0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
10: pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia.
8: Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
14: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia

101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 Jakarta. Saat lagi kami akan hadirkan di Opini Publik untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Ini dalam opini publik, saya mengundang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811 ya, 5756-494. Di pagi hari ini pendengar di opini publik ya, kita akan membahas tentang mewujudkan pelestarian budaya dan musik Sanggau ya, karena dengan mewujudkan pelestarian budaya dan musik Sanggau ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat ya, pelaku seni, komunitas budaya, generasi muda, serta pemerintah daerah. Nah, budaya lokal juga bukan sekedar warisan dari masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat Sanggau.

Nah, karena itu pendengar, upaya menjaga budaya juga perlu dilakukan secara konsisten ya, agar nilai-nilai tradisi ini tetap dikenal, dipahami, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup ya, tantangan pelestarian budaya juga semakin besar, khususnya dalam menarik perhatian generasi muda. Budaya lokal juga harus terus dirawat melalui berbagai cara yang kreatif dan relevan ya, seperti kegiatan seni, pendidikan budaya, pertunjukan, festival, hingga pemanfaatan media sosial dan platform digital. Dengan pendekatan yang lebih dekat ya dengan kehidupan generasi muda, budaya Sangkau juga dapat hadir bukan hanya sebagai sesuatu yang harus dikenang, tetapi juga sebagai sesuatu yang menarik untuk dipelajari dan dikembangkan. Karena mendengar, musik juga menjadi salah satu media yang efektif ya untuk memperkenalkan sekaligus menguatkan identitas budaya Sangkau. Nah pendengar, saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Nah ini, apakah generasi muda Sangkau juga sudah cukup mengenal budayanya sendiri? Bisakah musik menjadi cara efektif ya untuk menjaga budaya tetap hidup? Dan mampukah karya musik menjadi jembatan untuk melestarikan sekaligus mempromosikan budaya Sangkau ke tingkat luas? Ya, silakan pendengar, saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

Ya karena pendengar melalui lagu ya aransemen alat musik tradisional juga maupun lirik yang mengangkat cerita dan nilai-nilai lokal, ya pesan budaya juga dapat kita sampaikan ya dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karya musik juga memiliki peluang untuk menjangkau pendengar yang lebih luas ya, sehingga kekayaan budaya Sanggau tidak hanya dikenal oleh masyarakat setempat tetapi juga dapat diperkenalkan hingga tingkat nasional bahkan internasional ya. Dan saya undang Anda pendengar di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494 ya, silakan bergabung di opini publik pada pagi hari ini.

Oke, baik. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanga dan juga Enti Kang ya di Opini Publik. Ya, ini masih saya undang Anda 0857-538-10365 dan 0811-5756494 ya. Silakan bergabung di pagi hari ini. Ya, bagaimana ini pendengar ya? Generasi muda Sanggau, apakah sudah cukup mengenal budayanya sendiri dan bisakah musik menjadi cara efektif ya untuk menjaga budaya tetap hidup, dan mampukah karya musik menjadi jembatan untuk melestarikan sekaligus mempromosikan budaya Sanggau ke tingkat yang lebih luas. Saya undang Anda di 0857-538-10365 dan 0811-5756494 ya. Silakan gabung di pagi hari ini ya, karena dengan mewujudkan pelestarian budaya dan musik Sanggau ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pelaku seni ya dan juga komunitas budaya generasi muda serta pemerintah daerah. Budaya lokal bukan sekedar warisan dari masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat Sanggau. Karena itu juga pendengar ya, upaya menjaga budaya perlu dilakukan secara konsisten ya, agar nilai-nilai tradisi ini tetap dikenal, dipahami dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup ya, tantangan pelestarian budaya semakin besar, khususnya dalam menarik perhatian generasi muda nih. Budaya lokal juga harus terus dirawat melalui berbagai cara yang kreatif dan relevan ya, seperti kegiatan seni, pendidikan budaya, pertunjukan, festival, hingga pemanfaatan media sosial dan platform digital. Dengan pendekatan yang lebih dekat ya dengan kehidupan generasi muda, budaya Sanggau juga dapat hadir ya, bukan hanya sebagai sesuatu yang harus dikenang, tetapi harus sebagai sesuatu yang menarik untuk dipelajari dan dikembangkan. Musik menjadi salah satu media yang efektif ya pendengar yang ini untuk memperkenalkan sekaligus menguatkan identitas budaya Sanggau melalui lagu, aransemen, alat musik tradisional juga nih ya, maupun lirik yang mengangkat cerita dan nilai-nilai lokal juga nih ya, pesan budaya, dan dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karya musik yang juga memiliki peluang untuk menjangkau pendengar nih ya yang lebih luas, karena ini juga pendengarnya, sehingga kekayaan budaya Sanggau juga tidak hanya dikenal oleh masyarakat setempat tetapi juga dapat diperkenalkan hingga tingkat nasional bahkan internasional. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan dukungan yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku seni, komunitas, lembaga pendidikan juga nih ya, media dan masyarakat ya, karena regenerasi seniman serta ruang bagi anak-anak muda untuk berkarya menjadi bagian penting agar budaya dan musik Sanggau ini tidak berhenti pada generasi tertentu. Jika dikelola secara kreatif ya dan bersama-sama, budaya dan musik Sanggau tidak hanya mampu bertahan di tengah perubahan zaman, tetapi juga dapat terus berkembang, memiliki nilai ekonomi dan edukasi, serta menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat dan identitas daerah.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Ya baik pendengar, pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat yang masih saya temani Anda di Opini Publik ya hingga jam pukul 7 lebih 55 menit ya. Dan masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Pendengar, dengan mewujudkan pelestarian budaya dan musik sanggau ya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, pelaku seni, komunitas budaya, dan generasi muda serta pemerintah daerah. Budaya lokal bukan sekedar warisan dari masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat sanggau. Karena itu pendengar, upaya menjaga budaya perlu dilakukan ya secara konsisten agar nilai-nilai tradisi tetap dikenal, dipahami, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup, tantangan pelestarian budaya juga semakin besar, khususnya dalam menarik perhatian generasi muda. Budaya lokal harus terus dirawat ya melalui berbagai cara yang kreatif dan relevan, seperti kegiatan seni, pendidikan budaya, pertunjukan festival, hingga pemanfaatan media sosial dan platform digital. Dengan kehidupan generasi muda, budaya sanggau juga dapat hadir bukan hanya sebagai sesuatu yang harus dikenang, tetapi juga sebagai sesuatu yang menarik untuk dipelajari dan dikembangkan. Musik menjadi salah satu media yang efektif ya untuk memperkenalkan sekaligus menguatkan identitas budaya sanggau, karena melalui lagu, ya aransemen alat musik tradisional, maupun lirik yang mengangkat cerita nilai-nilai lokal juga nih pendengar ya, pesan budaya dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, pendengar, karya musik juga memiliki peluang untuk menjangkau pendengar yang lebih luas, sehingga kekayaan budaya sanggau tidak hanya dikenal oleh masyarakat setempat, tetapi juga dapat diperkenalkan hingga tingkat nasional bahkan internasional. Untuk itu pendengar ya, diperlukan kolaborasi dan dukungan yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku seni, komunitas, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat ya pendengar ya. Regenerasi seniman serta ruang bagi anak muda untuk berkarya juga menjadi bagian penting agar budaya dan musik sanggau ini tidak berhenti pada generasi tertentu. Jika dikelola secara kreatif dan bersama-sama ya, budaya dan musik sanggau juga tidak hanya mampu bertahan di tengah perubahan zaman dan juga dapat terus berkembang ya, memiliki nilai ekonomi dan edukasi serta menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat dan identitas daerah. Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di program Opini Publik pada pagi hari ini. Selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan dialog pagi Sanggau menyapa. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Masih bersama saya Dini di pagi hari ini di program Sanggau Menyapa Dialog Pagi. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nih pendengar ya. Dan di pagi hari ini saya juga sudah terhubung bersama kedua narasumber saya yang melalui via Zoom. Ini ada Bapak Didi Darmadi selaku anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Dan juga ada Ferry, Bang Ferry Julfian ya, yaitu penerima bantuan program Dana Indonesia Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Ini apa kabarnya nih untuk Pak Didi nih?
2: Alhamdulillah baik dan tetap semangat.
1: Tetap semangat ya. Nah, Bang Ferry juga apa kabarnya, Bang Ferry?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang mewujudkan pelestarian budaya dan musik Sanggau nih ya, Pak Didi dan Bang Ferry.
3: Ya.
1: Ya, karena pendengar ya, dengan budaya ya, ini bukan sekedar warisan masa lalu tetapi juga identitas yang perlu terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Kabupaten Sanggau memiliki kekayaan budaya dan musik lokal yang menjadi bagian penting dari jati diri masyarakat ya. Namun pelestarian budaya juga tentunya membutuhkan lebih dari sekedar mengingat dan mengenang, karena diperlukan karya ya, kreativitas dan ruang berekspresi serta regenerasi agar budaya lokal ini tetap dekat dengan generasi muda. Nah, musik juga menjadi salah satu media nih pendengar ya, yang kuat untuk memperkenalkan kembali nilai cerita tradisi dan identitas Sanggau kepada masyarakat luas. Salah satunya upaya tersebut juga hadir melalui karya dan album Alam Mula Suara nih pendengar. Nah, yang diharapkan tidak hanya menjadi sebuah karya seni ya, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan untuk merawat, menghidupkan kembali budaya Sanggau. Oke, kalau gitu saya bertanya dulu nih ya ke Pak Didi ya, Bang Ferry ya. Oke, okay. Nah, Pak Didi, apakah budaya Sanggau saat ini sedang berkembang atau justru sedang berjuang bertahan nih, Pak Didi?
2: Baik, kalau menurut saya budaya Sanggau itu sebenarnya sedang berkembang, tetapi sekaligus juga sedang menghadapi tantangan untuk bertahan. Kita masih punya banyak sanggar, pelaku seni, anak-anak muda yang mau belajar. Tapi tantangannya adalah bagaimana budaya ini bisa terus hidup di tengah-tengah perkembangan zaman yang masuknya budaya luar gitu.
1: Nah, apalagi kan beberapa hari yang lalu nih, bisa dibilang Alam Mula Suara ini baru aja gitu ya mengeluarkan album baru. Nah, gimana nih dari seorang Pak Didi juga nih melihatnya nih, Pak Didi?
2: Ya, kalau untuk Sang Suanang yang kemarin launching, saya juga turut andil di situ juga, turut juga memberikan karya saya juga satu lagu yang dibantu juga oleh Bang Ferry selaku ketua Sang Suanang juga. Jadi saya merasa bangga sekali anak-anak muda seperti Bang Ferry ini bisa membuat sebuah karya yang itu bukan cuma satu lagu tetapi satu album, dan juga anak-anak muda ini sangat hebat karena mampu untuk mendapatkan atau memperoleh bantuan dari kementerian langsung, untuk Kementerian Kebudayaan langsung tanpa bantuan dari siapapun, karena mereka tergolong anak-anak muda. Jadi saya merasa dulu saya muda nggak sampai segininya gitu. Ini anak-anak muda sekarang hebat-hebat, apalagi Bang Ferry dan kawan-kawan, termasuk ketua panitia kemarin Bang Balia juga luar biasa menurut saya.
1: Nah, Pak Didi, kalau kita lihatnya, jika tidak ada generasi ya, ini regenerasi, bagaimana sih wajah budaya Sanggau untuk 10 tahun ke depannya nih?
2: Ya, kalau tidak ada generasi tentu kita sangat khawatir ya. 10 tahun ke depan mungkin kita masih punya dokumentasi dan cerita tentang budaya Sanggau. Tapi orang-orang yang bisa memainkan, menampilkan, dan memahami budaya itu sendiri, itu akan semakin sedikit. Gitu.
1: Yang pastinya hanya bisa dikenang ya tadi ya, melalui media-media sosial ataupun lainnya ya Pak Didi ya. Nah apa nih mungkin yang sebenarnya lebih sulit ya, ataupun menciptakan karya budaya dan ataukah menjaga agar masyarakat ini tetap peduli nih?
2: Tentu kalau menurut saya menjaga kepedulian masyarakat jauh lebih sulit. Membuat sebuah karya memang membutuhkan kreativitas dan proses panjang, tetapi mempertahankan perhatian masyarakat itu membutuhkan kerjasama oleh semua kalangan itu.
1: Oke, baik. Pak Didi, saya ke Bang Ferry nih ya. Nah, ya. Bang Ferry, setelah albumnya ini resmi diluncurkan, apa nih misi budaya terbesar mungkin yang ingin Bang Ferry capai nih?
3: Terima kasih. Jadi sebenarnya ada misi dan target ke depan untuk album Alam Mula Suara ini. Yang pertama mungkin sudah mulai kami capai melalui pertunjukan kemarin, Kak. Bersama teman-teman Suanang Etnik, kita berusaha untuk menciptakan karya-karya inovatif kreatif dalam sebuah lagu yang untuk bisa memikat generasi muda. Itu target pertama. Di sisi lain kami juga menyampaikan pesan-pesan dari lagu keenam lagu itu yang dari ceritanya tentang alam, tentang toleransi berbudaya, tentang keberagaman, mungkin tentang nilai-nilai sejarah yang kita relatekan ke masa sekarang untuk diteruskan di masa yang akan datang, enggak? Jadi itu yang pertama. Tapi ada target besar termasuk impian saya.
1: Apa itu?
3: Keenam lagu ini saya berharap bisa ditampilkan kembali, tapi dengan pertunjukan yang lebih besar. Bisa diiringi dengan orkestra lokal dari Pontianak misalnya, yang mungkin kawan saya sekarang sebagai ketuanya di sana di Pontianak, Ferry Rahmadi, mungkin bisa bergabung ke kita untuk membuat sebuah pertunjukan yang lebih besar lagi. Keenam lagu ini bisa di, karena saya, harapan saya ini keenam lagu ini bisa terus berjalan dan menjadi pengingat bahwa perjuangan itu atau sejarah masa lalu itu bisa kita ambil nilai untuk bekal kita di masa depan. Ya itu sebenarnya.
1: Ya berharapnya yang pastinya nanti setelah kemarin, sebenarnya kemarin juga kalau dilihat itu udah sangat megah juga, apalagi ada pertunjukan narinya juga dari adik-adik ya Bang Ferry ya. Nah mengapa nih Bang, musik ini menjadi cara yang efektif ya untuk menjaga identitas budaya Sanggau ini terutamanya?
3: Karena musik salah satu cara yang mudah untuk diserap oleh generasi muda, karena kan lebih dekat sama generasi muda nih. Apa-apa pasti tiap hari pasti mendengarkan musik, walaupun hanya sekilas-sekilas, tapi kalau sering mungkin mereka mulai sedikit terbiasa dengan musik-musik tradisi yang kolaborasi modern gitu, Kak. Jadi ketika kita memainkan musik lahir di yang lahir dari tanah Sanggau, sebenarnya kita sedang membawa identitas, cerita atau nilai-nilai masyarakat kepada pendengarnya. Dari situ, dari mulai berangkatnya musik-musik tradisi yang kita kemas dengan musik tradisi dan modern, mungkin tidak cuma generasi muda, yang dewasa atau yang orang tua juga masih cocok dengan nuansa yang kami buat.
1: Jadi menyasar untuk semua generasi nih ya Bang Ferry ya. Dengan muda, tua ataupun yang mungkin anak-anak yang pasti dengan sekilas aja dengan mendengarkan lagu-lagunya ini akan mudah dikenang ya dengan lagunya. Ada nggak sih tantangannya nih Bang Ferry?
3: Tantangan terbesarnya ya. Terbesarnya itu
2: tantangan
3: membuat karya ini kan mungkin ya.
1: Yang pastinya mengangkat budaya lokal ini mungkin ke panggung yang lebih luas nantinya nih Bang Ferry, tantangannya.
3: Ya, yang utama sih pasti bagaimana kita memperkenalkan budaya lokal itu kan pasti ada apa sedikit tanggung jawab. Dari lirik itu kita harus sesuaikan dengan cerita yang atau sumber-sumber dari narasumber yang kita wawancarakan atau kita carikan cerita itu harus sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Terus kedua mungkin aransemen musiknya mungkin kita harus jaga-jaga juga, jangan sampai keluar benang merahnya, masuk tradisinya kan kak. Itu tantangan terbesar yang hati-hati kami mainkan. Dan di yang saat sekarang 6 lagu kemarin kami dari aransemen musik mungkin kami membawa perwakilan dari aransemen dari alat-alat instrumen Melayu, gambus, terus dayaknya sape, kenong, gong. Nah, itu yang memang harus kita masukkan. Karena kalau lebih banyak modernnya jadi agak kurang bagus juga kan.
1: Nah, waktu pertama kali terinspirasi ini dari mana sih Bang Ferry pengen mengangkat ya lagu-lagu budaya Sangga nih Bang Ferry?
3: Sudah lama sebenarnya, cuma baru karena lagu-lagu dari 6 lagu itu ada 3 lagu yang sudah lama kak, mungkin ada sekitar 3-4 tahun lalu kita buat dan baru sempat kita rapikan pun baru 7 bulan terakhir ini, karena memang ada bantuan juga kan kita perbaiki semua dari awal sampai akhirnya terciptalah 6 lagu ini termasuk 3 lagu terbaru, lagu Tionghoa, perwakilan lagu Tionghoa itu tuh tentang gimana Tionghoa dari luar negeri hingga akhirnya bisa menetap di Kabupaten Sanggau. Itu kan tidak ada rencana sepertinya, tapi mengalir begitu saja gitu kan. Yang kedua mungkin Syair Bala itu tentang inspirasinya tentang Paraji. Bang Suma itu kita ambil nilai-nilai perjuangannya. Bukan ceritanya, tapi nilai-nilai perjuangannya yang kita ambil di dalam lagu, untuk di dalam lagu Bang Suma itu kan.
1: Oke, baik ya, ini saya ke Pak Didi kembali nih ya. Nah Pak Didi, apa sih pelaku budaya yang ada di Sanggau saat ini nih? Apakah sudah mendapatkan dukungan yang layak nih Pak Didi?
2: Saya rasa kalau dukungan pasti sudah ada. Tapi masih perlu kita tingkatkan lagi. Pelaku budaya kan bukan hanya membutuhkan panggung untuk tampil, tapi juga membutuhkan pembinaan, fasilitas, ruang untuk mereka berkarya, terus promosi. Dan tentu itu semua harus didukung juga dengan anggaran yang berkelanjutan. Gitu. Sebagai anggota DPRD, saya juga melihat pemerintah daerah perlu terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pelaku budaya. Jangan sampai perhatian kepada budaya hanya muncul ketika ada acara atau festival saja gitu. Bahkan mungkin yang sering terjadi itu kita diperhatikan pada saat mau kampanye saja gitu, baru ada bantuan ini bantuan itu. Nah jangan sampai seperti itu, karena budaya ini benar-benar harus kita jaga, harus kita lestarikan gitu.
1: Jadi harus benar-benar kita imbangi lah ya. Jangan sampai ketika tadi Pak Didi bilang begitu baru mau launching atau gimana baru ada dananya gitu ya Pak Didi.
2: Ya. Nah.
1: Nah, kalau menurut Pak Dindi nih, apakah generasi muda hari ini ataupun pewaris budaya atau hanya sebagai penonton aja nih Pak Dindi?
2: Kalau menurut saya yakin anak-anak muda kita bisa menjadi pewaris budaya. Tapi kita harus memberikan mereka kesempatan, memberikan mereka peluang. Jangan hanya kita suruh menonton pertunjukan budaya, kita juga harus mengajak mereka untuk belajar menari, bermain musik tradisional, mengenal sejarah dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Kemudian memberikan mereka ruang untuk membuat karya gitu. Kita kadang kita menuntut anak-anak supaya tidak lupa dengan budaya, tapi kita lupa kalau kita tidak memberikan mereka ruang, memberikan mereka peluang untuk tergelut ke dalam proses menjaga dan melestarikan budaya.
1: Nah, seberapa besar juga sih peran karya musik juga nih dalam mengubah cara anak muda memandang budayanya sendiri nih, Pak Didi?
2: Kalau musik itu salah satu bahasa yang paling mudah diterima anak muda. Tadi seperti Bang Peri katakan sebelumnya, kita bahkan saya tidak pernah menghafal lagu dangdut misalnya, tetapi setiap lagu dangdut yang diputarkan pasti kita tahu liriknya, pasti kita hafal gitu. Nah, itu kita tanpa kita sadari itu terjadi begitu saja. Kalau anak-anak muda ini disuguhkan musik, saya rasa pasti akan lebih mudah untuk anak-anak muda

0: Kebanyakan itu bahasanya udah bahasa luar, bahasa Jakarta, bahasa Pontianak. Tuh. Bahasa Sanggau tuh pelan-pelan benar-benar hilang. Tuh. Ini juga harus kita perhatikan, meskipun ini hal yang dianggap sepele, tapi ini sangat penting. Gitu. Bahkan mungkin kalau bisa ya di sekolah mungkin ada pelajaran untuk tetap mempertahankan bahasa-bahasa daerah di Kabupaten Sanggau ini.
1: Bener ya Pak Didi ya. Memang kayaknya kalau di Sanggau gitu ya, memang kayaknya belum ada pelajaran bahasa daerah yang mungkin terkhusus bahasa Sanggau gitu ya. Sedangkan pernah juga saya melihat kalau di daerah lain ya, mungkin di luar Kalimantan gitu, kalau misalnya ada khusus pelajaran memang bahasa, misalnya bahasa Sunda gitu ya, bahasa Jawa. Jadi mereka tetap menggunakan bahasa daerahnya sendiri atau bahasa ibu ya Pak Didi ya.
0: Ya, betul.
1: Nah, Pak Didi, apa juga nih yang harus dilakukan juga ya agar album seperti Alam Mula Suara ini tidak menjadi karya yang hanya ramainya mungkin hanya saat ini aja gitu nih Pak Didi?
0: Iya, kalau menurut saya jangan berhenti pada peluncuran album saja. Setelah itu harus ada kegiatan yang berkelanjutan, misalnya mempromosikan melalui platform digital, dibawakan dalam berbagai pertunjukan, dikenalkan ke sekolah-sekolah mungkin, bahkan sanggar-sanggar, kemudian dibuat kolaborasi dengan musisi-musisi muda. Intinya kita harus membangun ekosistemnya. Kalau ekosistem budaya kita hidup, karya seperti Alam Mula Suara tidak hanya menjadi sebuah album, tetapi bisa menjadi bagian dari perjalanan budaya budaya Kabupaten Sanggau ini.
1: Ya mana tahu nanti kedepannya ada album baru lagi gitu ya Pak Didi ya.
0: Ya, benar. Itu pasti itu, karena saya udah mendengar dari Bang Ferry kemarin ini ada mau kita garap album kedua nih, Bang Didi katanya.
1: Wah, ditunggu
0: saya
1: nih.
0: Saya juga akan terus mendorong, terus membantu sebisa saya. Ya, manfaatkanlah jabatan yang saya emban ini selama 5 tahun. Ini masih 3 tahun, Bang Ferry ya. Kalau ada bantuan apa-apa yang diperlukan, kabarin saja.
1: Oke. Udah mantap ini ya pendukungnya Bang Ferry. Yang pastinya Bang Ferry juga akan lebih berkarya lah untuk kedepannya nih. Nah Bang Pak Didi, apa nih peran pemerintah daerah dan juga mungkin dari legislatif juga dalam memastikan pelestarian budaya Sanggau ini tetap berjalan dan berkelanjutan nih Pak Didi?
0: Ya, kami tentunya di DPRD sangat mendukung hal-hal positif seperti ini, hal-hal yang untuk menjaga budaya, melestarikan budaya, memperkenalkan, bahkan harus mengingatkan kepada anak-anak muda bahwa budaya tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan semodern apapun gitu. Karena kita memang sangat memegang erat budaya. Kalau yang bisa dilakukan kami di DPRD, ya tentu kami akan mendorong pemerintah untuk tetap menjaga budaya lewat anggaran-anggaran yang diperuntukkan untuk kebudayaan, melestarikan kebudayaan dan menjaga kebudayaan itu tadi. Karena teman-teman seperti Bang Ferry ini, sanggar-sanggar yang lain juga, itu pasti butuh anggaran untuk tetap bisa memperkenalkan, mempertunjukkan hasil-hasil karya mereka, sehingga budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sanggau ini bisa tetap terjaga gitu.
1: Ya supaya juga yang pastinya masyarakat luas juga mengetahui gitu ya gimana sih tentang kebudayaan yang telah digarap gitu ya oleh Bang Ferry. Baik, Pak Didi, saya ke Bang Ferry nih ya. Nah Bang Ferry, apa nih yang membedakan album ini dari karya-karya sebelumnya nih Bang Ferry?
2: Yang membedakan album Alam Mula Suara ini dari karya-karya kami sebelumnya itu adalah dari keenam lagu ini berangkat dari cerita, sejarah, dan kearifan masa lalu. Tapi bukan sekedar

0: bercerita, menceritakan dalam kisah lagu, tapi kami mengambil nilai-nilai positif yang bisa relevan dengan situasi saat ini, untuk sebagai pengingat bahwa kita mempunyai pejuang, kita salah satunya ini salah satunya mungkin Syair Bala lah. Syair Bala cerita yang kami inspirasikan dari Syair Faraje. Itu kan tentang bala, tentang Tolok Bala yang bala itu tidak datang tiba-tiba. Pasti ada sebabnya. Sebabnya siapa? Pasti manusia. Yang kami ambil dari Syair Bala itu, Syair Faraje itu nilainya untuk lebih ke kemanusianya. Lebih ke manusianya untuk antara beriman dan sosial itu harus seimbang. Nah, jadi kami bedanya kalau dulu-dulu lagu kita hanya bercerita, tapi ini lebih ke nilai-nilainya, merawat alam. Di 6 lagu itu lengkap untuk merawat alam, toleransi, keberagaman, perjuangan yang menjadi nilai untuk masa depan, tentang penyeimbang antara manusia dan alam, keimanan dan lingkungan sekitar. Itu bedanya ke-6 lagu ini dengan karya yang sebelumnya, Kak.
1: Nah, kalau sejauh mana juga nih Bang Ferry untuk dukungan Dana Indonesia juga nih membantu proses kreatif dan pelestarian budayanya nih?
0: Kalau Dana Indonesia sebenarnya sangat membantu, bukan hanya dari segi biaya mungkin, tapi juga memberikan kami ruang dan membuat kami bertanggung jawab dengan apa yang mereka berikan kepada kami untuk kami laksanakan dengan baik. Dengan dukungan tersebut, kami bisa mengolah kegiatan yang dulunya kami impikan dan sekarang kami bisa realisasikan. Dan bagi saya, program ini menunjukkan bahwa karya budaya yang lahir dari daerah ini sebenarnya memiliki nilai yang lebih bagus dan lebih, menurut saya, yang lebih tinggi dan layak untuk mendapatkan ruang-ruang seperti ini, Kak, untuk tradisi.
1: Nah, bagaimana juga nih Bang Ferry yang pastinya memastikan ya unsur budaya ini tetap autentik gitu ya di tengah perkembangan musik modern saat ini nih Bang Ferry?
0: Ya, mungkin kami berusaha menjadikan tradisi sebagai akar, bukan sekedar ornamen-ornamen dalam bermusik. Dalam album ini kami menggunakan berbagai instrumen tradisi seperti yang ada di Sanggau ini, rebana, gambus, sape, kenong, gong, dan alat musik Dayak Melayu itu sudah menjadi instrumen utama untuk membuat sebuah karya. Itu yang menjadi identitas utama, dan vokal-vokal etnik. Sementara ini unsur modern kami hadirkan mungkin dari bass, dari drum, dan ditambah dengan musik elektronik. Sequencer kami isi dengan string orkestra yang sebenarnya saya ingin tampilkan orkestra itu live. Semoga ke depan bisa lah.
1: Iya, kalau yang namanya orkestra ini pastinya harus mengumpulkan lebih banyak lagi ya pemusiknya ya.
0: Memang saat ini kami belum memiliki seluruh instrumen Dayak, terus dengan instrumen Nusantara. Mungkin kedepannya kami sekarang mungkin sedang mengumpulkan perwakilan alat musik dari setiap daerah, Kak. Yang di Sanggar ini udah kami miliki itu dari Minang juga ada, dari Jawa juga ada, Cina, Melayu, Dayak. Ke depan kami akan kumpulkan dari lagi perwakilan-perwakilan instrumen dari daerah-daerah Bali mungkin, Sunda. Jadi biar kita bisa live dengan instrumen yang kita mainkan langsung, bukan dari backing track sequencer. Antara ini kan alat yang tidak ada, kami tampilkan itu lewat backing track sequencer.
1: Ya, berarti nanti tinggal ditambah lagi gitu ya, supaya lebih
0: Ya.
1: dari masing-masing daerah ada gitu alat musiknya ya,
0: Ya.
1: Bang Ferry ya. Nah, kalau menurut Bang Ferry, apakah generasi muda Sango ini sudah cukup dekat gitu nih dengan budayanya sendiri nih, Bang Ferry?
0: Sebenarnya cukup dekat, namun tetap kita harus apa memiliki rasa untuk membangun itu, salah satunya mungkin kita selalu suguhkan dengan musik-musik tradisi. Kita tidak mungkin gini kak ya, kadang anak-anak sekarang suka tapi tidak bisa melakukannya. Tidak ada arahnya nih, arahannya nih tidak ada nih. Kadang kalau ke sanggar saya itu, anak-anak baru itu mereka perlu kesabaran ya sebenarnya. Kadang mereka tidak sabar, karena kan proses untuk bermain alat musik ini kan agak cukup memakan waktu, bukan satu hari bisa langsung
1: Agak
0: jadi.
1: sulit ya jadinya
0: Ya,
1: ya.
0: agak sulit. Jadi mereka sebenarnya harus bersabar, bersabar untuk proses itu dan bisa tampil. Kalau untuk dekat, mereka dekat sebenarnya. Cuma memang itulah, kesabaran itu perlu. Terus ini juga event-event budaya juga memang harus kita apa harus harus selalu sering ada di Sanggau. Satu tahun mungkin ada 3-4 kali event-event budaya, khusus event-event budaya. Jadi semua-semua generasi itu biar terbiasa telinganya mendengar tradisi, jangan modern untuk keluar terus gitu kan. Mungkin itu salah satu caranya untuk lebih mendekatkan dan mereka bisa menjadi pelakunya. Karena anak-anak sekarang selalu mengejar prestasi. Artinya kalau latihan, latihan, latihan terus tidak ada eventnya, anak-anak generasi muda yang sekarang kayaknya agak sulit. Bukan kayak generasi kita yang dulu. Kalau dulu tuh memang tidak ada event pun tetap latihan.
1: Ya setiap minggu ya latihannya ya Bang Ferry ya.
0: Memang butuh ruang untuk membantu anak generasi muda biar lebih dekat dari budaya atau tradisinya Kak. Itu.
1: Oke. Nah, baik, saya ke Pak Didi. Apa nih langkah nyata mungkin yang bisa dilakukan sanggar nih Pak Didi? Ya, sanggar, sekolah, keluarga ataupun masyarakat gitu ya, untuk memperkuat regenerasi pelaku budaya sanggar nih Pak Didi.
2: Ya, kalau untuk sanggar sudah pasti tujuannya tetap untuk menjaga dan melestarikan budayaan itu. Mungkin yang harus kita tekankan lagi dan ingatkan lagi itu sekolah-sekolah. Karena sekolah-sekolah sekarang saya lihat memang sudah cukup baik, tetapi masih saja mengejar anak-anak untuk bisa baik di akademiknya saja gitu. Padahal anak-anak ini juga memiliki pilihan-pilihan yang lain atau bakat-bakat yang lain, misalnya bermusik atau menari, yang masih satu jalur dengan kebudayaan tadi. Jadi mungkin sekolah-sekolah juga perlu untuk mempertimbangkan, bukan hanya dimasukkan ke ekstrakurikuler saja, tapi juga ada mata kuliah, tapi mata pelajaran yang sifatnya tentang kebudayaan dan pelestariannya gitu.
1: Nah, terus bagaimana juga nih Pak Didi, peran Sanggar juga nih dalam mencetak generasi muda yang untuk mencintai budaya Sanggau nih yang pastinya nih.
2: Ya, Sanggar saya harap ya tetap terus untuk merekrut generasi-generasi penerusnya, bukan hanya yang sudah remaja, tapi dari usia dini juga sudah, sehingga Sanggar itu perlu juga menciptakan karya seni, baik itu tarian ataupun lagu, yang bisa menjadi daya tarik untuk anak-anak usia dini itu, oh saya mau bergabung nih dengan Sanggar gitu. Karena ada, ternyata ada hasil karya-karya Sanggar ini yang memang disukai, dicintai oleh anak-anak gitu. Anak-anak ini kan butuh sesuatu yang menarik, butuh sesuatu yang bisa mencuri perhatian mereka, sehingga mereka akan mau melakukan hal tersebut. Gitu. Kalau misalnya di Sanggar itu terlalu serius, disiplinnya yang benar-benar kuat, sehingga anak-anak mungkin usia dini itu kan masih tahapannya masih belajar sambil bermain gitu. Jadi Sanggar-sanggar juga harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi kalau bisa buat suasana belajar dan mengajar pada sanggar itu menjadi sesuatu yang disukai oleh anak-anak yang pada usia dini itu.
1: Jadi udah mulai mungkin dari belajar main musik ya, ataukah dari belajar nari juga ya Pak Didi ya?
2: Iya betul.
1: Nah apa nih Pak Didi, apakah ini ada kendala mungkin yang paling sering dihadapi Sanggar juga nih, apakah dalam membina dan juga mempertahankan minat generasi muda nih Pak Didi?
2: Iya, kalau yang sering dihadapi selain pendanaan itu, Sanggar itu yang dihadapi karena yang mereka lakukan itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di zaman dahulu kala. Jadi mereka mempertahankan budaya yang mungkin beratus-ratus tahun yang lalu. Mereka berusaha untuk mempertahankan dan memperkenalkannya di era modern sekarang. Jadi itu sangat, tantangannya sangat besar. Tetapi saya yakin orang-orang atau anak-anak muda seperti Bang Ferry ini mampu untuk memanfaatkan kemajuan, kemodernan, dan dunia digital pada saat ini untuk mempertahankan budaya-budaya tersebut. Jadi Bang Ferry pasti bisa, untuk sanggar-sanggar lain juga pasti bisa untuk membuat karya-karya yang menarik di era modern sekarang. Apalagi sekarang zamannya sudah canggih, tadi seperti Bang Ferry bilang, yang harusnya live musik dengan alat-alat musik yang banyak itu bisa Bang Ferry lakukan hanya dengan satu buah laptop dan alat-alat digital itu. Jadi tidak perlu untuk mendatangkan orang yang biayanya sudah pasti sangat besar gitu. Tapi kalau misalnya memang ingin membuat sebuah pertunjukan yang besar, yang lebih buah lagi, ya memang harus live dengan semua musisi-musisi yang kita undang gitu, seperti itu.
1: Nah bagaimana juga nih si Pak Didi nih, agar cara menjaga budaya Sanggau ini mungkin lebih menarik gitu ya, tanpa menghilangkan nilai dan keasliannya nih Pak Didi?
2: Ya itu pasti ada kolaborasi antara tadi yang saya katakan, antara modernisasi ini, alat-alat yang luar biasa pada sekarang ini, dengan tarian dan suara-suara yang berasal dari alam, yang berasal dari bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita itu. Jadi seperti Bang Ferry yang Bang Ferry lakukan di album Alam Mula Suaranya itu kan dia mendengarkan gemuruh-gemuruh angin yang ada di hutan-hutan yang ada di Kabupaten Sanggau, mendengarkan suara-suara yang merdu yang berasal dari alam itu dia tuangkan, dia tumpahkan ke sebuah karya dan menuangkan ke sebuah karya tadi itu dengan alat-alat yang sekarang itu banyak di era modern sekarang itu. Jadi kolaborasi antara era digital sekarang dengan budaya-budaya kita itu sangat diperlukan sehingga muncullah sebuah karya yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau bahkan keluar. Saya berharap Sang Suanang ini tidak hanya dikenal di Kabupaten Sanggau tapi bisa juga dikenang di luar. Bahkan yang saya dengar satu karya mereka dari Sang Suanang ada juga di album yang mereka launching kemarin. Itu ada satu lagu yang menjuarai juara dua tingkat nasional kalau tidak salah Bang Ferry. Itu kan luar biasa. Itu sebenarnya saya kemarin ada sedikit ngobrol dengan ketua penyiar kenapa tidak disampaikan di panggung gitu bahwa ini lagu salah satu lagu ini juara dua nasional itu prestasi yang sangat luar biasa dan masyarakat Sanggau harus tahu itu gitu.
1: Dan itu memang luar biasa. Mana tahu nanti kedepannya dari lagu-lagu Bang Ferry yang sudah ada gitu ya, nanti bisa diikutkan lagi ya Pak Didi ya.
2: Ya betul.
1: Yang mana tahu nanti bisa go internasional. Apakah mulai dari negara tetangga dulu atau nanti yang lainnya? Kita nggak tahu ya ke depannya Pak Didi ya.
2: Amin, amin.
1: Oke, Bang Ferry, bagaimana jika nih Bang Ferry strategi Bang Ferry gitu ya agar musik dan pesan budaya gitu ya dalam album ini dapat menjangkau generasi muda melalui platform digital dan media sosial?
0: Sebelumnya mungkin saya untuk perkembangan musik album saya ke depan mungkin saya apa namanya dari mulai karena habis peluncuran apa launching album ini Kak, selanjutnya kami lanjut ke ini pendaftaran Haki pertama. Itu yang pertama. Kedua, setelah itu perilisan album ke platform. Peluncuran album, terus pendaftaran Haki, selanjutnya merilis album ke platform Spotify dan lain-lainnya. Dan agar mempermudah generasi muda memutar lagu itu.
1: Apakah ini udah ada gak nih Bang Ferry? Mungkin ada di kanal YouTube mana tahu nanti pas mungkin ada tentang kebudayaan-kebudayaan bisa nih diputarkan di RRI gitu nih Bang Didi.
0: Dalam waktu dekat ini Kak, mungkin dalam bulan ini kami sudah upload 4-6 lagu ini agar bisa dimanfaatkan dari event-event apapun lah. Bisa ditampilkan, diplaykan gitu kan. Karena kan saya membuat ini bukan untuk saya sendiri, tapi memang untuk Kabupaten Sanggau agar masyarakat Sanggau tahu ini hasil karya anak daerah dan bisa memperluas jaringan juga. Keenam lagu ini harapan saya bisa luas ke depannya. Betul kata Bang Didi tadi, saya lupa kemarin untuk menceritakan salah satu perjuangan kami di satu lagu itu. Jadi waktu itu lomba se-Indonesia dengan 221 peserta yang dipilih hanya 10 terbaik. 10 terbaik se-Indonesia, salah satunya Sanggau.
1: Sanggau jadi, masuk ya.
0: Jadi kita diberangkatkan ke Jogja waktu itu. Dan Memang betul kata senior-senior saya, kalau sudah sampai keluar pasti ada pintu yang terbuka katanya. Setelah kami balik ke Jogja, berapa bulan kemudian kami dipanggil lagi tampil di Sibu, Sibu Malaysia waktu itu.
1: Ternyata udah go internasional ini, Bang Ferry.
0: Dengan 10 negara kalau nggak salah tuh. Nah, itu dia Kak.
1: Dan yang pasti ini udah luar biasa ya. Kirain tadi hanya ke tingkat nasional ya Pak Didi, ternyata udah internasional nih ya. Dengan berbagai dari negara lain nih. Nah, mungkin boleh nanti nih Bang Ferry gitu ya, di play gitu ya, nanti kita sekali akan playkan lagu-lagunya di RRI apa itu kan, dalam program mungkin budaya-budaya gitu ya, ragam budaya atau yang lainnya. Jadi bisa memperkenalkan juga lagu-lagu dari kebudayaan Sanggau ini mungkin kepada masyarakat luas, karena biasanya dari para pendengar juga biasanya ini suka mendengarkan lagu-lagu karya dari orang-orang Sanggaunya sendiri gitu ya Bang Ferry ya. Nah Bang Ferry, kalau untuk kelanjutan gitu ya karya dalam album Alam Mula Suara ini, mungkin dapat gak sih menjadi bagian dari gerakan pelestarian musik dan budaya Sanggau nanti ke depannya Bang Ferry?
0: Bisa jadi mungkin Kak. Jadi ya, upaya yang kami jalankan setelah ini, mungkin usaha yang kami lakukan ini mungkin tetap utama mempromosikan terus dan menampilkan, mungkin tidak hanya di sini saja, tidak hanya kemarin kita tampilkan, mungkin seterusnya kami promosikan dan kami tampilkan lagi ke 6 lagu agar lebih dekat ke masyarakat Sanggau. Kebetulan juga tanggal 22 acara Kabupaten Sanggau juga untuk memeriahkan 17 Agustus kami tampil juga ke 6 lagu itu. Nah, ini kan suatu kesempatan buat kami untuk menyempurnakan penampilan kami.
1: Agar
0: dan kami, ya, jadi kami dokumentasikan lagi itu full.
1: Nah, terakhir nih Bang Ferry, jika generasi muda gitu ya hanya mengingat satu pesan dari album Alam Mula Suara, pesan apa mungkin yang disampaikan, yang ingin disampaikan Bang Ferry gitu ya kepada mereka nih Bang Ferry?
0: Pesan saya, mungkin bagi saya, budaya bukan sesuatu yang hanya kita wariskan dari masa lalu, tetapi sesuatu yang harus kita hidupkan untuk di masa depan dengan kolaborasi musik zaman sekarang dan tradisi. Dari mulai musik, saya ingin memastikan suara dari tanah Sanggau yang terdengar terus-menerus, terus tumbuh dan terus berakar. Itu disiarkan dengan tampilan musik etnik yang kami buat.
1: Baik. Nah, kalau dari Pak Didi nih, jika harus memilih satu langkah nih Pak Didi, mungkin yang paling mendesak yang pastinya untuk menyelamatkan budaya Sanggau nih, apa yang diharus mulai dari sekarang nih Pak Didi?
2: Ya, itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Masing-masing orang itu harus sadar bahwa budaya itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita itu. Jadi kesadaran dari diri sendiri itu sangat jauh lebih utama dari segalanya. Kalau kita tidak sadar dari diri sendiri, kita sulit untuk menyadarkan orang lain.
1: Baik ya. Terima kasih nih untuk Pak Didi dan Bang Ferry.
2: Ini Pak,
1: apa itu?
2: Kalau bisa ini kan anak-anak Sanggar ini kan juga lagunya juga bagus-bagus gitu. Jadi ya, dukungan-dukungan tidak hanya dari kami legislatif ataupun eksekutif, tetapi juga dari seperti media-media seperti RRI ini juga perlu. Tadi Mbak sampaikan Bang Ferry, boleh lagu-lagunya dikirim ke sini, supaya itu sangat membantu sekali, karena ya radio ini juga sangat sangat besar pengaruhnya untuk selalu mendengarkan ciptaan-ciptaan mereka, karya-karya mereka ini itu. Yang paling ingin saya titipkan adalah rasa bangga terhadap identitas kita sendiri itu. Kita boleh modern, kita boleh mengikuti perkembangan teknologi, boleh mengenal budaya luar, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Itu saja pesan yang saya titipkan pada pagi hari ini.
1: Oke, baik ya, terima kasih ya Pak Didier. Boleh ya Bang Perry, nanti kirim aja gitu ya ke RRI ya. Nanti.
2: Ya, jangan lupa Sanggup Bersatunya juga ya Bang Perry ya.
0: Itu yang sudah dirilis Kak.
1: Oh, yang udah dirilis. Oke, siap. Pokoknya ya, ditunggu ya Bang Didier lagunya ya. Oke. Baik pendengar ya, tadi sudah kita dengarkan ya bagaimana karya dari anak-anak Sanggau yang pastinya generasi-generasi Sanggau ini ya, yang sudah mungkin yang kita ketahui ternyata sudah maju ke ajang internasional ya, bukan hanya ke nasional saja nih. Dan yang pastinya kita juga dapat melihat ya bahwa dengan melestarikan budaya ini bukanlah pekerjaan satu atau dua orang saja, yang pastinya budaya ini akan tetap hidup ketika ada masyarakat yang mau mengenal ya, menggunakan, mencintai dan juga menciptakan karya dan mewariskan kepada generasi berikutnya. Karena musik juga pendengar ini menjadi salah satu jalan ya untuk membawa budaya Sanggau lebih dekat kepada generasi muda dengan melalui karya seperti Alam Mula Suara. Kekayaan budaya tidak hanya disimpan sebagai kenangan tetapi juga dapat dihadirkan dalam bentuk yang lebih kreatif dan relevan pada perkembangan zaman. Terima kasih untuk kedua narasumber saya. Ini ada Pak Didi Darmadi ya, selaku anggota DPRD Kabupaten Sanggau, dan juga ada Bang Ferry Julfian ya, penerima bantuan program Dana Indonesia Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya ya untuk Bang Didi dan Pak Didi dan Bang Ferry nih.
2: Baik, terima kasih Mbak.
1: Oke, terima kasih ya. Dan pendengar, kita cukupkan ya untuk Sanggau Menyapa di pagi hari ini, karena nanti selanjutnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di Halo RRI.
3: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran bintang hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong, @RRI_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: hijau tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. So,

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

0: Bila Raisa.
1: Bila suatu hari nanti.
0: Sedia aku sebelum hujan It Gita.
1: Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
1: Bayangkanlah jadi aku, luka hatiku.
0: Rayu, Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sango dan juga Ntikong ya. Di Halo RRI, saya ditemani oleh rekan saya, ini ada Cika di Ntikong. Halo Cika.
1: Halo, selamat pagi Dini dan juga pendengar.
0: Kayaknya ini lagi flu ya.
1: Ini lagi terdampak cuaca yang sangat ekstrim karena di sini cuaca pada kesempatan pagi hari ini juga asapnya sudah lumayan tebal ya. Kalau keluar udah kecium bau asap yang sudah mengganggu pernafasan ya di sini ya. Dan juga cuaca mataharinya nggak ada tapi panasnya sangat amat menyengat ya. Jadi untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah bisa memakai pelindung gitu ya, mungkin memakai masker ataupun topi, jaket gitu ya. Karena sekarang cuaca ekstrim, kesehatan kita juga kayaknya ekstrim juga nih Din.
0: Ya karena memang kebanyakan sekarang kalau udah di musim seperti ini ya, kalau nggak ispa batuk pilek ya Cika ya. Ya
1: demam juga kayaknya masyarakat di sini sudah kayaknya banyak mengeluhkan kena flu, batuk sama demam nih di sini.
0: Ya karena kalau misalnya kita beraktivitas dengan kondisi seperti ini yang pasti memang agak terganggu.
1: Betul-betul ya. Sekali.
0: Ya karena kalau udah batuk kering juga itu lumayan menyakitkan dan menyiksa nih ya.
1: Ya betul sekali, karena dengan cuaca yang seperti ini tentu kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita dan juga makanan minuman yang kita konsumsi juga harus diperhatikan. Karena kan mungkin panas ya, tapi pengennya minum yang dingin-dingin gitu ya, makan yang dingin-dingin, tapi itu efeknya nggak baik juga untuk kesehatan.
0: Ya, ujungnya kalau kita kebanyakan minum es ya, apalagi di cuaca seperti ini, ya pastinya di ya. Mungkin di beberapa fasilitas kesehatan banyak sekali ya keluhan-keluhan masyarakat yang mungkin hampir sama saat ini ya, ketika ya, di musim kemarau ya, apalagi kabut asap seperti ini Cika.
1: Betul sekali. Dan pagi hari ini di Halo RRI kita kembali ya mengundang untuk pendengar menyampaikan keluhan-keluhannya. Apakah keluhannya masih sama seperti beberapa hari kemarin ataupun hari ini ada keluhan baru yang ingin disampaikan? Kami buka ruang untuk Anda di 0811-566-7754 di RRI Ntikong, bisa langsung di WhatsApp kami ya, WA call dan juga line telepon. Dan Anda yang mendengarkan juga bisa mengirim pesan singkat dan juga WhatsApp Din.
0: Iya, kalau di RRI Sanggau ya, ini di 0811-5756494 dan di 0811-5756494 ya. Oh ini. Oke, di teleponnya 0857-5381-0365 nih ya.
1: Ya. Oke, baik. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya. Hari ini sudah hari ke-10 di bulan Agustus 2026. Beberapa hari lagi kita juga akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kalau di Sanggau euforianya bagaimana Dini?
0: Di Sanggau euforianya ini udah mulai ramai nih Cika, udah ada yang mulai bangun ini ya panggung gitu ya, untuk yang pasti menikmati hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus nanti nih ya, setelah apel paginya gitu ya, pengibaran bendera merah putih ataupun mungkin sebelum 17-an udah banyak sekali perlombaan-perlombaan juga nih ya, warga ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini untuk menikmati hari kemerdekaan ini Cika.
1: Iya, melihat dari euforia masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Ntikong dan sekitarnya juga, di sini juga sudah berkibar ya sangsaka merah putih. Dan juga melihat banyaknya aktivitas yang akan dilakukan oleh masyarakat dan juga banyaknya perlombaan-perlombaan juga gitu ya Dini ya. Jadi sekarang masih banyak perlombaan-perlombaan yang sudah dipersiapkan oleh tim panitia. Dan saya melihat juga euforianya sangat luar biasa, tapi cuacanya nih yang gak bagus nih untuk kita nih.
0: Jadi menikmati perlombaan ya, tapi dengan cuaca, kondisi cuaca yang seperti ini gitu ya. Padahal antusiasme masyarakat di Kabupaten Sanggau juga ya, terkhusus di Kota Sanggau ini udah cukup meriah gitu.
1: Betul. Karena kan di tengah kehidupan kita tuh kan pasti banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu ya. Karena masyarakat juga membutuhkan informasi yang cepat, akurat, terpercaya dan juga mudah dipahami. Karena itu juga RRI hadir bukan sekedar sebagai media penyiaran tetapi juga sebagai ruang publik yang mempertemukan baik itu pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku usaha, baik itu generasi muda hingga berbagai elemen bangsa. Nah, melalui Halo RRI kita akan melihat berbagai persoalan dan juga perkembangan yang terjadi di sekitar kita dari berbagai sudut pandang. Kalau di sini dari hari kemarin masih mengeluhkan kebutuhan air bersih gitu ya. Mereka juga sudah berusaha untuk bisa mendapatkan air bersih dan sampai saat ini masih susah nih mendapatkan air bersihnya. Jadi harus beli katanya gitu. Oke, di ujung telepon ya sudah ada yang masuk, kita coba terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ya, dengan siapa?
2: Ini kabar Mbak, kayaknya enggak bingung ya.
1: Oh iya. Kedengaran ya suaranya ya?
0: Kedengaran ini.
2: Dari NN.
1: Oh gitu. Oke, okay. Kalau di Lanong Bonti gimana tuh?
2: Kayaknya kalau batik dia juga udah lama kan.
1: Mm-mm.
2: Cuacanya hari ini agak terang.
1: Agak terang,
2: iya. Karena kayaknya orang bakar udah mulai ke hulu.
1: Oh gitu.
2: Ini cara batika dulu. Batika pergi ke hulu. Kejar-kejaran kan?
1: Makanya main kejar-kejaran.
2: Kayaknya saya pun lindungi Batika. Maka dekat di tanggal tadi karena lindunginya dalam Batika pergi ke Intikong
1: ya. Oh gitu. Tapi kalau di sana air bersih aman ya?
2: Ya kalau air bersih itu agak susah dibilang ya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau air bersih tidak bisa dikeluhkan karena itu adalah merupakan satu fenomena alam kan.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimanapun kita nyeluh, kita istilahnya bilang-bilangnya ini agak pemerintah pun tidak mungkin bisa mengatasi kecuali Tuhan, gitu kan?
1: Mm-hmm, betul.
2: Karena untuk Tuhan saya hari ini masih tetap seperti yang dulu.
1: Mm-hmm. Masalah listrik ya?
2: Iya. Karena kemarin saya nelpon sahabat saya di Ketua Komisi 3 itu, dia bilang dia pun kurang jelas, maksudnya sih karena dia bilang kemarin ke di daerah Bungilun kan ada antar kemarin dulu, siangnya. Pada waktu pengukuran kemarin, Pak Jernas itu, Ketua Komisi 3, Pak Mar Bonti, Pak Desa, PLN, bersama Semarang, dari daerah kami itu habis itu sudah dia ke tempat itu pergi ke Bungilun. Katanya itu dia bilang itu pasti nggak di rumah kami. Maka saya kemarin saya tanyakan kok kenapa di Bedigong sudah tempat kami ini belum ada cerita. Jadi kita dia bilang karena di sana tuh ada perusahaan katanya itu yang dikejar mereka alasan dari PPN katanya kan. Ada PD Das tentang hati itu. Padahal di Bedigong itu hanya satu kampung, di Desa Majel satu kampung di Bedigong aja. Maka dari tempat kami belum ada kejelasan. Saya tetap menyampaikan kepada PLN ini, kok kenapa Bedigong satu-satu ya kampung itu kecuali antara sekian. Sedangkan yang kami ini tiga kampung, belum ada cerita apa-apanya, apakah masuk atau tidak. Ini kepada itu yang kami nyatakan itu. Saya juga heran dengan ketua yang mereka disangka kok tidak bisa menjelaskannya. Karena ada isu-isu bilang informasi yang simpang siur bilang dengan saya kita ini bulan 9 ternyata ada bulan 9 karena sekarang sekiranya sanggau kayak Sintang itu kata orang, kan? Maka saya bilang dengan ketua istilah kami langsung kan pergi ke sanggar tanyakan, jangan hanya dengar dari berita-berita dari orang. Karena saja ada ngomong dengan Ketua Komisi 3 dan ini begitu. Maka himbauan saya kepada pihak sanggar, kalau memang ada kami ini masuk, tolong jelaskan dapat, misalnya ada cukup lah kan? Tahun ini dibangun, sudah cukup itu. Tapi jangan dibilang dibangun, tidak juga ada berita, yang tidak ada berita. Kalau memang nggak dibangun, apa alasannya? Nah, itu yang kami tanyakan. Apakah karena kami di daerah hutan adat ini tidak ada duit, maka nggak mau dibangun? Sedangkan di daerah Medigang itu perusahaan itu bukan ada duit. Nah, itu yang kami pertanyakan. Harapan pesan saya, kalau kalian kan di PN itu kan dari gaji, jangan sampai mencari jalan luar lagi. Kalau di sini sih jangan ke situ. Nah, ini kan saya. Nanti kalau udah pemilu, jangan gotuh, Pak, ini rugi. Suara kalian itu menentukan nasib kalian. Ini imbauan dari pemerintah, baik waktu pemilu legislatif, eksekutif, bupati, presiden, DPR, kan. Tapi kita sekarang apa? Kemerdekaan kami ini tidak bisa juga kita mencapai sepenuhnya seperti orang lain. Kami juga warga Indonesia, bayar PBB juga. Apa aja agak keluar mahal ini, yang hidup, yang itu mati kita.
1: Oke.
2: Okay. Ini harapan kami bagi pemerintah, bupati, karena untuk Pak DPR, tolonglah kami ini Lanung Kabupaten di daerah Jauh ini. Jangan kami jadi korban politik terus menerus. Kalau begini modelnya 2009, jangan harap kami tidak disundik masih ikut pemilu. Cuma saja kita pemilu, tapi hak kami juga tidak dipenuhi, cuma diwajibkan untuk pemilu, tapi hak kami tidak diperhatikan. Terima kasih.
1: Okay.
2: Selamat pagi dari sini, semoga cepat sembuh dari pelurunya.
1: Oke, okay, terima kasih kembali.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Yang wakil dari ke Londres cukup banyak kendaraan.
1: Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ada Putra Mayo di Lanong Bonti, Dini.
0: Ya, jadi jangan sampai gitu ya, ketika pemilihan umum nanti, jangan sampai kita golput, karena itulah menentukan masa depan kita ya. Yang pastinya dengan keluhan Putra Mayo ya, masih mengenai ini, listrik ya, yang pastinya ya, jika ya. Ya, semoga nanti segera terrealisasi juga ya untuk Putra Mayau dan juga mungkin warga yang ada di Dusun Lanong yang mengharapkan penerangan yang pastinya hingga saat ini masih belum ada nih. Jika.
1: Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Putra Mayau tadi di Lanong Bonti, mereka punya harapan yang sangat besar bagaimana mereka juga bisa sama-sama merasakan penerangan listrik dari negara, dan bagaimana mereka juga bisa meningkatkan perekonomian mereka, karena perekonomian bukan hanya berbicara mengenai angka pertumbuhan ekonomi, tetapi berbicara juga tentang kehidupan sehari-hari masyarakat gitu ya, tentang seorang ibu yang berjualan makanan di rumah misalnya. Jadi mereka butuh ya aliran listrik dari negara, bagaimana mereka juga bisa seperti di daerah-daerah yang saat ini sudah mudah sekali untuk melakukan aktivitas ya, tinggal colok aja listriknya gitu ya. Oke, berikutnya

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Enggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Wah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi microsleep tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami microsleep, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Microsleep pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami microsleep, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami microsleep. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami microsleep. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami microsleep sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena microsleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami microsleep dan tidur yang cukup.

Hati bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau

0: darah atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep hormat-hormate.
12: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entiko.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
19: Oke, masih di Halo RRI. Ya, ini masih mengundang para pendengar kita untuk bergabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ya, Cika.
20: Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di edisi hari ini untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Mungkin keluhannya sama seperti Pak Putra Mayau di Lanong Bonti, ataupun ada beberapa hal yang berkaitan juga dengan pendidikan hingga kesehatan, dari ekonomi hingga UMKM, dari pertanian hingga perikanan, dan juga teknologi hingga lingkungan, dan juga pelayanan publik hingga kehidupan sosial masyarakat. Semuanya memiliki satu kesamaan, semuanya menyangkut kehidupan kita. Karena itu Halo RRI hadir sebagai ruang untuk mendengar, berbicara, berbagi informasi, dan juga mencari solusi bersama. Silakan untuk Anda yang bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda. Kalau kemarin keluhannya kebutuhan air bersih susah ya, di beberapa daerah juga saat ini sungainya sudah mulai kering, ataupun sumber mata airnya sudah mulai kering, ataupun saat ini juga sudah mengeluhkan susahnya melakukan aktivitas di luar rumah karena sudah banyak yang flu, batuk, dan juga demam. Kalau sekarang anak-anak sudah banyak juga nih yang terkena dampaknya, Dini.
19: Nah, dan juga karena dampak dari kabut ini, Cika, di beberapa wilayah ya ini udah belajar daring gitu ya, dari rumah. Betul. Cuman kalau di Sanggau sendiri kayaknya ini masih
20: belum ya,
19: untuk masih ke sekolah gitu ya. Masih melakukan berbagai aktivitas juga untuk masyarakat gitu ya di lapangan.
20: Ya, tapi kita berharap mungkin beberapa hari ini turun hujan ya. Wah, oh, ini karena kayaknya sekarang udah gak rindu ayang, tapi rindu hujan kayaknya gitu ya. Ini rindu hujan, rindu suasana yang adem dan juga udara yang segar gitu ya. Karena kalau udah keluar juga udah agak malas nih, karena melakukan aktivitas di luar rumah juga sudah rasanya sudah terhambat gitu ya, Dini ya.
19: Iya, karena baru aja keluar ya, kalau kita dengan membawa kendaraan asap gitu ya, jadi batuknya lumayan juga gitu. Jadi main sesak lah yang pastinya.
20: Oke. Silakan untuk Anda yang bergabung kembali di 0811-566-7754 untuk Anda yang bergabung di WA call kami, dan juga Anda yang bergabung di pesan singkat WhatsApp juga kami persilakan untuk bergabung di edisi hari ini untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Kalau tadi berbicara mengenai keluhan yang disampaikan oleh Putra Mayau, yaitu mereka ingin ya segera mendapatkan pendatangan listrik dari PLN karena berharap untuk kedepannya mereka juga ingin ya bidang informasi dan juga literasi media yang mereka inginkan juga bisa segera. Kalau katanya kalau di sana susahnya kalau ingin apa namanya melakukan pekerjaan kalau siang-siang gitu ya, kalau malam kalau nggak ada genset itu wah gelap gulita katanya gitu.
19: Ya, dan semoga segera ini, walaupun pernah dilihat gitu ya, mungkin dari instansi terkait atau bagaimana gitu, ini baru aja sekedar hanya dikunjungi, tapi belum ada pemasangan tiang-tiang sepertinya nih ya, kalau untuk di wilayah Lanong Bonti ya Cika.
20: Ya betul. Apakah ada keluhan Anda juga di bidang pelayanan publik yang merupakan bagian penting juga dari kehidupan masyarakat, karena masyarakat juga membutuhkan pelayanan administrasi, baik itu kesehatan juga, pendidikan, transportasi, keamanan, kependudukan, dan juga berbagai layanan lainnya. Karena pelayanan publik yang baik juga harus mudah diakses, transparan, cepat, ramah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ataupun di bidang lingkungan kali ya, karena kan musim panas, jadi kita harus juga menjaga lingkungan sekitar kita, jangan sampai ada sampah-sampah yang masih bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan sekitar kita karena lingkungan adalah rumah kita bersama.
19: Iya, jangan sampai gitu ya, apalagi di musim seperti ini ya, apalagi serba panas semuanya, di mana-mana jangan buang sampah sembarangan ya. Kalau buang sampah sembarangan, air juga udah susah dicari untuk air bersih,
20: tercemar ya.
19: Malah tercemar ya untuk di sungai. Apalagi ini kayaknya makin surut juga kalau untuk di Sungai Kapuas ya, apalagi kemarin sempat ada keluhan juga gitu ya dari Pak Alek gitu ya di Sungai Jaman, katanya di sana sudah sulit untuk mendapatkan air bersih ya Cika.
20: Iya betul, karena kan lingkungan kita harus tetap kita jaga gitu ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada genangan air, tapi kita harus tetap menjaga sampah-sampah yang menumpuk, jangan sampai menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk gitu ya. Jadi kalau sekarang kita harus bisa mencegah berbagai penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar kita, karena semuanya merupakan bagian dari kehidupan gitu ya. Persoalan lingkungan yang sering kali terlihat sederhana, sampah yang dibuang sembarangan, penggunaan plastik secara berlebihan, saluran air yang juga tersumbat, juga pohon yang semakin berkurang. Namun jika dilakukan oleh banyak orang dan juga berlangsung terus-menerus, dampaknya juga bisa menjadi besar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sumber air sungai itu jernih, jadi masyarakat juga masih bisa memanfaatkan potensi ataupun air yang ada di sekitar lingkungan ya. Tapi kalau sekarang masyarakat juga mengeluh nih, udah kemarau, airnya juga gak jernih, katanya itu gimana gitu ya.
19: Untuk mendapatkan air bersihnya udah cukup sulit ya sekarang, dan hanya memanfaatkan air galon, dan bahkan memang ada air galon juga beberapa ini airnya mulai payau ya. Jadi kurang enak lah kalau misalnya kita untuk langsung dikonsumsi, mungkin bisa masak terlebih dahulu sih kalau untuk cuaca seperti ini.
20: Iya, jadi kita harus tetap menjaga makanan yang kita konsumsi, jangan sampai kita minum minuman yang kurang aman gitu ya. Jadi kita harus melihat dulu seperti apa kondisi lingkungan sekitar kita, dan juga anak-anak mungkin ya yang berangkat ke sekolah mungkin sudah bisa dikasih masker, karena sekarang kalau dilihat dari depan studio ini asapnya sudah lumayan tebal sekali, udah sangat kerasa sekali udara di luar sana Dini.
19: Jadi kurang enak gitu ya kalau misalnya kita yang berada di rumah aja sebenarnya lumayan udah sesak ya, asapnya juga sudah mulai terasa gitu. Apakah ini dampak dari pembakaran hutan lahan gitu ya? Mungkin bisa, kebanyakan orang memang membuka ladang dengan menggunakan alat-alat tradisional ya, seperti yang mungkin masih dijaga gitu ya. Tapi memang ada beberapa pihak juga yang dibiarkan aja ketika mereka membuka lahan ya Cika. Jadi ujung-ujungnya ya udah inilah efeknya ataupun dampaknya yang kita rasakan.
20: Ya, betul sekali. Jadi pendengar, untuk Anda yang punya keluhan yang berbeda mungkin ya, terkait juga dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang susah didapatkan karena musim kemarau, jadi ada beberapa mungkin sayur mayur yang tidak terlihat di pasaran gitu ya, ataupun ada beberapa hal yang juga menyangkut tentang kehidupan Anda, baik itu dari bidang perekonomian dan juga kesehatan, karena kesehatan ini kan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik. Jadi kesehatan juga bukan hanya berbicara mengenai pengobatan ketika seseorang sudah sakit. Lebih jauh daripada itu, kesehatan harus dimulai dari pencegahan dan juga pola hidup yang sehat seperti saat ini, Dini.
19: Ya, walaupun di cuaca seperti ini, tapi memang masih banyak sekali masyarakat yang memenuhi yang pastinya pola hidup sehat ya, mungkin dengan berolahraga setiap sore, walaupun memang masih harus tetap menggunakan masker ya, tapi masih banyak sih antusias masyarakat yang hanya sekedar jalan santai aja di sore hari, ataupun ya mengeluarkan sedikit keringatnya ya, agar tidak hanya diam berdiam diri saja di rumah. Karena kalau kita hanya berdiam diri aja gitu ya, tanpa melakukan aktivitas apapun, meski dengan kondisi cuaca seperti ini, rasanya ya memang kurang enak ya. Selain kita harus menjaga pola makan ya, pola hidup sehat, yang maksudnya olahraga juga harus tetap diimbangi.
20: Oke, silakan untuk kalian yang bergabung kembali di 0811-566-7754 di Sanggau Dini.
19: Di Sanggau ini di 0811-576-49 Ini 0857-5381-0365 nih. Kalau untuk di WA call-nya 0811-575-6494 ya Cika ya.
20: Oke, baik, kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi di Halo RRI edisi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong.
0: Anakmu bukanlah milikmu. Karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

Engkaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, Cika, saat ini sudah jam 9 lebih 42 menit ya, waktu Indonesia Barat ya. Ya. Ini kayaknya kita cukupkan dulu ya untuk di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Senin 10 Agustus 2026. Nanti kita akan berjumpa kembali ya di hari Rabu ya, Cika.
2: Oke, baik, terima kasih.
1: Baik pendengar, kita cukupkan juga kebersamaan kita di Sanggau pagi ini karena nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di podcast ya, ini ada Karya Bakti Skala Besar Memperkuat Kebersamaan TNI dan Rakyat, dan nanti akan dipandalkan kami yang bertugas ada Okrin Boy ya, nanti juga akan ada narasumbernya yang hadir ya di studio kami di RRI Sanggau. Ini ada Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Drahizia ya. Ini Dandim 1204 Sanggau. Saya Sarifah Dini pamit undur diri.
2: Oke, terima kasih, kita jumpa lagi di sesi berikutnya.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang kau bisa, tapi saja tuh cinta membuka hidup apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.

bersama Rizky Febian. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku menerawang jauh menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong, yang pastinya pendengar selalu dan akan terus mengudara melalui frekuensi 99,9 MHz di perbatasan RRI Antikong. Pendengar, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai, menemani ruang dengan Anda bersama kerabat kerja yang bertugas di lintas Antikong pagi. Maksud kami lintas Antikong siang ya, pendengar, karena pagi tadi Anda sudah ditemani bersama rekan Cika tadi ya. Dan di lintas Antikong siang di edisi hari ini, pendengar, hari Senin ya, tanggal 10 Agustus 2026, bersama saya Ahmad Faizal di meja siar dan juga rekan-rekan yang bertugas, pastinya kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pastinya selanjutnya kita akan relay ke Sanggau dalam program podcast Karya Bakti Skala Besar, memperkuat kebersamaan TNI dan rakyat. Menghadirkan narasumber ada Letkol Inf Nur Rahman Ginda Dradisia dan juga selaku Dandim 1204 Sanggau, dan akan dipandu oleh rekan Okrin Moboy ya, dari pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di 99,9 MHz.
3: Berbincang bersama Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Drahizia selaku Dandim 1204 Sanggau. Seperti apa? Tetap di 97 FM RRI Sanggau.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Oke, kami ajak Anda mengikuti podcast kami edisi hari ini. Saya sudah bersama Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Drahizia, yang pagi hari ini sudah bersama kami di studio. Tentu saya ingin menyapa terlebih dahulu Komandan, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya, sehat Komandan?
5: Sehat, Alhamdulillah.
3: Baik, semoga juga pendengar pada pagi hari ini juga dalam kondisi yang fit, karena ini cuacanya nampaknya cukup panas. Kalau di Sanggau, beberapa titik itu kondisi air juga sudah mulai kurang ya, Komandan ya. Baik, saya sapanya dengan sapaan apa lebih akrab ini, Komandan? Ginda ya. Baik, ya, Pak Ginda. Nah, ini podcastnya menarik tentang karya bakti skala besar yang memperkuat kebersamaan TNI dan juga rakyat. Nah, mungkin diawali dengan bisa diceritakan sedikit, Pak Ginda, terkait dengan apa sebenarnya karya bakti skala besar TNI AD ini, dan apa sebenarnya yang melatar belakangi ini.
5: Terima kasih ya untuk kesempatan kami untuk mengisi podcast di RRI Sanggau, yang tentunya ini menjadi bahan kami untuk menyebarluaskan informasi dan juga tentunya itu membawa suatu kebaikan pada Sanggau, yang kami akan memberikan
6: suatu gambaran apakah karya bakti TNI skala besar TNI AD yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau. Hmm. Baik, karya bakti ini adalah wujud nyata dari pembangunan, percepatan pembangunan desa dari TNI, Pak. Jadi kita tetap melaksanakan ini, juga termasuk fungsi kami baik dari pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan juga bakti TNI. Hmm. Yang tentunya tugas-tugas di Kodim ini, selain dengan melaksanakan tugas kesehariannya, juga kita ada tugas prioritas. Hmm. Yang tentunya ini sudah direncanakan oleh satuan atas yang kita selenggarakan di daerah perbatasan. Mm-hmm. Yang kebetulan di Kabupaten Sanggau ini langsung berbatasan dengan Malaysia, yang tepatnya di Ntikong Sekayam. Mm-hmm. Demikian, Pak.
3: Baik, baik. Artinya memang ini merupakan tugas besar ya, Pak Ginda. Baik. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama pelaksanaan karya bakti ini, Pak? Dan khususnya di wilayah Kabupaten Sanggau.
6: Baik, Pak. Kami jelaskan di sini Kodim, dari perwakilan dari Kodam 12 tentunya, kita melaksanakan percepatan pembangunan di mana daerah yang aksesitas, kemudian dari infrastruktur dan juga fasilitas umum yang belum tersentuh selama bertahun, kita hadir di tengah masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, Pak. Jadi kita tetap berdampingan kepada masyarakat dan kita membawa manfaat yang besar bagi masyarakat di daerah terpencil, demikian, Pak.
3: Baik, artinya memang menjangkau masyarakat-masyarakat yang belum terjangkau akses pembangunan, Pak. Ya?
6: Betul, betul, Pak. Betul.
3: Baik, baik. Tapi kalau bentuk kegiatan yang memang dilaksanakan dalam karya bakti skala besar ini, Komandan, silakan.
6: Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan jelaskan beberapa secara garis besar kegiatannya. Ada dua. Ada kami sasaran fisik dengan non fisik. Sasaran fisik kami membangun jembatan, kemudian kami membangun sumur bor, kemudian kami membangun MCK, kami merehab rumah ibadah, dan juga kami melaksanakan rehab sekolah. Adapun juga non fisik, yang artinya di sini kita menyentuh kepada edukasi dan juga kegiatannya lebih kepada penyuluhan dan juga manfaat ke masyarakat, itu pengobatan gratis. Operasi bibir sumbing, kemudian ada pemeriksaan mata, ada donor darah, ada pembagian paket sembako, kemudian ada tentang penyuluhan narkoba dan barang ilegal. Yang tentunya yang saya sampaikan tadi, mungkin hal-hal ini yang kita menyentuh di daerah terpencil, bagaimana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, sehingga kedepannya ada rasa kemanunggalan TNI rakyat ini semakin kuat dan timbul rasa persatuan dan kesatuan dihadapkan dengan kemajuan di daerah Sanggau, demikian, Pak.
3: Baik, ini kalau dilihat satu persatu, wah ini komplit juga nih, Pak, ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan bersama masyarakat. Tapi mengapa ini, Pak Ginda, keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam kegiatan karya bakti ini?
6: Baik, Pak, saya sampaikan mengapa itu sangat penting. Setelah kami lihat memang di mana antusias dan juga kelibatan masyarakat ini sangat penting, Pak. Karena rasa memiliki dan juga apa yang kami buat itu tidak hanya sebatas di waktu yang sebentar. Jadi sustainability juga kita harus jaga, di mana itu bisa berkelanjutan dan terjaga oleh masyarakat, karena yang kita bangun adalah kebutuhan dari masyarakat sekitar. Yang tentunya masyarakat di sini memegang peran utama juga untuk memajukan daerahnya masing-masing, demikian, Pak.
3: Baik, artinya memang bagaimana masyarakat juga bisa mensupport, begitu, betul, ya, betul, mensupport, betul, membantu dari sisi apapun gitu, ya, untuk betul. Kerja karya bakti dari TNI ini.
6: Betul,
3: ya.
6: Betul, Pak, betul, Pak.
3: Baik, kalau untuk apakah ada skala prioritas ini, Komandan, untuk pembangunan, apakah memang menyeluruh atau mungkin dibagi lagi menjadi beberapa bagian nih?
6: Skala prioritas ini sudah kami koordinasikan dengan pemerintah daerah, tentunya pemerintah desa kita koordinasikan. Ini tentunya sasaran-sasaran ini sudah atas komunikasi atau melalui musyawarah. Yeah. Jadi artinya kami menanyakan kepada pemerintah desa apa yang kita bisa kita bantu dalam jangka dekat, dan juga ini menyangkut dari skala prioritas. Jadi kemungkinan yang seperti titik sumur bor itu memang di daerah tidak ada sumber air. Sekolah juga demikian, yang memang ini sudah harus waktunya direhab. Demikian juga dengan rumah ibadah. Demikian juga dengan MCK. Demikian juga dengan jembatan. Yang tentunya dihadapkan dengan permasalahan ini, kita bottom up dan kita dari bawah kita laksanakan koordinasi terus menerus dengan masyarakat, dan tentunya kita menanyakan ke akar masalah di masyarakat sekitar. Jadi kita ada beberapa arah selain dari pemerintah desa juga ke masyarakat langsung, Pak. Jadi kita tanya, oh di sini tempatnya. Jadi seluruh instansi mendukung dan juga dari Babinsa yang mengenal dengan masyarakatnya langsung daerah binaan itu berinteraksi untuk kita sukseskan untuk karya bakti skala besar TNI AD.
3: Baik, baik. Artinya memang menyasar seluruh wilayah ya kabupaten. Kabupaten Sanggau ini cukup luas, Komandan. Kalau skala prioritas mungkin sudah diatur dan juga ada koordinasi bersama pemerintah juga.
6: Betul, betul.
3: Untuk bagaimana letak geografis yang menyesuaikan di mana pembangunan-pembangunan itu bisa berlangsung. Tapi kalau Komandan melihat respon dari masyarakat ini, Komandan, seperti apa sejauh ini yang dilihat itu ya?
6: Kita kembali, jadi kayak seperti kita lihat relevansi ya, Pak. Jadi setelah kita tanya dengan antusias masyarakat, kita tanya antusiasme karena mereka yang membutuhkan ini tentunya sangat antusias, Pak, untuk mendukung kegiatan kita. Dan juga manfaat ini kan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya, jadi kalau dari kita sisi dari Kodim, jadi semua sasaran ini harus menyentuh dengan masyarakat dan kebutuhannya sangat prioritas. Sedangkan dari sisi dari kita dari TNI AD tentunya kita menyiapkan wilayah pertahanan, kemudian kemanunggalan TNI rakyat kita tidak lepas dari itu. Nah, kita kembali lagi tadi, Pak, karena memang masyarakat ini membutuhkan dengan cepat pembangunan yang masih belum ada infrastruktur maupun fasilitas. Jadi kita dukung di sasaran-sasaran tersebut agar lebih mengena dan juga lebih manfaat, demikian, Pak.
3: Artinya antusias masyarakat ini luar biasa,
6: luar biasa, Pak. Luar biasa.
3: Baik, masing-masing dari daerah gitu ya.
6: Betul, betul, Pak.
3: Baik, oke. Dalam pelaksanaan tentu TNI tidak bekerja sendiri, Komandan. Siapa saja pihak yang terlibat? Bagaimana bentuk sinerginya? Tadi sempat disinggung ada pemerintah desa dan sebagainya gitu ya.
6: Baik, Pak. Saya akan jelaskan, Pak. Seluruh Forkopimda, kemudian instansi terkait, Pak, ya, kita sudah melaksanakan pembukaan pada saat itu, dan kita bisa lihat memang ya seluruh instansi yang itu juga hadir, kepolisian, kemudian Forkopimda, baik dari jajaran dari Pemda, Pemdes, Kenyapatan juga hadir, kemudian dari dinas-dinas juga hadir, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari Kejaksaan. Nah, ini yang kita bina semua, Pak, karena apa? Karena bagi saya pembangunan daerah itu tanggung jawab bersama, dan saya rasa kabupaten yang kita cintai ini juga milik bersama, Pak. Jadi kalau kita tidak bisa meninggalkan salah satu instansi untuk tidak melaksanakan, karena tentunya ini bakti kami dari negara untuk rakyat, Pak, yang menyentuh, demikian, Pak.
3: Baik, baik. Artinya ini sebenarnya bukan saja tugas dari TNI.
6: Betul, Pak.
3: Tapi seluruh masyarakat Sanggau, betul, pemerintah Kabupaten Sanggau, betul, yang memang mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya sendiri.
6: Betul.
3: Begitu. Jadi artinya bagaimana keterjangkauan seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, support, dukungan juga dari masyarakat, kemudian pemerintah. Nah, ini membaur menjadi satu untuk membangun melalui TNI AD. Ya, baik. Kalau tantangan, nah ini ya, saya pikir karena letak geografis Kabupaten Sanggau ini cukup luas, tantangan apa saja yang dihadapi saat di lapangan ini?
6: Baik, Pak, saya akan berikan gambaran juga keadaan nyata, mungkin Bapak juga tahu orang sini, Pak, ya.
3: Yeah.
6: Jadi saya lihat beberapa aksesitas yang belum tergelar dengan baik, maupun dari jalan, kemudian dari kondisi cuaca yang saat ini kita kemarau, kemudian ada banyak kebakaran hutan, dan jembatan yang terputus. Ini menjadi challenge, menjadi tantangan dari Kodim beserta instansi lainnya untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang memang sulit. Sebagai contoh, Pak, ya, di daerah Suru Tembawang, di Entikong, itu dalam pembangunan jembatan memang tidak bisa menggunakan mobil, jadi banyak kita menggunakan masyarakat untuk memanggul material, kemudian kita menyewa alat berat. Nah, ini yang sebetulnya saya sampaikan tadi di dasar, Pak. Ketika sudah masyarakat bahu-membahu, terjadi obrolan kecil di lapangan, ini yang membuat hubungan chemistry antara TNI, rakyat, dan instansi lainnya semakin dekat dan semakin mengenal. Oh, bagaimana sih kondisi saat ini dari akar rumput permasalahan yang ada di masyarakat. Yang tentunya tantangan geografis ini kita tetap akan jawab, Pak, karena yang saya sampaikan tadi, saat kita menentukan sasaran di mana harus yang prioritas atau tidak, itu sudah kita hitung dengan penerima manfaat. Jadi ini berapa kepala keluarga, kemudian ini menghubungkan antar sekolah satu dengan sekolah satu, atau menghubungkan jalur perekonomian yang ada di desa tersebut. Demikian Pak.
3: Baik, baik. Ini artinya bagaimana tantangan, kesulitan, terutama yang paling terasa itu di perbatasan Pak ya.
6: Betul.
3: Ya, di Suruh Tembawang itu ya. Memang
6: itu mewakili aja Pak, karena rata-rata mungkin daerah ya seperti Meliau dari 19 desa ada 15 desa yang menyeberang. Kita kalau berbicara memang saat ini program di perbatasan Pak, tapi cara kami yang mengenal wilayah Kodim ini tentunya banyak ya, seperti di Kecamatan Kapuas saja banyak desa yang harus menyeberang. Tapi tentunya yang saya sampaikan tadi, kita tidak boleh melihat tantangan itu sebagai kendala tapi sebagai peluang Pak. Jadi kita tetap berusaha, kita kejar supaya bagaimana kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi untuk mencukupi dalam pembangunan Kabupaten Sanggau. Demikian Pak.
3: Baik, jadi hampir seluruh wilayah ini Pak, tantangannya punya tantangan tersendiri. Betul, gitu ya. Iya, termasuk di Suruh Tembawang, kemudian di Kapuas juga. Nah, ini kan musimnya musim panas ini.
6: Betul Pak.
3: Musim panas apa namanya? Beda halnya dengan ketika musim ini musim hujan atau musimnya normal gitu ya. Nah, tantangan apa yang dirasakan lebih terasa gitu Komandan ketika melaksanakan kegiatan karya bakti ini?
6: Baik Pak, saya akan jelaskan tentunya dengan kondisi cuaca Pak ya. Jadi Sanggau ini menarik Pak, di saat kita musim kemarau kita karhutla, di saat hujan kita banjir.
3: Betul.
6: Jadi memang kalau kendala saat musim kemarau ini, walaupun jalan kering, tapi jembatan yang putus dan jalan-jalan yang rusak ini tetap menjadi kendala kita Pak. Dan tentunya sumber air Pak ya, ini agak sulit ketika kering, ketika masa kering, ini menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi. Karena selain dari situ juga kita ada tugas untuk siaga karhutla, kemudian beberapa sumber air juga kering Pak. Saya lihat danau dan juga sungai yang saat ini.
3: Betul.
6: Jadi memang kondisi yang saat musim kemarau itu selain cuaca panas yang menjadi penghalang, juga tentunya dari beberapa aksesitas yang memang jembatan terputus tadi yang saya sampaikan Pak, itu yang harus kita tetap lewati dan bagaimana caranya sampai ke masyarakat untuk menerima manfaatnya. Demikian Pak.
3: Baik, baik ya. Bukan satu halangan yang sedemikian rupa apabila memang ketika melaksanakan karya besar, karya bakti besar ini, mau apapun cuacanya Komandan, mau hujan, mau panas, tapi TNI AD tetap bagaimana untuk melaksanakan karya bakti besar ini bersama masyarakat untuk membangun. Memang ada kendala-kendala tersendiri atau ketika melaksanakan tugasnya banyak tantangan-tantangan. Namun apapun itu tetap dilaksanakan dengan semangat ya Komandan.
6: Dengan semangat maksimal Pak.
3: Maksimal, baik. Nah, kalau untuk pelaksanaan mungkin bisa dikasih gambaran Komandan, ada berapa ini yang sudah terrealisasi ya gambaran-gambarannya di Kabupaten Sanggau ini?
6: Baik Pak, untuk jembatan kami dari contoh ya 16 jembatan kami. Dari 16 jembatan yang sudah mencapai 100% itu kurang lebih 13 jembatan. Nah, ini juga tersebar sebenarnya Pak, tadi saya sampaikan memang ada di Skadau juga kami ada. Yang belum di Skadau, kemudian di Parindu. Nah, ini juga kami dalam proses. Jadi ada di dua kecamatan itu yang masih proses, sisanya jembatan Aramco dan jembatan gantung yang paling dekat di Sekayam itu sudah selesai Pak. Jadi memang beberapa target itu sudah selesai. Kemudian dari sumur bor kami mungkin saat ini dari 17 target kami 10 yang sudah selesai, dan kita masih dalam pembangunan untuk tandon airnya yang 7 masih dalam proses penggalian. Kemudian dari MCK juga proses ada 7 titik MCK. Kemudian dari rehab sekolah ini di Desa Sontas, kemudian di Sekayam, kemudian tempat ibadah juga di Sekayam, ini dalam proses Pak. Jadi kita ada deadline itu di 20 September untuk hari terakhir, tapi kami rasa sebelum tanggal itu kami sudah bisa menyelesaikan semua target Pak, karena tentunya yang saya sampaikan tadi, masyarakat sangat antusias dan mendukung kegiatan ini. Tentunya juga didorong oleh anak-anak, Pak. Jadi anak-anak juga yang membutuhkan kayak sekolah dan segala macam kebutuhannya di rumah, ini mendorong orang tuanya untuk ikut kerja bakti, Pak. Demikian. Yeah.
3: Baik, apa ada stigma-stigma dari masyarakat? Ini masyarakat kan apa ya? Ramai sekali.
6: Ya, betul.
3: Masyarakatnya juga apa? Beragam gitu ya. Ada enggak stigma-stigma dari masyarakat? Ah, udahlah, ini tugasnya TNI, bukan tugasnya kita. Pernah dapat statement seperti itu?
6: Mungkin kalau statement seperti itu dia ada, Pak. Cuman yang ada itu memang kita pahami bersama, ada waktu mereka kerja, Pak, yang tidak bisa memang kita ganggu demi memenuhi kebutuhannya. Contoh, di saat dia mau bekerja sawit, nah, dia harus meladang. Ini tentunya apabila kita tahan untuk bekerja bakti, Pak, siapa yang menanggung makan keluarga mereka? Jadi kami juga paham. Tapi setelah bekerja, setelah mencari nafkah, mereka bantu kita, Pak. Jadi setelah ada waktu luang, masyarakat itu membantu. Jadi stigma-stigma seperti itu memang tidak ada mungkin, Pak, ya. Karena masyarakat di sini antusias. Dan yang saya sampaikan tadi, mereka yang membutuhkan. Dan mereka yang kita juga bekerja sama. Jadi ya, prioritas, asas prioritas ini yang kita kedepankan, ya, kemanunggalan TNI rakyat juga bagus di Kabupaten Sanggau ini, Pak. Yang tentunya TNI juga mengerti, Pak, ada beberapa level masyarakat yang masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kita juga mengerti tidak mungkin kita untuk stop waktunya, tapi kita tetap. Dan ini juga, Pak, kita dibantu juga oleh tenaga ahli tentunya, Pak, ya, untuk konsultan supaya di mana pembangunan ini tidak terhenti apabila ada kendala-kendala seperti itu, demikian, Pak.
3: Baik, ya, artinya masyarakat dengan kesibukan atau pekerjaan mereka, karena memang kalau banyaknya masyarakat ini sebagai petani, ya,
6: betul, Komandan, Pak, ya. Betul, Pak.
3: Jadi mereka kadang ke kebun, ke ladang, pekebun,
6: ya, betul, Pak.
3: Kemudian
6: betul,
3: Pak. Sawit lain sebagainya, sehingga dari TNI AD juga memang harus mempersiapkan waktu yang tepat untuk bagaimana sinergi dengan masyarakat, agar masyarakat ini juga bisa membantu atau berpartisipasi. Betul. Mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya di, betul, di tempat mereka sendiri. Nah, tadi luar biasa, jembatan, kemudian sumur, MCK dan sebagainya, ini sudah itu mulai dari 2025 ini, ya, Pak.
6: Mulai dari 2026, Pak. Jadi kita mulai itu di Juli, Pak, ya.
3: Juli, ya, Pak. 2026.
6: Jadi kita kemungkinan dalam 2 bulan waktu penyelesaian itu selesai di 20 September. Jadi saya lihat waktu ini juga kita ada yang waktu yang banyak untuk menyiapkan beberapa target yang kita capai, dan ini semua dalam proses
3: space waktu yang sangat singkat, saya pikir. Betul. Soalnya ini dari bulan Juli, sedangkan September harus target yang menjadi target. Betul, ya. Betul. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa mengejar target ini skala besar ini?
6: Baik, Pak, kita saya sampaikan tadi mungkin manajemen, Pak, ya, manajemen dalam pengerjaan proses ini, Pak, dibantu masyarakat yang disampaikan tadi juga. Kami ada tenaga ahli, Pak, bantu. Kemudian ada dari unsur terkait seperti dari YONTP, jadi membantu kami juga untuk percepatan, sehingga waktu-waktu yang jeda ini, Pak, mungkin di mana masyarakat lagi sibuk, kita tetap proses, Pak. Dan saya rasa yang saya sampaikan tadi di awal, sebelum tanggal 20 kita sudah bisa menyelesaikan semua target, Pak.
3: Mantap, siap. Baik, nah, ini kan kalau kesiapan dari sisi fisik kan artinya perlu, meskipun dibantu tenaga ahli dan sebagainya, perlu adanya sumber daya manusia yang cukup gitu, ya. Apa dirasa sudah cukup sekarang, Komandan?
6: Saya rasa saat ini sudah cukup, dan progresnya luar biasa, Pak, ya. Mungkin sudah ada yang 50%, ada yang 40%. Dihadapkan dengan waktu yang belum satu bulan. Satu bulannya mungkin di tanggal 20 Agustusan. Jadi saya lihat, kalau saya lihat persentase dari sini, kemungkinan dalam progres ini kita bicara data, kita pasti sampai, Pak, dengan sumber daya yang ada sekarang. Dan mungkin yang saya sampaikan tadi, masyarakat juga bukan semuanya, jadi ada sebagian yang ikut, sebagian bekerja, dan mungkin itu juga sudah ada pengaturan dari aparatur desa di sana, Pak. Tapi seluruhnya memang saat ini bekerja dengan baik, dan antusiasmenya luar biasa di bawah. Demikian, Pak.
3: Baik, hampir satu bulan sudah melaksanakan dari target yang akan dicapai. Itu kalau persentasenya berapa persen yang sudah?

0: ingin dibangun melalui kegiatan ini.
1: Baik Pak, terima kasih. Yang tentunya saya sampaikan tadi Pak di awal, dampak sosial tentunya kita tumbuhkan lagi rasa peduli, bergotong royong, kemudian persatuan, kesatuan, dan kemanunggalan TNI rakyat Pak. Jadi mungkin yang hal ini tidak dilakukan rutin seminggu sekali. Hal ini tuh menjadi hal istimewa Pak, di mana ada suatu program untuk membangun di daerahnya sendiri, dan ini kita timbulkan. Kemudian saya sampaikan tadi ada komunikasi sosial di sana. Tentunya kami dari Kodim, dari seluruh masyarakat ini menjalin komunikasi. Nah ini yang terpenting Pak. Setelah komunikasi terbentuk, maka kita sudah membangun jembatan emosional dan juga tentunya kepedulian antara masyarakat dengan TNI. Dan ini menjadi suatu, saya bilang istilahnya yang positif ya, kegiatan yang sangat positif. Ketika masyarakat itu tidak berjarak dengan TNI, sesungguhnya kekuatan pertahanan wilayah kita itu di posisi yang sangat kuat Pak, karena solid antara rakyat dengan kami dari TNI Pak. Demikian.
0: Baik, baik. Ini memang menjadi apa tujuan ya, salah satu tujuan juga bagaimana antara masyarakat juga TNI AD ini kalau hubungannya bagus, solid gitu ya. Saya pikir kegiatan gotong royong ini akan lebih mudah dilaksanakan. Nah, tapi Komandan, bagaimana cara membangun gotong royong? Soalnya ini di zaman yang serba digital gitu ya. Apakah juga masyarakat ini keinginannya untuk gotong royong ini sangat kuat yang Bapak lihat ini?
1: Baik Pak, saya rasa masih sangat kuat Pak ya untuk untuk yang di pedalaman, mungkin yang di daerah-daerah terpencil ini masih sangat kuat dan antusiasnya sangat tinggi. Dan mungkin apabila ada pertanyaan bagaimana menimbulkan rasa gotong royong ini, memang kita panggil Pak. Kita panggil aparatur desa untuk mengumpulkan masyarakat dan bekerja. Yang saya sampaikan tadi, saat bekerja ini kita menyampaikan pesan bahwa dengan kepedulian dan gotong royong sebetulnya desa sudah hadir untuk bisa membangun di wilayahnya sendiri. Apabila rasa itu sudah tidak ada, maka tentunya desa itu yang akan mengalami kesulitan Pak. Karena kalau memang sudah tidak bisa bergotong royong, ada beberapa masalah, sebenarnya masalah kecil Pak, yang bisa diselesaikan dengan bersama, akhirnya tidak bisa. Nah ini yang kita memang kita bangun rasa itu, dan kita memang harus sering komunikasi ya dengan masyarakat untuk menyampaikan edukasinya bahwa gotong royong ini bukan sekedar budaya atau warisan dari pendahulu kita, sedangkan itu harus budaya yang harus dilestarikan, yang harus diteruskan tentunya ke generasi-generasi selanjutnya. Ini memang ciri khas di Indonesia. Jadi ada suatu permasalahan, ada suatu kekurangan pembangunan fasilitas dan lainnya, memang itu tanggung jawab bersama. Dan rasa memiliki yang saya sampaikan tadi, memang seluruh fasilitas setelah kita tinggal itu pada dasarnya kembali ke masyarakat yang akan menjaga. Dan demikian pun kita kasih edukasi bahwa apabila tidak ada rasa gotong royong, maka tentunya hal-hal ini dalam perawatan dan sustainable itu tidak akan terjadi Pak. Jadi mungkin seperti fasilitas umum akan cepat sekali tidak terpakai atau tidak fungsional. Tapi apabila ada jiwa gotong royong, bisa saling memperbaiki dari masyarakat. Ada waktu pembersihan lingkungan, ada waktu pembangunan bersama. Nah ini saya rasa juga sudah berjalan saat ini Pak. Tapi kita tetap menanamkan itu kepada masyarakat, karena tentunya masih banyak kegiatan dan tantangan yang harus dihadapi di masyarakat di daerah-daerah terpencil demikian Pak.
0: Baik, TNI hadir kepada masyarakat untuk menjadi role model, untuk menanamkan jiwa gotong royong yang tinggi. Nah, ketika jiwa atau rasa gotong royong yang tinggi melekat pada diri masyarakat, ini akan secara meregenerasi. Betul. Begitu Komandan. Ini sasaran atau tujuan utama bagaimana masyarakat bisa berdiri sendiri. Betul. Kalau seandainya TNI apa namanya, mungkin mengerjakan di satu sisi wilayah tertentu yang menjadi prioritas, tapi masyarakat yang memang sudah ditanamkan nilai semangat gotong royong itu bisa berdiri. Ini menjadi apa tujuan juga nih Komandan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Pak.
0: Agar tujuan mereka ketika melihat mungkin fasilitas jembatan terputus lain sebagainya, ada inisiatif untuk gotong royong untuk membangun itu, gitu Pak ya. Baik. Tapi Komandan, bagaimana kegiatan seperti ini semakin bisa semakin mempererat hubungan antara TNI dan juga masyarakat? Apakah memang melalui gotong

0: Gotong ini apa namanya, komunikasi semakin intens dengan masyarakat?
1: Baik, Pak. Jadi saya akan jawab ya. Ketika kita di lapangan, Pak ya, dihadapi dengan kesulitan, Pak ya. Yeah. Kita ambil contoh mengangkat suatu material yang berat. Mm. Dan dia harus berbagi rasa ya antara masyarakat dengan TNI untuk mengangkat material itu, Pak. Mm. Dari situ kita timbul rasa persatuan, kemanunggalan, Pak ya.
0: Yeah.
1: Dengan gotong royong itu. Yang saya sampaikan tadi, kita tidak mungkin bekerja sendiri untuk bisa menyelesaikan. Saya kasih contoh lagi mungkin pada saat panas ya, jam-jam segini masih kerja, Pak. Dia lihat TNI kelelahan, ini masyarakat menawarkan minum atau makan kecil, Pak ya. Itu sebenarnya hal sepele, Pak. Tapi dari situ kita bisa lihat itulah rasa kesatuan kita, persatuan kita, rasa persaudaraan kita dan kemanunggalan kita, Pak. Dan rasa-rasa itu tidak akan hadir tanpa ada kesulitan, Pak, yang saya sampaikan tadi. Kalau kita hanya dengan berbicara, komunikasi secara terbatas, itu tidak ada tantangan yang dihadapi bersama. Tapi contoh seperti jembatan misalnya, Pak ya, jembatan yang sudah dibangun kemudian ada kerusakan, selain dari TNI dan masyarakat juga ikut membantu memperbaiki. Nah, disitulah obrolan-obrolan kecil atau tindakan-tindakan kecil yang menjadi pupuk, Pak, untuk rasa kemanunggalan itu. Yang tadi saya sampaikan, apabila rakyat itu sudah memiliki kebersamaan yang tinggi dengan TNI, tentunya pertahanan wilayah kita semakin kuat, Pak. Demikian,
0: semakin
1: Pak,
0: dihadapkan solid,
1: dengan
0: ya.
1: Apalagi kita di daerah perbatasan, Pak ya. Jadi jangan sampai ada persepsi atau stigma bahwa pemerintah tidak hadir di daerah terpencil. Ini yang mungkin fungsi juga kami di situ. Kami tidak ada kendala dan apapun kendalanya pasti kita atasi. Apapun yang kita hadapi itu kita bisa sampaikan di masyarakat dan kita jadi solusi. Walaupun dalam perjalanannya banyak hambatan dan segala macam, ya kita tidak akan berhenti berbuat baik. Demikian itu kodim saya, Pak. Jadi itu saya berikan pedoman kepada para jurid saya, di mana kita satu hari dikasih napas, satu hari itu kita harus memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi apapun bentuknya stigma dari masyarakat, kodim tetap kita berbuat semangat, kita berbuat baik, Pak, setiap hari. Demikian, Pak.
0: Baik, kalau urusannya masyarakat ya silakan monggo. Masyarakat mau beropini apa saja silakan. Tapi kodim.
1: Kodim.
0: Tapi TNI AD. Ya. Nah, ini tetap melaksanakan tugas ya, yang mendatangkan manfaat.
1: Betul.
0: Ini luar biasa. Artinya selagi diberi nafas satu hari saja ada kegiatan manfaat yang memang dibuat.
1: Itu,
0: untuk masyarakat.
1: Itu semboyan selama saya menjabat kepada anggota saya di Kodim. Di mana kita satu hari diberi napas, berarti di satu hari itu kita berbuat kebaikan. Jadi tidak ada hidup kita sia-sia, Pak.
0: Baik, luar biasa ini. Satu, saya pikir pembelajaran untuk kita semua. Mungkin karena era digitalisasi, era modern saat ini, banyak yang lupa akan hal itu.
1: Betul.
0: Tapi hal itu adalah satu hal yang sangat penting, bagaimana menjaga kekompakan, kesolidan, keutuhan NKRI, apalagi kita di wilayah perbatasan. Dulu komandan masyarakat mungkin merasa minder, aku malu dekat TNI, takut Apa sekarang juga terlihat seperti itu?
1: Mungkin jauh berbeda persepsinya, Pak.
0: Yeah.
1: Kalau sekarang justru kita kedekatan lebih banyak. Jadi kita tuh tidak mengetahui rumus Tuhan mungkin, Pak. Yang saya sampaikan tadi, itu kadang-kadang kesulitan itu membawa berkah, Pak. Dimana saat sekarang air sulit, kemudian kita ada karya bakti, dan ini saya rasa ini rencana Tuhan, Pak ya. Jadi juga selain dari kita juga ada di situ ada sentuhan dari Tuhan, yang memang dari situlah timbul persepsi-persepsi itu, oh sebenarnya TNI ini hadir memang untuk membantu kita, dan memang kita tidak ada hal-hal lain selain dari situ. Adapun kekurangan personil kami di lapangan sebagai manusia itu biasa, Pak. Dihadapkan dengan kesibukan dan program yang lain yang saya sampaikan tadi. Di samping prajurit saya melaksanakan karya bakti skala besar, prajurit kami juga siaga karhut lah, Pak. Mungkin ketarik sana sini segala macam. Ya tentunya dua-dua kegiatan ini adalah kegiatan positif. Kita tidak bisa meninggalkan suatu bencana yang akan berpotensi sebagai besar, dan juga kita tidak akan meninggalkan pembangunan untuk masyarakat yang menerima manfaat di desa. Demikian, Pak.
0: Baik, baik. Wah, ini satu hal yang luar biasa saya pikir ya. Karena apalagi ini situasinya panas, cuacanya kemarau gitu ya. Untuk melaksanakannya itu kan banyak sekali tantangan seperti karhutla. Apalagi ada kegiatan tradisi masyarakat. Masyarakat adat ini apa? Mereka mungkin setiap tahunnya membuka lahan itu dengan cara dibakar.
1: Betul, Pak.
0: Meskipun
1: betul.
0: Aturan sudah keluar dari pemerintah yang membawa masyarakat apabila ingin membuka lahan ini kan harus koordinasi ke pihak desa. Apakah TNI juga masuk di ranah itu?
1: Betul betul, Pak. Jadi setelah pihak desa melaporkan, Pak, kepada Koramil, Koramil itu dia melihat, mengawasi, Pak. Jadi dalam pembukaan ladang juga tidak langsung 2 hektar. Kita minta dibagi per setengah hektar, kemudian diawasi, Pak. Jadi ditungguin, jangan sampai apinya bisa ke sebelah. Dan ini juga saya lihat terkoordinasi dengan baik, walaupun beberapa memang ada yang udah lewat karena medan yang sulit, tapi masyarakat sekitar pada saat pemadaman juga ikut dibantu dengan BPBD, kemudian itu dengan perusahaan-perusahaan juga banyak dukungan, Pak. Tapi dalam manajemennya kita sampaikan tetap dilaporkan kepada Koramil dan kita tetap melaksanakan pengawasan yang tentunya saya lihat di beberapa titik memang karhutla ini ada yang juga dari gesekan daun, kemudian karena tanahnya gambut yang sulit dipadamkan. Yang tentunya saya harapkan tadi keterlibatan dari aparat desa dan dari pemerintah daerah ini sangat antusias, Pak. Contohnya tadi malam ya saya lihat banyak sekali damkar yang melaksanakan dan di sekitar lokasi juga masyarakat banyak yang turun. Yang tentunya ini saya sangat berterima kasih sampai dengan saat ini masih bisa teratasi, Pak, bukan tidak ada yang lebih dari kurang lebih 10 hektar tidak ada, Pak. Jadi kalau cuman setengah hektar, 1 hektar selesai itu berarti dia memang diawasin dan langsung dipadamkan. Tidak ada masalah dan ini memang juga kita lihat pemerintah juga sudah mewanti-wanti juga dari bagaimana dia melaporkan ke aparatur desa dan juga dalam pengawasannya dalam buka lahan. Apabila tidak mungkin dan potensi itu akan menjadi kebakaran hutan yang besar, itu pasti aparat desa juga sudah memberitahu, Pak.
0: Demikian. Baik, Pak. Artinya ada kerja ekstra di musim panas ini, seperti juga melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk membuka lahan tradisional mereka. Nah, TNI juga hadir di sana bersama pemerintah, perangkat desa dan sebagainya untuk bergerak membantu masyarakat yang mungkin melihat letak lahan yang sangat bervariasi sehingga bisa memicu terjadinya karhutla tersebut. Komandan, apakah ada nilai-nilai kebangsaan yang ingin ditanamkan kepada masyarakat melalui karya bakti besar ini, Komandan?
1: Baik, Pak. Kami akan sampaikan, Pak, mungkin nilai-nilai kebangsaan mungkin, Pak, ya. Yang pertama itu rasa persatuan, kesatuan. Kemudian yang kedua itu gotong royong. Kemudian yang ketiga itu rela berkorban. Tentunya ini yang terakhir adalah cinta tanah air, Pak. Karena kalau bukan kita atau bukan kita yang membangun untuk seluruh masyarakat dan juga TNI, mau siapa lagi, Pak? Sedangkan kesulitan itu akan dihadapi sehari-hari oleh masyarakat juga. Jadi kita juga hadir di situ untuk mengatasi kesulitan, Pak. Jadi kita harus menumbuhkan rasa itu, Pak, karena kalau percuma kalau kita hanya dalam satu kegiatan dan kita tidak memupuk yang saya bilang tadi, tidak ada edukasi di dalam kegiatan itu, kita hanya bangun terus selesai, itu bukan target kita, Pak. Karena yang saya harapkan itu bisa memelihara dan berkelanjutan, tentunya yang saya sampaikan tadi, persatuan, kesatuan, gotong royong, rela berkorban, kemudian cinta tanah air, ini tentunya yang menjadi dasar bagi kehidupan di Indonesia karena itu yang diturunkan dari pendahulu-pendahulu kita dan saya rasa nilai itu positif, Pak. Itu membedakan kita dengan bangsa lain yang selama ini kita lihat lebih banyak unsur positifnya dan itu untuk mengatasi kesulitan rakyat itu kalau tidak dengan dasar tadi tuh ada suatu asas dan juga keinginan seperti itu akan sulit untuk kedepannya karena yang saya sampaikan kembali lagi kepada masyarakat yang merasakan sehari-hari kesulitan tanpa ada gotong royong, tanpa ada persatuan kesatuan atau rela berkorban, kemudian juga cinta tanah air, tentunya ini harus ditanamkan karena daerah perbatasan bukan daerah biasa, Pak. Kita harus tetap memupuk bagaimana rasa cinta tanah air di Indonesia ini. Terima kasih, Pak.
0: Baik. Rasa cinta tanah air, sayangnya kita kepada tanah air kita, lahirnya kita di sini di Indonesia, mulai dari wilayah perbatasan, dan bagaimana memperkuat rasa cinta kita tanah air di Sanggau ini, wilayah perbatasan. Tapi kalau wilayah teritori perbatasan di Antikong, apakah ada progres khusus yang memang di gaungkan dari TNI AD?
1: Baik, Pak. Dari TNI AD selain ada karya bakti skala besar, tentunya sebelumnya ada juga Kampung Merah Putih, Pak ya.
0: Iya.
1: Ada Desa Merah Putih, kemudian beberapa yang kami mungkin di lain itu juga ada proyek strategis nasional seperti di situ ada SPPG, kemudian ya, ada KDKMP. Nah, ini pada saat operasional mungkin akan lebih terasa lagi, tapi sampai dengan saat ini perhatian khusus kepada perbatasan itu sangat luar biasa, Pak ya. Hmm. Yang saya berkata pada umumnya, Pak, kalau yeah, kita lihat Kalbar di sekian ada 5 perbatasan ini, mungkin pasti orang tunjuk Antikong.
0: Yeah.
1: Kenapa itu menjadi muka, Pak ya, di yeah, Indonesia ini, perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Dan saya rasa perhatian khusus ini untuk daerah perbatasan mungkin selain dari kedekatan dan juga hubungan ras, ya mungkin kita harus tahu kebutuhan ekonomi dan kesulitan yang tadi saya sampaikan. Nah, kita hadir di situ supaya kita ada peran dari pemerintah atau peran negara, Pak, yeah, untuk menyentuh masyarakatnya yang di daerah terpencil di perbatasan. Hmm. Jadi jangan sampai peranggapan bahwa saya di perbatasan ya tidak ada bantuan dari pemerintah atau segala pun. Nah, ini kita jaga, dan saya rasa tidak ada, Pak, yang kita secara maksimal.
0: Yeah.
1: Baik ada tidak adanya karya bakti ini, Pak, saya rasa seluruh, baik dari yang TNI yang ada di sana, ada Satgas, ada Kodim, maupun ada instansi lain, itu terus membangun, Pak, kita menjaga kondusivitas di daerah. Baik. Karena tanpa hubungan yang baik dengan masyarakat, tentunya ini akan membawa rasa cinta tanah air tadi yang sangat nanti berpengaruh, Pak, demikian.
0: Baik, masyarakat di Sanggau ini homogen, Komandan. Banyak sekali suku, adat istiadat, budaya, lain sebagainya. Nah, apakah itu terlihat di Sanggau ini? Kalau Komandan melihat ada sekat-sekat atau perbedaan-perbedaan di masyarakat.
1: Baik, Pak, untuk adat istiadat ya, khususnya mungkin di Dayak, Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kita tetap menghormati, Pak ya, tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang saya sampaikan tadi, kalau kita sudah berbicara asas, Pak ya,
0: yeah,
1: gotong royong, persatuan kesatuan, mungkin saya juga di mana itu kita harus tetap memaksa masyarakat, yeah, untuk dia bahu membahu dengan kita, Pak. Yang saya sampaikan tadi namanya memupuk rasa itu, Pak, bukan dari kesenangan tapi dari kesulitan, Pak. Jadi peran mereka itu sangat terlihat, Pak ya. Jadi pada saat kita sudah bekerja, Pak, mungkin yang tadi Bapak sampaikan dari kesukuan itu kita pinggirkan, karena itu udah rasa nasionalis yang kita utamakan. Kenapa seperti itu, Pak? Layaknya manusia. Saya sampaikan, Pak, tidak ada manusia yang mengubur dirinya sendiri, Pak.
0: Yeah.
1: Ya, ketika dia meninggal, dia pasti dikuburkan oleh orang dengan secara adatnya dan bagaimana, apapun dia agamanya, Pak. Jadi saya sampaikan mungkin itu dasarnya kita di manusia ini harus tolong-menolong, gotong-royong, Pak. Jadi pada saat memang bekerja, kita tinggalkan adat itu, Pak.
0: Yeah.
1: Memang harus kita melaksanakan. Tapi apabila ada hari besar, maka silakan. Yang harus dia melaksanakan hari besarnya keagamaan, itu memang kita toleransi, Pak, tidak ada masalah. Tapi pemukan rasa gotong royong dan seluruhnya pekerjaan, kita rasakan mereka bahu-membahu, Pak.
0: Baik, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, ketika Anda berada di wilayah Indonesia, wilayah perbatasan, wilayah teritori, nah, tugas, kewajiban masyarakat juga andilnya besar untuk bagaimana menanamkan rasa nasionalisme, memperkuat persatuan dan kesatuan. Dimulai dari kegiatan-kegiatan bersama TNI AD, ini satu hal yang positif. Namun saya ingin harapan dari Kodim 1204 Sanggau sendiri agar hasil karya bakti besar ini dapat terus dijaga dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini dalam jangka waktu panjang nih, Komandan, silakan.
1: Baik, Pak, terima kasih. Ini kita kembali ke sustainability, Pak, atau ketahanan, keberlanjutan. Baik, saya harapan kami dari Kodim, apa yang kita perbuat sekarang ini untuk masyarakat, dan itu akan kembali ke masyarakat sebagai penerima manfaat, yang tentunya bagaimana itu bisa dijaga atau bisa tumbuh, ya rasa itu kita berbicara lagi kembali dalam proses, Pak. Jadi semangat gotong royong, rasa memiliki bersama, kemudian cinta tanah air, ini menjadi landasan utama, Pak, dalam kita membangun suatu fasilitas, membangun suatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Nah, ini yang saya harapkan warga Sanggau bisa menjaga ini dengan baik, karena sebetulnya setelah itu kita akan kembali lagi ke tugas pokok dan akan pembinaan. Dan saya harapkan program-program dari pemerintah maupun dari TNI AD ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh masyarakat sebagai peluang, Pak. Karena mungkin dalam dekade atau dalam bertahun itu belum pernah tersentuh. Ya. Jadi ini juga kami sampaikan bagaimana kepada seluruh masyarakat Sanggau supaya bisa menjaga, karena ini semua milik bersama, Pak. Karena manfaatnya untuk selain dari generasi kita, generasi yang selanjutnya juga akan merasakan demikian.
0: Baik, baik. Komandan, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar semangat kebersamaan gotong royong ini tidak hanya muncul ketika ada kegiatan karya bakti atau ketika ada TNI baru masyarakat mau, tapi bagaimana menjadi budaya sehari-hari mereka ketika TNI tidak ada, mereka juga bisa. Apa pesannya ini disampaikan?
1: Baik, Pak, terima kasih. Mungkin dari kami, pesan kami kepada seluruh masyarakat Sanggau dengan semboyan Sanggau ini bersaudara, ya. Yeah. Dari manapun dia suku dan ras, tapi tetap kita satu saudara. Karena apa yang kita hadapi dalam sosial, kehidupan sosial itu selayaknya kita harus tolong menolong, bergotong royong. Nah, ini juga sebagai landasan mungkin dalam bersikap, Pak. Dan tentunya, yeah, kita lihat dalam pemerintah daerah, ya, dalam memajukan untuk Sanggau yang maju, yeah, mandiri dan sejahtera, Pak. Jadi kita lihat dari situ bagaimana kita bisa maju itu atau mandiri, ya, itu dengan bergotong royong, Pak, masyarakatnya. Dan tentunya bagaimana bisa pesan saya kepada masyarakat bisa menimbulkan rasa seperti itu, kita peduli terhadap sesama, Pak, yang saya sampaikan, yeah, tadi. Tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri untuk menghadapi kesulitan, dan sesungguhnya kesulitan juga akan lebih mudah apabila dibantu oleh orang lain. Yang tentunya ini juga akan menjadi dasar, Pak, bagaimana kita ke depannya dalam berproses apabila sudah tidak ada kegiatan tadi karya, yeah, bakti, seluruh masyarakat bisa melaksanakan kegiatan gotong royong, kemudian kerja bakti bersama. Ah, ini kita, maksud saya ini suatu kegiatan positif, yeah, untuk di masyarakat, Pak. Jadi kita meninggalkan yang negatif-negatif itu, di mana kita ada kebersamaan di masyarakat, maka terlihat ada permasalahan. Dan yang saya sampaikan tadi, dari kerja bakti, dari komunikasi antar masyarakat, itu akan mengetahui bagaimana akar permasalahan antar keluarga atau antar individu, mm-hmm, yang tentunya akan disadari oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau. Demikian, Pak.
0: Baik, baik. Sebagai penutup, Komandan, apa harapan kepada masyarakat, hubungan TNI dan juga rakyat khususnya di Kabupaten Sanggau ke depan ini?
1: Baik, Pak, terima kasih. Harapan saya untuk seluruh masyarakat Sanggau, tentunya kita tetap menjaga kemanunggalan TNI rakyat, kita tetap menjaga hubungan yang baik, kemudian kita tetap menjaga apa yang sudah kita tanam sekarang, bergotong royong, bekerja sama. Ini bukan hanya di satu kegiatan, tapi juga tentunya ke depannya kita akan terus bersama, dan TNI hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat yang ada di daerah sekelilingnya. Demikian, Pak.
0: Baik, Komandan, terima kasih. Bagaimana kolaboratif, bagaimana TNI AD langsung terjun ke lapangan, langsung bersama masyarakat membaur untuk bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran, membantah statement-statement negara tidak hadir di wilayah-wilayah tertentu, dan bukti nyata ditunjukkan dari TNI AD sendiri. Betul. Langsung ke masyarakat, menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di wilayah perbatasan dan wilayah Kabupaten Sanggau. Bukti nyata telah diterapkan dari TNI AD, dari Kodim, bagaimana masyarakat bisa membaur juga dan sekaligus memberikan contoh role model. Masyarakat juga nanti bisa berdiri sendiri. Betul. Meskipun tanpa TNI, meskipun tanpa ada pemicunya, tapi masyarakat bisa untuk bergotong royong. Betul. Bisa bahu-membahu. Di samping itu, hal yang luar biasa, bagaimana menanamkan kembali nilai, nah, rasa nasionalisme terhadap masyarakat, kecintaan kita terhadap bangsa ini, kecintaan kita terhadap negara ini. Betul. Nah, ini yang diterapkan dari TNI AD sendiri kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau. Betul. Terima kasih atas waktunya, Komandan.
1: Terima kasih, Pak.
0: Semoga apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat, terus memperkuat rasa nasionalisme kita. kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau ini.
1: Terima kasih, Pak.
0: Baik, salam sehat dan semoga apa yang menjadi tugas komandan bersama seluruh jajaran anggota TNI AD bisa terlaksana dengan baik, dan support dari masyarakat ini menjadi kita harapan agar kolaborasi bisa terjalin dan tercapainya program-program yang memang menjadi sasaran utama pembangunan baik fisik maupun non fisik di wilayah Kabupaten Sanggau. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Pak. Komandan.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya,
0: siap. Kami sudah bersama di podcast kami, Karya Bakti Skala Besar Memperkuat Kebersamaan TNI dan Rakyat. Kami sudah bersama Letkol Infantri Nurrahman Ginda Drahisya selaku Dandim 1204 Sanggau. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas.
2: Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia,

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Sandi, itu kayaknya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Ah, itu jangan dibuang-buang.
2: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
1: Aku lamun ya nyucinya.
2: Yo biak bersih lama. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
2: Yo jadi cak mano biak air ini hemat, Mak?
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
2: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, pendengar dimanapun saja Anda berada, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami segera hadirkan dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gado membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya, dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea.

0: Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
1: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
0: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Dinamika Olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 11 lebih 30 menit saat ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan musik dan juga pesan-pesan religi islami ke ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, nanti juga akan kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Tikong, Sekayam, dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar menjelaskan, setiap insan manusia dalam posisi apapun adalah pemimpin bagi dirinya maupun orang lain. Karena setiap tindakan, ucapan, dan sikap seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan di dunia.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

0: Pendengar, tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur ya, pendengar, untuk wilayah Tikung, Sekayam dan sekitarnya. Dan pendengar mewakili kerabat kerajaan petugas, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur, terkhususnya pendengar bagi Anda yang beragama Islam. Dan selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan seni berpantun.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
3: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
4: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
3: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
4: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
3: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Ikan nila di umpan daun riang, di dalam lubang tertutuplah dia daun keladi. Kami ucapkan assalamualaikum, selamat siang, bersua kembali di sini berpantun siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya. Di siang hari ini tentunya di sini berpantun kembali kami menemani ruang dengar Anda bersama saya Ahmad Faizal di meja siar, dan pastinya kami akan menemani ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar yang ingin bergabung di sini berpantun masih kita tunggu 08 11 56 67 754.

0: Melompat belalang di atas papan, melihat orang menyusun daun, derita hati jangan disimpan, ungkapkan saja dengan berpantun. Oke, pendengar, kita sambut penelpon kita yang pertama nih ya. Ada Kakek Ririn. Halo, selamat siang, Pro. Seni berpantun.
1: Seni berpantun Pro Dangdut.
0: Ah, nyam dah terlepas tadi nek Pro juga lah.
1: Oke. Apa kabar Mas Meja?
0: Apanya?
1: Kamu lu kita kan Bandung. Heeh. Apa kabar Pak Berita? Heeh. Di bawah Bang Bisa di kampung ini.
0: Oke.
1: Jarang-jarang pergi ke kebun.
0: Oke. Okay.
1: Pergi ke kampung bawa semangka. Jarang-jarang kita bergabung karena kita sibuk bekerja.
0: Benar, oke. Okay. Aja apa ya? Penting kalau aja bergabung karena olahraganya, olahraga. Karena kerja, nak maksudnya, nak banyak dapat dimaklumi.
1: Nah, kita sudah satu
0: bang besar. Nih lagi istirahat di ini tuh kayak di rumah kah?
1: Di pondok.
0: Oh lagi di pondok.
1: Bang besar.
0: Apa ya Chan itu?
1: Bang besar.
0: Hah?
1: Panas menyengat.
0: Ya, oke, panas menyengat cuaca ataupun.

0: Oh, lo
1: buo na kayo. Kalo ka na yung sukati, ko ta.
0: Oh, kalo na yung sukati, gas na kayo. Kalo mo na, ape, ape na di sagu.
1: Ako nga tingin, mga besasam dyan, wa. Tuhod ka buntan.
0: Oo.
1: Tinga, wa, hindi mo mawa.
0: Ah, yan, belsa. Samagay yung belsa, da ni nga to, ah.
1: Oo, da. Pati, ada lah. Okay, na, bang Faisal.
0: Ngi, kaya ngi.
1: Okay, doa aja. Okay, makan dulu.
0: Okay. Okay,
1: terima kasih Bang Faisal, selamat siang.
0: Siap kakek, terima kasih kembali. Selamat siang juga untuk kakek Ririn ya, pendengar di Pengadang yang sudah bergabung ya. Okay, jalan-jalanlah ke Pulau Kenya. Pulau Kenya itu di Afrika ya, pendengar. Jalan-jalan ke Pulau Kenya. Ke Pulau Kenya membawa ikan arwana. Aha, kakek Ririn tadi bertanya kabar saya. Kabar saya alhamdulillah baik, baik saja. Pendengar, kita berhibur terlebih dahulu dengan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
3: Setahu saya Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Intermezzo.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikom. Dan pendengar, kita sambut penelpon kita yang pertama. Ini ada Bung Ganteng ini ya. Penelpon kedua maksudnya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Berpijak berpantun dengan santun, oh, Bung Ganteng.
0: Iya, memang mantap sekali Bung Ganteng ya, juga ini.
1: Iya, tadi itu telat, Bung, mau gabung.
0: Kemana itu, Bung?
1: Biasalah, orang gabung di RRI Sanggau, gabung di RRI Boven. Sudah lagu, adik kan pro dangdut di RRI Boven nih, Bung.
0: Berarti ramai ya, Bung, ya, di siang ini ya?
1: Iya, itu biasa Wan Usu, biasa gabung Wan Usu, tuh, Pak Subusri juga biasa gabung, Bunda Natalia biasanya gitu kan. Tapi ini sambil-sambil nih, Bung, masak air juga.
0: Masak air buat ngopi atau gimana, Bung?
1: Masak air untuk minum, Bung.
0: Untuk minum, oh iya.
1: Ya, soalnya air untuk air bersih masih bisa lah untuk konsumsi gitu. Tapi kalau, cuman ini ada kabut asap juga nih, Bung. Dah sumbernya dari mana saya nggak tahu ini.
0: Oh, ada juga kabut asap di sana, Bung?
1: Iya, ini sumbernya dari mana saya nggak tahu.
0: Ya, gitu. Karena mungkin selagi masih di wilayah Kalbar ya, Bung, bisa jadi kiriman itu, Bung.
1: Iya, soalnya antara dua yang kami agak surgain sih. Mungkin itu ada di berbatasan tetangga kita gitu. Cuman kita tidak di daerah sini. Cuman namanya saya lupa nama anunya. Di situ juga mungkin ada juga pembakaran juga berbatasan itu juga. Yeah, gitu. Yeah. Cuman jauh dari ininya, jauh dari
0: penduduk
1: IT-nya gitu, mungkin pribadi lah atau kita orang tahu ya. Yang penting kan informasi sih ada yang mengatakan hal itu benar atau tidak, saya nggak tahu lah. Gitu.
0: Iya, yang pastinya kalau di sana gimana, Bung? Apakah hujan ada nih, Bung? Berapa hari?
1: Udah 4 hari ini dan nggak hujan lagi, Bung.
0: Oke, ditambah lagi nggak hujan, kemudian panas dan ditambah kabut asap juga ya, Bung?
1: Hujan
0: ya?
1: Nggak hujan kan? Terus saya harap hujan sih supaya kabut asapnya ini
0: agak mereda.
1: Bisa apa ya? Kembali normal kembali. Karena tak khawatirnya nih ada penyakit ini, apa penyakit ispa juga nih, bagi mamanya juga penyakit asma, enggak boleh menghirup udara-udara yang kayak gini juga. Mama kasih mamak juga nih, saya
0: betul,
1: soalnya.
0: Betul, Bung, karena kita yang sehat aja bisa sakit nih dengan cuaca seperti ini, Bung. Apalagi yang sakit ya, apalagi yang memang ada riwayat sakitnya.
1: Karena apa ya, menjaga yang hal-hal yang enggak gitu, karena soalnya ini pun kalau menghirup pun rasanya kayak gimana, perasaan tuh sakit itu. Hidung ini kayak bau asap, kayak bau asap pembakaran sih, soalnya pembakaran rumput-rumput gini, Bung. Begitu. Kalau air gimana, Bung? Sumber air di sana?
0: Kalau air di perbatasan ini udah mulai beberapa ada yang tidak mengalir ya, Bung ya. Ada beberapa yang tidak mengalir dikarenakan sumber dari PDAM di sini itu sumber air, mata airnya itu udah mulai berkurang juga. Jadi ada beberapa rumah yang tidak mengalir, ada beberapa rumah juga yang masih mengalir. Namun kalaupun yang masih mengalir itu debitnya udah tidak sekencang biasanya, agak slow dia.
1: Oh gitu. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau ini, Bung, untuk apa, kalau PDAM itu memang berarti dia tuh sumbernya dari gunung atau gimana ya, Bung? Atau memang dari gunung kah itu?
0: Ya, kalau di Balai Karangan itu, Bung, ya, itu dari mata air pegunungan itu, Bung.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke lah, mudah-mudahan nanti hujan kembali bisa anu lagi ya, Bung, ya. Kita doa bersama. Itu semalam pun saya waktu gabung di RI Sanggau, saya dengar Mama Indah itu mengeluhkan juga soal air pun juga susah, katanya jauh 1 jam katanya dari sungai itu, kata Mama Indah. Dia gabung dengan Bung Ongkrim semalam itu.
0: Ya, berarti
1: jauh dengan air jadi susah untuk mengisi gitu.
0: Iya, berarti kalau untuk problematik air ini tidak hanya di sini ya, Bu, ya, di Ngabang juga sama. Kalau di tempat Bung gimana? Aman ya?
1: Untuk sementara ini puji Tuhan masih bisa lah. Untuk mandi masih bisa. Saya kalau mandi kan pakai di parit juga, Bung. Gitu, air parit.
0: Jadi kalau
1: soalnya kan di desa, Bung. Soalnya kita tinggal di desa gitu.
0: Kalau di rumahnya, Bung, itu airnya sumbernya dari mana, Bung? Bor atau PDAM itu, Bung?
1: Dari parit memang, dari parit langsung.
0: Oh, kalau untuk minum?
1: Kalau untuk minum di situ juga, cuman masih bersih begitu.
0: Oh, begitu. Berarti masih aman ya. Ya,
1: biasalah debu-debu itu masih ada lah, debu-debu gitu.
0: Itu kan tinggal mau ditiriskan begitu ya, Bung.
1: Iya, okay. Ya, memang memang begitulah ya kira-kira, semoga apa harapan kita nanti hujan begitu.
0: Amin.
1: Amin ya. Oke, Bung. Pardon, Bung.
0: Iya, silakan, Bung.
1: Kalau bercerita terus nanti yang lain mau gabung.
0: Iya, enggak, kalau di pantun aman, Bung. Yang kalau di ya, dangdut nanti yang kita berbagi pantunnya. Waktu. Silakan, Bung.
1: Iya. Burung nuri hinggap di dahan.
0: Cakep.
1: Terbang tinggi sampai ke awan.
0: Mantap lagi itu.
1: Bung Fejal setia siaran. Suara RRI sampai ke telinga.
0: Iya. Kalau enggak sampai ke telinga atau sampai ke mata deh berarti.
1: Hidung
0: ya.
1: Sampai ke hati juga, Bung. memang unik loh, Bung. Ada teman pendengar kita juga ada dapat pasangan tuh dari pendengar juga ada di daerah lain lah. Dari Palangkaraya ada.
0: Iya.
1: Ketemuan langsung nikah ya.
0: Luar biasa. Semoga itu menular ke Bung juga ya.
1: Loh, saya memang udah pernah sih, Bung. Yeah. Bahkan dapat penyiar juga pernah, tapi ya putus juga sih. Ya udah, enggak apa-apa.
0: Iya, oke.
1: Lagi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ke Entikong jalan berliku.
0: Wih, mantap.
1: Hujan turun basahi baju.
0: Ah, itu yang kita tunggu.
1: Tugas negara Bung Fejal pikul juga.
0: Betul.
1: Demi informasi buat kita semua.
0: Iya, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Iya, sekali merdeka tetap merdeka di udara begitu
0: tetap
1: kan?
0: Di udara. Iya.
1: Sekali sehat tetap sehat.
0: Betul gitu sekali, kan? Bung.
1: Anak ayam turun 10.
0: Ah, kemana tuh?
1: Mati 1, tinggal 9.
0: Allah berduka.
1: Setia RRI tak pernah keliru.
0: Betul.
1: Bung Fejal kebanggaan Entikong.
0: Iya. Kalau saya kebanggaan Entikong, kalau Bung kebanggaan Sambas ya.
1: Iya, gitu. Mungkin ini nanti malam kayak kemungkinan nih kalau ada halangan mungkin Bung Deca yang sana nanti malam.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Tapi kalau Deca udah tahu saya berquest lagu apa, mereka udah tahu. Nanti aku mau tulis lagi terus judulnya emosi agak metal nanti. Nanti. Yeah. Oke, okay, lanjut. Malam gelap lampu menyala.
0: Mantap.
1: Radio berbunyi di dalam rumah.
0: Iya.
1: Berkat suaramu hati pun cerah.
0: Ah, kenapa?
1: Entikong setia selalu jaya.
0: Oke, okay. Jaya dan terus kayak mengudara.
1: Itu ya. Kayak pinang di belah 8 ya.
0: Udah 8 nih, Bung. Bentar lagi 10 kayaknya.
1: Lagi ya. Ke Entikong menembus kabut.
0: Ah, kenapa pula?
1: Setia siaran tak pernah surut. Bung Fejal suara menggetar.
0: Betul.
1: RRI Entikong jadi teman penurut.
0: Wih, iya, teman penurut yang selalu request lagu itu kita usahakan untuk tetap diputar ya, Bung ya.
1: Itulah. Satu lagi.
0: Oke, sila.
1: Jalan ke perbatasan lah jauh. Mikrofon digenggam penuh semangat. Setia melayani lah sungguh. Suara Bung Fejal menginspirasi umat.
0: Iya, menginspirasi umat gitu ya, Bung ya, kayak semacam saya lagi bersama jemaat ini, Bung ya.
1: Itulah. makanya itulah dia ya.
0: Oke,
1: Bung. Mungkin itu dululah.
0: Siap.
1: Soalnya ini masak air sudah selesai, tinggal minum kopi lagi ini.
0: Aduh, boleh Bung satu gelas ini, Bung.
1: Nanti saya bagi ya, ya.
0: Iya, siap. Pakai
1: lewat udara nanti. Oke, itu saja. Yuk, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kata Bung Lanius ya. Berarti kalau saat ini selamat malam berarti Bung Lanius lagi di benua Amerika kayaknya ini ya. Benua Amerika atau benua Eropa. Ini lagi malam mereka sekarang ya. Oke. Okay. Ya Bung Lanius tadi pantunnya banyak ya. Pendengar banyak stop pantun Bung Lanius ini ya. Bunga Cina di atas batu, daunnya lepas ke dalam ruang. Adat budaya tidak berlaku sebabnya emas budi terbuang. Oh iya. Itu maksudnya kalau budi terbuang karena emas itu berarti ada materi ya, pendengar, ada materi yang menggugurkan integritas. Wah, begitu lebih tepatnya ya. Melompat belalang di atas papan, melihatlah orang menyusun daun. Cerita hati jangan disimpan, ungkapkan saja dengan berpantun. Pendengar, jangan kemana-mana, kita hadirkan beberapa lagu berikut ini. Stay bersama kami di 99,9 MHz.

Oke, pendengar, di segmen terakhir ya kita saat ini, dan ada beberapa pantun di pesan singkat saya bacakannya. Ini dari Paman Sam di Balai Karangan ya. Selamat siang, berpantun dengan santun. Paman Sam, Balai Karangan. Cuaca Balai Karangan, haredang. Waduh, haredang ini panas mendengkang ya. Terima kasih Bang Faizal, selamat siang. Oke, Paman Sam, terima kasih untuk informasi cuacanya. Nah, ini pantunnya katanya. Pergi ke taman memetik melati, bunganya indah wangi berseri, merah putih kukuh di dalam hati, bangga berkorban untuk negeri. Oke. Paman sedang menebang bambu untuk tiang bendera, kemerdekaan harus kita rindu. Oke, ini pantun ya. Paman sedang menebang bambu untuk tiang bendera, kemerdekaan harus kita rindu, hormati jasa pahlawan pertama. Oke, berikutnya. Langit cerah penuh warna mengiringi hari kemerdekaan, dengan hati penuh rasa cinta marilah kita jaga persatuan. Mantap sekali ya pantun dari Paman Sam ini, pendengar. Pantun yang syarat makna ya untuk kemerdekaan. Wah, karena memang saat ini tanggal 10 ya pendengar, kurang lebih 7 hari lagi atau seminggu ya. Wah, kita akan melihat ataupun juga memasuki tahun kemerdekaan yang ke-81 ya pendengar. Oke, berikutnya kemudian pantun dari Bung Lanius ya. Pagi keluar kabut menyelimut, napas berat dada terasa, pakai masker jangan takut, selain itu harta yang utama. Janganlah bakar hutan sembarangan, asapnya sampai ke negeri orang. Marilah kita, mari jaga lingkungan, biar anak cucu tak kekurangan. Wah, memang mantap sekali ya Bung ya pantunnya dia. Kalau bukan kita, siapa lagi ya Bung ya untuk menjaga lingkungan ya. Langit Pontianak tertutup awan, matahari malu menampakkan, stop karhutlah ayo kawan, demi udara yang menyenangkan. Nah, menyenangkan dalam arti kalau udaranya bagus semua pasti senang ya pendengar. Burung tak lagi berkicau, daun berguguran terkena asap, cintai bumi tempat berpijak, hidup bersih jauh dari penyakit. Oke, Bung Lanius, ayo ngopi katanya. Kalau saya lihat warna kopinya nih, ini cukup menggiurkan ya Bung ya, warna kopinya nih hitam pekat sepertinya. Wah, itu untuk mata biar melek ya di siang hari ini. Oke, Bung Lanius, terima kasih Bung, kopinya cempale kalau bahasa orang Balai, atau pes-pes ya bahasa Indonesianya. Kayaknya saya harus bikin kopi juga nih biar gak ngantuk nih ya. Oke, pendengar yang sudah bergabung, tentu kami ucapkan terima kasih kepada Paman Sam ya, kemudian Kakek Ririn, dan juga kepada Bung Lanius ya tadi yang sudah bergabung juga. Ini mohon maaf ya pendengar, untuk saat ini kondisi penyiarnya sedang dalam kondisi batuk pilek ya pendengar, jadi harus pandai-pandai ini ya. Dan pendengar, tentunya bagi Anda yang saat ini juga mungkin dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, semoga kesehatannya segera pulih. Oke, pendengar, nanti kita di pukul 13 kita akan relay kembali ke Sanggau dalam Warta Siang. Burung khas Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: lahan itu disampaikan kepada aparatur desa, kemudian di Koramil, dan itu menjadi spare misalnya dalam peraturan undang-undang dalam 2 hektar bisa dibagi menjadi 4 tahap atau per 0,5 hektar.
1: Itu udah mulai rame, ini udah puncaknya sebenarnya. Tapi malah dari tanggal 10 sekarang ini pembeli malah berkurang. Mungkin ada 1-2 dari tanggal.
2: Warta siang selengkapnya Senin 10 Agustus 2026, saya Okrin Meboy. Berita utama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau merilis kondisi kualitas udara di Bumi Daranante Sanggau saat ini dalam kondisi sedang berdasarkan tingkat kualitas udara yang diambil dari stasiun EQMS, tingkat polutan utama PU Kabupaten Sanggau 2,5. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan data EQR yang mudah diakses di Google, mengingat data yang valid dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sembarangan dan selalu gunakan masker saat berada di luar rumah. Pendengar, Kodim Sanggau menerjunkan 130 prajurit untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Ratusan prajurit itu disiagakan untuk melakukan mitigasi dari edukasi pencegahan hingga pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
3: Mitigasi dari edukasi pencegahan hingga pemadaman kebakaran hutan serta lahan. Dan menyebut saat ini fokus penanganan, yakni mengedukasi masyarakat terhadap dampak multisektor yang muncul dari kebakaran hutan dan lahan.
0: Yang diturunkan, kita siagakan 130 orang, dan itu di luar dari Koramil yang sudah bersiaga di wilayah masing-masing. Jadi kita mengedukasi kepada seluruh masyarakat, dan kita menghimbau untuk yang mau membakar atau membuka lahan, itu disampaikan kepada aparatur desa, kemudian di Koramil, dan itu menjadi spare, misalnya dalam peraturan undang-undang dalam 2 hektar, bisa dibagi menjadi 4 tahap atau per 0,5 hektar. Dan tentunya membuat sekat dan kemudian diawasi, ini tuh harus dijaga. Dan dalam penanganannya apabila ada terjadi kebakaran hutan lebih dari yang kita sampaikan, maka yang pemilik lahan juga kita akan panggil, tentunya kita akan bersama-sama untuk memadamkan api tersebut.
3: Dandim Sanggau Letko Infantri Nurrahman Ginda Drahizia meminta masyarakat, terutama petani, untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Sanggau dan Sekadau agar terhindar dari bencana kabut asap. Kendati ada aturan yang membolehkan untuk membakar lahan, namun dia berharap pembakaran yang dilakukan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam aturan tersebut. Dewi Mulyani melaporkan.
2: Ketua KGBN Sanggau Anissa Fitri menyoroti minimnya budaya kolaborasi di kalangan guru sebagai salah satu tantangan peningkatan mutu pendidikan. Padahal berbagai inovasi pembelajaran yang berhasil diterapkan di sekolah tentu dapat menjadi solusi bagi sekolah lainnya. Melalui KGBN, para guru didorong untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga aktif belajar dari pengalaman rentan sejawat. Menurut Anissa, kualitas pendidikan akan sulit berkembang jika praktik baik berhenti pada satu ruang kelas saja. Karena itu, kolaborasi dan berbagai pengetahuan dinilai menjadi langkah penting untuk mempercepat kemajuan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjualan bendera merah putih dan atribut kemerdekaan di Sanggau terpantau belum seramai tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya omset pedagang musiman yang biasanya mengalami peningkatan penjualan pada awal Agustus.
4: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjualan bendera dan aksesoris 17 Agustus di Sanggau terpantau belum seramai tahun-tahun sebelumnya. Salah satu pedagang musiman, Kania Edi, mengaku jumlah pembeli tahun ini mengalami penurunan, meski sudah memasuki periode yang biasanya menjadi puncak penjualan. Menurutnya, sejak awal Agustus hanya bendera ukuran kecil yang mulai terjual, sementara permintaan untuk bendera berukuran besar masih tergolong minim. Edi menyebut, penjualan yang biasanya mampu mencapai 10 hingga 15 kodi per hari, pada periode ini kini baru mencapai sekitar 4 kodi.
1: Tahun sekarang ini antusias pembeli itu kurang, Bu. Gak tahu kenapa ya, biasanya kan dari tanggal 10 itu udah mulai rame, ini udah puncaknya sebenarnya. Tapi malah dari tanggal 10 sekarang ini pembeli malah berkurang. Mungkin ada 1-2 dari tanggal 3 ya, dari tanggal 3 bendera. Tapi yang besar-besarnya itu belum laku juga. Bukannya belum laku, masih kurang lah. Biasanya jam segini itu udah tanggal segini udah bisa 10 kodi, 15 kodi. Sekarang boro-boro, Bu. Baru 4 kode aja susah.
4: Edi menilai daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga berdampak langsung pada penjualan bendera dan aksesoris kemerdekaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, hingga mendekati 17 Agustus, para pedagang musiman terancam tidak mencapai target penjualan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ratusan prajurit TNI diterjunkan tangani karhutlah di Sanggau dan Sekadau. Pedagang sebut penjualan atribut kemerdekaan tidak seramai dulu. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, jangan lah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.

0: Selain yang online, kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan tibalah kita pendengar di program yang ditunggu-tunggu ya. Pendengar sudah dinanti-nanti juga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, seperti biasa, sebelum saya membuka untuk segmen pertama, layanan interaktif ya, terlebih dahulu satu lagu pengantar. Kami hadirkan Bunga Pengantin, Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan.

0: Oke, pendengar Bunga Pengantin Rita Sugiarto ya. Belum selesai lagunya langsung disambar ya. Oke, kita langsung sambut juga ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Elsa penelponnya nih ya.
1: Iya, kalau lambat nelpon nanti dan masuk telepon mereka tidak bisa masuk-masuk kita. Makanya pencet saja lah ya.
0: Langsung disamai ya Bu Tino.
1: Nah, langsung disamai. Apa lagu Mataharimu dari Sri Devi ada kali ya?
0: Matahariku.
1: Kalau matahariku tuh Agnes, kalau Mataharimu tuh Sri Devi Dangdut ya. Jangan Sri salah Devi. Ya.
0: Oke. Matahari Mataharimu ya.
1: Salamnya, oh kenapa ada bising-bising suara di situ?
0: Biasa Mbak Elsa, lagi ada aktivitas tuh.
1: Ya, ada yang kena penyakit batuk bunyi ini sih. Bahaya. Selama pakai Bung Pesa lagi saran, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati. Okay, siap. Buat teman-teman di Tikung, di Sangau, di dunia-dunia yang ingat dari luar itu lah. Di sawah, di ladang, di kebun, okay. Salam di Rangkulja dari Asam Pazit. Buat Bung Pezalnya, terima kasih, selamat siang, semangat siang. Buat Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa ya, di Suban ini, request lagunya Mataharimu dari Sri Devi. Oke, pendengar, kita cari dulu ya, pendengar, lagunya.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar, satu lagu ya. Sudah kita masukkan ke dalam list Mataharimu, Sri Devi ya. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di layanan telepon. Dan kita langsung saja sambut penelpon pertama di telepon juga ini ya. Ah, nomor urutnya 2 ini maksudnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Fezal.
0: Oke, Kakek Ririn. Dah selesai juga, Atike?
1: Dah, sedap.
0: Oke, dah sedap dah bunyinya. Aja mungkin kreuk lagi bunyinya.
1: Bang Baring gitu dengar dia udah.
0: Masih di pondoknya, Kek?
1: Masih. Hey. Pernah pulang tuh.
0: Sedap cuaca.
1: Pulang jam 4.5 mau pulang.
0: Oh, jam 4.5. Nih, Ajum ke balai nonton bol, Kek?
1: Saya malas sakau.
0: Jauh enggak lumayan gitu pakai motor.
1: Pas enggak ada kerja enggak, Bang Fezal?
0: Nginginya utamanya, Kek.
1: Aduh, dulu nonton sekolah.
0: Nih.
1: Oke, lagunya itu kayak itu aja ya.
0: Apa kayak?
1: Ku nanti kau di pintu surga aja lah.
0: Ku nanti di pintu surga.
1: Oke. Boleh kan Mas Anu nyenggol-nyenggol tadi no?
0: Lupa anggil ke.
1: Oke. Nah, salamnya terangku aja Bang Fezal ya.
0: Oke, siap ke.
1: Tapi hal sama aja tanpa kecuali.
0: Nih, amin.
1: Nah, untuk misalnya, salam pulang tapi, salam dengan keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Oke, sudah Bang Fezal.
0: Nih, kek, nih.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang juga, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, Kakek Ririn, ini request lagunya. Ku nanti di pintu surga ya, pendengar. Oke, pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung kembali di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya masih kita tunggu ya, pendengar. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan khawatir. Pastinya di kesempatan siang hari ini, gambar sama kita masih cukup panjang ya, pendengar. Dan kita sambut kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Kakek Seya penelponnya.
2: Ya.
0: Oke, Kakek, apa kabar Kakek?
2: Kabar baik, puji Tuhan, panas pun kuat. Jam berapa minggu ini?
0: Di Numbua ada hujan enggak, Kek? Berapa hari ini, Kek?
2: Enggak ada hujan.
0: Enggak ada juga hujan di sana.
2: Baik. Wah. Karena musim Agustus ini memang kemarau hari. Orang mau bakar ladang lah.
0: Ah, itulah Kek, apa namanya? Cuaca ini juga kering ya, Kek, istilahnya.
2: Iyalah, ada yang kering, ada yang basah. Kalau tempat kakek ini biar kecil sungai enggak kering.
0: Ah, alhamdulillah.
2: Nah,
0: itu
2: dari gunung Petal.
0: Langsung dari mata airnya, Kek ya.
2: Ya, udaranya jernih, dingin lagi.
0: Kalau di atas gunungnya tuh Kek masih hutan lebat ya, Kek?
2: Masih ada
0: ya, berarti masih aman nih ya. Sampai ke berapa tahun ke depan lagi ya?
2: Ya. Ini jangan terlalu lama kalau ngomong ini.
0: Oke, Kek, lagunya apa, Kek?
2: Lagu.
0: Halo.
2: Ada di kedip.
0: Halo, Kek, kurang jelas ya dengarnya nih, Kek. Bisa diulang lagi, Kek?
2: Apanya?
0: Judul lagunya.
2: Judulnya kedip mata di kedip mau.
0: Kedip mata mau dikedip.
2: Mau
0: dikedip.
2: Mau dicubit mata.
0: Ini siapa yang nyanyinya nih, Kek?
2: Kedip mata dikedip mau.
0: Yang nyanyinya siapa nih, Kek?
2: Itu kata kesendang tak.
0: Oke, tikus sendang ya. Oke, intinya judulnya itu ya, Kek ya.
2: Mata dikedip berdiri burung loma.
0: Oke, kedip mata
2: itu kan dangdut tuh. Nah, itu saja Bung Petal. Untuk salam sedikit untuk Kakek Ririn tadi. Mbak Ersa. Baru 3 dengan kakek ini yang bergabung ya.
0: Oke, baru 3 nih, Kek.
2: Yang lain itu dirangkul saja karena kalau dibilang tuh lama waktunya. Nah, untuk Bung Petal penyiarnya sekian, terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang juga. Terima kasih kembali untuk Kakek saya di Nubua ya, pendengar di Noyan ini. Request lagunya kedip mata mau dikedip berdiri bulu roma. Itulah judulnya, pendengar ya. Nanti kita cari bersama lagunya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
0: Oke, dengan Bang Iman ya, penelpon kita ini, pendengar di siang ini.
3: Betul-betul.
0: Ah, oke, betul-betul, Bang Iman. Macam mana nih, Bang? Sehat, Bang?
3: Agak kurang sehat, Bang Faizal. Kena flu, batuk.
0: Allah, memang lagi musimnya sekarang nih, Bang. Faktor cuaca juga nih.
3: Ya, sekarang sudah ada asap di sini, Bang Faizal.
0: Sudah ada, Bang, di sana, Bang?
3: Sudah ada asapnya.
0: Sudah ada, tapi kalau untuk apa ya, Bang ya, pekat atau gimana, Bang, asapnya di sana?
3: Agak kurang lah, tapi kalau kita pernapasan kita agak sesak kalau kita di jalan raya itu.
0: Dan mata juga agak perih nih, Bang, ya?
3: Ah, betul itu, pas lalu, sambal terasi.
0: Pas lalu sambal terasi, kalau tak dibeli terasi tak ada nafsu makan jadinya.
3: Iyalah, sama tempoyak lagi.
0: Oke, apa can nih, Bang, siang nih, Bang?
3: Masih dapat lagu gak?
0: Oh, lagunya masih bisa.
3: Nah, dari Sinta Arsinta, Satu Rasa Cinta judulnya.
0: Sinta Arsinta.
3: Satu Rasa Cinta, dia punya judul lagu.
0: Oke, Satu Rasa Cinta. Diputar di segmen kedua nanti, Bang, apa ya?
3: Oke, enggak apa-apa, yang penting enggak komponan.
0: Nah, kalau udah komponan tuh bahaya tuh, Bang.
3: Iyalah bahaya. Udah dulu ya, Bang Faizal.
0: Oke.
3: Salamnya dirangkul aja, Bang Faizal.
0: Iya, siap.
3: Bang Faizal, terima kasih. Produk Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imana Bella ya, pendengar di Sambas ini. Nah, request lagunya Sinta Arsinta, Satu Rasa Cinta. Oke, berikutnya kita sambut penelpon Bung Lanius ya. Halo, selamat siang Produk.
4: Halo, selamat siang Produk Dangdut adalah kita, Bung Ganteng Sedunia.
0: Iya, Bung Lanius juga tidak kalah ganteng ini ya.
4: Berarti Bung Amara Bella tidak jauh beda ya di tempat saya juga ya. Ada kita kebun asap tidak tebal-tebal. Di sini agak lumayan lah, nah, tapi ya dikatakan beliau juga hampir sama. Cuman ini hari ini masih ada kabut asap, masih memang betul.
0: Iya.
4: Masih sekarang.
0: Iya, pastinya itulah. Untuk cuman, menjaga kesehatan ya, Bung ya.
4: Iya. Cuman kita kan tidak tahu ini sumbernya dari mana. Mm-mm. Kalau saya informasi terus jelas, Bung.
0: Yeah.
4: Kalau bilang dari tetangga saya tidak begitu mudah percaya. Sekali kita buktinya dulu kan harus ada, Bung. Begitu. Gimana, Bung? Cuaca sana masih cerah?
0: Cuaca masih cukup panas ya, Bung ya, di luar ruangan ini. Kalau dibilang cerah, ini berkabut sekali nih, Bung, di wilayah perbatasan pada siang hari ini. Dan sinar matahari juga cukup membuat haredang ya.
4: Haredang gitu kan lagunya.
0: Iya, itu dia.
4: Sisi pertama siapa saja yang gabung, Bung?
0: Ini baru sisi pertama ini, Bung.
4: Yang pertama siapa saja gabung?
0: Ini udah ada Mbak Elsa ya, seingat saya tadi, Bung ya.
4: Terus yang kedua?
0: Itu lupa juga saya anunya tuh. Tapi lagunya udah saya list tadi.
4: Oh iya. Oke lah kalau gitu. Ini dapat lagu?
0: Masih dapat, Bung, tapi kita tampung dulu enggak apa-apa ya.
4: Ya, enggak apa-apa. Soalnya okay. Mau gabung ada sanggup dengan Bang Okrin soalnya ini.
0: Oke, siap.
4: Biasa gabung lah dengan Bang Okrin tuh, produk gitu.
0: Oke.
4: Berarti ini lagu saya nanti di sisi yang keberapa?
0: Kedua, Bung. Kedua.
4: Oh begitu. Oke, lagunya ini dari Dara Ayu featuring Danu, judulnya Cuma Kamu.
0: Dara Ayu feat Danu?
4: Heeh.
0: Judulnya featuring Danu.
4: Cuma kamu.
0: Oke, okay, siap.
4: Ini dangdut remix nih, Bang. kita bagi rata, ada yang rock dangdut, ada yang dangdut remix, ada yang dangdut koplo. Yeah. Saya berkesan tuh campur-campur, Bung, biar adil.
0: Oke.
4: Okay. Walaupun saya penggemar rock ya, tapi lagunya harus adil ya, gitu ya. Biar enggak sama aja, biar pukul rata lah, yeah, gitu ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Kita enggak usah membeda-bedakan lagu. Oke. Okay. Salamnya kita rangkul aja, sakopak aja. Yang sudah bergabung, terima kasih buat teman-teman ya, termasuk Bung Fejal juga yang sudah menemani kami semua sebagai pendengar. Semoga RRI Intikong ini bisa penambahan penyiar juga, siarannya seperti yang dulu lagi, pingin saya, Bung, rindu saya.
0: Oke, amin.
4: Saya gabung RRI Sang Intikong itu sejak zamannya Rahum Bung Marno sudah gabung, Bung, begitu ya.
0: Oke, siap.
4: Nah, sampai ke sekarang begitu. Oke, itu saja. Sudah ngopi atau belum nih?
0: Udah dibikin, Bung, tinggal minum lagi.
4: Gelas granel atau gelas kecil?
0: Gelas kecil aja, Bung.
4: Oh, saya gelas granel tadi udah habis dah.
0: Oh, laju juga ya?
4: Iya, hobi ngopi saya. Oke. Okay. selamat pagi.
0: Ah, oke, okay. Selamat pagi ya Bung Anius. Berarti sekarang beliau lagi di masih di Eropa ya. Kalau di pantun tadi selamat malam ya. Masih di benua Amerika, sekarang selamat pagi katanya. Berarti entah lagi di Eropa kayaknya Bung Anius ini. Oke, pendengar, kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu. Mataharimu, Sri Devi, kemudian Kunanti di Pintu Surga, dan berikutnya ini, semoga saya tidak salah putar ya, Kakek Sia ya. Kedip mata mau dikedip, berdiri bulu Roma. Ini yang di list kita ini ada mata ketemu mata nih, semoga saya tidak salah putar ya, pendengar. Dan tentunya kepada para pendengar, selamat mendengarkan.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja di Indogrosir. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci, dengan kata kunci yang sama ya, pendengar, dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group. Sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Nah, pendengar, situsnya yaitu karir.indomaretgroup.com. Dan pendengar, informasi cek fakta ini bisa Anda kunjungi di situs resmi kemdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu ya, pendengar, dan pastinya semoga dari beberapa lagu tadi sudah diputar dapat menambah suasana ruang dengar Anda menjadi lebih cerah ya, pendengar, menjadi lebih ceria. Yang mungkin barangkali kalau ada di antara pendengar saat ini kondisi hatinya sedang gundah gulana, ya semoga dengan lagu-lagu yang sudah dihadirkan tadi dapat mengobati gundah gulananya. Oke, kita sambut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang enggak? Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ai jali batua. Kati ai. Kabar atuh?
2: Kabar alhamdulillah. Kabar baik. Sehat.
1: Sehat. Ya. Alhamdulillah batu. Apa nama tih kalau di Padang sehat di saat cuaca pitunya ai apa nama tih? Ajaib no ino. Ajaibnya lama tih bagus roti sistem imun segala pemakanan bagus seperti ya.
2: Insyaallah alhamdulillah sehat semua, makanan apa sehat semua.
1: Karena memang cuaca pitu ai kawan penyakit lah yang pasti sonak batuk apa segala macam. Nih, keti cuaca di balai?
2: Cuaca sih panas tuh.
1: Panas, makin
2: panas sedang lah.
1: Makin pekat tengah kabut no.
2: Iya, pagi ya.
1: Pagi ya, kalau bermotornya perih-perih ya sama tangan tuh ah.
2: Melalui mata lalu ke hidung pada.
1: Oke, ai, lagu seberapa ai?
2: Lagu Menok. Halo. Cempedak berbuah nangka ya.
1: Ais, cempedak.
2: Cempedak berbuah nangka.
1: Berbuah
2: Nelly Agustin.
1: Nelly Agustin. Oke, cempedak berbuah nangka. Koti modelnya no.
2: Lagu baru tu
1: ah. Oh, lagu baru berarti update berarti ai lagu tu no ai.
2: Ya. Sama dengan lagunya tiba cinta di musim dangdut tadi.
1: Guys. Oke, cinta berbuah nangka. Koti model na namanya noi.
2: Dia no steak ya kalau steak.
1: Udah sentek udah.
2: Pucuk nangka, pucuk nangka dan pucuk tebodak steak.
1: Di steak udahnya samong pucuk lagi.
2: Oh, samong pucuk lagi.
1: Samong udahnya nanam di bawah potong di bawah batang durian.
2: Oh, nanam di bawah batang durian.
1: Makin jadi.
2: Samong lempar durian, namu tebodak.
1: Namu tebodak. Cebodak apa buah nangka?
2: Nangka.
1: Oke, ai salam-salam ai.
2: Salam di rangkul ya dari sambal saya tenaga kali. Badan besar dan lagi bertugas. Selamat siang, terima kasih. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang enggak pakai air jali. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cempedak ya. Berbuah nangka. Bagaimana modelnya pendengar ya? Cempedak berbuah nangka. Oke, kita sambut kembali penelpon kita Mama Erin ya. Ini baru saya baru dengar lagi nih suara Mama Erin nih. Halo.
3: Halo. Siap, Dangdut adalah kita.
1: Oke, Mama Erin, gimana kabarnya Mama Erin?
3: Baik.
1: Baik. Gimana cuaca di sana?
3: Cuaca panas mendengkang nih.
1: Cuaca panas mendengkang ya. Waduh. Kalau untuk kabut asapnya gimana Mama Erin di sana?
3: Kalau untuk kabut asap, pecah lah. Makar.
1: Anu apa namanya? Makin ini ya, makin lebat ya kabutnya, makin pekat.
3: Mungkin lah kayak gitu kali. Barang saya yang bakar ladang bah.
1: Tapi Mama Erin sehat ya, enggak ada batuk pilek gitu ya?
3: Kalau masalah batuk pileknya sih udah lama aku batuk pilek nih.
1: Oh, belum sembuh-sembuh Mama Erin?
3: Belum, barang kemarin pun berobat masih enggak.
1: Ah, itulah dia faktor cuaca juga nih Mama Erin.
3: Ya, musimnya bah.
1: Ah, lagi musimnya nih. Yang sehat pun bisa agak jadi sakit kalau musim kayak gini ini. Apalagi yang memang udah ada sakitnya.
3: Kalau kemarin tuh karena itu katanya musim apa udah gawai tuh penyakit gawai.
1: Nah, berarti sekarang nih penyakit ladang gitu ya?
3: Ya.
1: Sekarang. Oke, jangan aja nanti ketika panen tuh ada lagi penyakit panennya, Mama Eren.
3: Mungkin kan.
1: Tapi biasa kalau penyakit panen tuh sembuhnya pakai 3 lembar duit warna merah atau sembuh deh tuh.
3: Ya kak.
1: 3 kali sehari warna merah tuh mau sembuh deh, Mama Eren. 3 lembar.
3: Ah, bagi-bagi.
1: Oke, Mama Eren. Lagunya ini apa nih, Mama Eren?
3: Pria idaman.
1: Pria idaman, Rita Sugiarto.
3: Ya.
1: Oke, tapi lagunya diputar nanti ya, Mama Erennya, enggak apa-apa ya?
3: Ya enggak apa-apa lah, yang penting diputar.
1: Oke, siap, mantap. Salam-salamnya Mama Eren.
3: Salam-salamnya buat Bang Faisal, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Panji, Bunda Istri, yang lain dirangkul aja lah. Lama-lama mau geliran nanti ngomelkan orang.
1: Oke, Mama Eren, aman.
3: Siang menjelang sore.
1: Oke, selamat siang juga Mama Erin menjelang sore ya. Mama Erin ya, yang sudah bergabung ini ya, request lagunya Pria Idaman dari Rita Sugiarto. Oke, berikutnya kita sambut satu penelpon lagi ya, pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo. Wah, ini mungkin gangguan jaringan ini kayaknya Bunda Esti ya. Boleh Bunda bergabung kembali di lain telepon ataupun SMS ataupun juga di WhatsApp ya. Pendengar, kita masih tentunya menunggu ya di ujung telepon ini. Dan kebersamaan kita masih cukup panjang ya, pendengar, kalau melihat waktu ini saat ini menunjukkan pukul 14 lebih 11 menit. Nah, kebersamaan kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat masih cukup panjang ya, pendengar. Dan beberapa lagu ya sudah kita tampung ini ya. Dari Bang Iman tadi ya. Oke, kita sambut kembali satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Bunda Esti. Halo. Ya, nggak ada suaranya ini, Bunda, ya. Halo. Oke, masih belum terdengar suara Bunda Esti ya, pendengar. Dan kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu ya. Yang direkam oleh Bang Iman tadi ya, Berdiri Bulu Rom. Satu Rasa Cinta maksudnya ya. Satu Rasa Cinta dari Sinta Arsinta. Kemudian Bung Lanius ya, Dara Ayu featuring Danu, Cuma Kamu. Dan Aijali, Cempedak Berbuah Nangka, Nelly Agustin. Kemudian untuk Mama Erin, lagunya kita tampung dulu, kita putar nanti di segmen berikutnya. Selamat mendengarkan.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, itulah dia tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu ya. Dan kita langsung saja sambut penelpon kita yang pertama ya, pendengar di lantai telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oke, dan kita geser kembali karena tadi terputus ya. Dan kita geser ke WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
1: Oke, dengan Wan Usun ya.
2: Iya.
1: Iya, alhamdulillah. Nampak segar, nampak bahagia nampaknya nih Wan Usun.
2: Iya, segar lah, masih di rumah nih, baru habis mandi ini Bang Faizal, segar.
1: Pantas segar, bahagia nampaknya nih Wan Usun.
2: Iya, bahagia kalau Bang Faizal siaran memang ditunggu-tunggu. Belum pergi ke ladang masih Bang Faizal nih, nanti habis ini baru mau pergi nih.
1: Oh, sore-sore Wan Usun pergi ke ladangnya?
2: Sore lah, buat tanam padi itu kalau cepat tuh panas, nggak tahan Bang Faizal.
1: Oh, dia mau kalau nggak sore, pagi-pagi sekali ya?
2: Pagi-pagi juga, sore-sore juga tanam padi.

0: Ini dekatkah tempatnya nih Wonosu?
1: Dekat nih, Pak, nyampe 10 menit enggak nyampe udah datang ke tempat ladangnya.
0: Alhamdulillah, wajar kalau pagi sore Wonosu tempatnya dekat. Kalau jauh tuh lumayan tuh.
1: Kalau jauh lama baru datang.
0: Pandai besok baru datangnya.
1: Iya.
0: Wonosu, ini di tempatnya Wonosu apakah berkabut asap juga?
1: Adalah kalau pagi ada, Bang Faizal. Itu di mana itu kebakaran, Bang Faizal?
0: Yang mana tuh, Wonosu?
1: Iyalah ada tuh kalau pagi tuh ada asap itu.
0: Tapi kalau siang sampai sore?
1: Kalau siang ini enggak ada lagi, sudah cerah sudah.
0: Oke, berarti di bawah angin. Nah, kurang tahu juga tuh Wonosu di mana yang buka lahan dengan cara dibakar tuh?
1: Iyalah itulah kalau pagi tuh embun itu kabut itu, Bang Faizal.
0: Oke, berarti di tempat Wonosu aman katakanlah ya?
1: Iya, aman. Ini aman ini. Hanya panas sejak ini.
0: Oke, kalau di tempatnya Bung Lanius sama Bang Iman ya tadi katanya agak berkabut tempat mereka katanya kabut asap.
1: Kalau di sini enggak nih, kalau ini cerah ini bersih.
0: Bersih ya, alhamdulillah.
1: Hanya belah pagi aja yang kabut.
0: Oke, kalau pagi itu biasanya embun itu ya, Wonosu?
1: Iyalah.
0: Oke, alhamdulillah. Berarti kualitas udara masih lagu?
1: Hah? Lagu dapat enggak?
0: Bisa.
1: Lagunya Bukan Yang Kupinta aja dari Rita Sugiarto.
0: Bukan Yang Kupinta. Wonosu, ini udah ada dua nih lagu Rita Sugiarto nih, atau mau diganti artis atau mau ganti judul nih?
1: Udah ada dua.
0: Kalau yang sebelumnya tadi Pria Idaman Rita Sugiarto. Mau ganti judul?
1: Ya lagu lain aja lah, lain orang aja lah.
0: Lain orang. Apa tadi judulnya? Bukan Kupinta ya?
1: Iya, Bukan Yang Kupinta itu dari Rita. Kalau udah ada dari Rita, ganti aja dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, judulnya sama ya Wonosu?
1: Adakah lagu itu?
0: Kalau Iis Dahlia, Dahlia ya, Dahlia pula kata saya ya. Bentar ya Wonosu, saya cari lo ya. Iis Dahlia ini apa-apa yang ada nih. Ini ada Cinta Palsu, kemudian Sedang Kecewa, Dakdikduk, Asmara Ku Rindu, Tamu Tak Diundang, Terlalu Tampan. Nah, ini apa lagi? Seroja.
1: Seroja.
0: Tak Mampu Membenci.
1: Belum ini ada. Ini ada saya tulis.
0: Apa nih Wonosu?
1: Ada dari tadi itu. Lupa saya ini. Selalu kecewa. Anak aja lah dari yang dari mana? Caca Handika aja lah.
0: Caca Handika apa nih judulnya nih Wonosu?
1: Caca Handika judulnya.
0: Atau Wonosu mau diketik aja nanti?
1: Iya ini ada. Oh ini aja dari dari Revina aja, Cintamu Pergi.
0: Cintamu Pergi Revina ya?
1: Dari Revina. Salamnya buat Bang Faizal yang lagi bertugas, mudah saya selalu.
0: Amin.
1: Bercame salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah mepet.
0: Wonosu, apa bagi-bagi Wonosu ya?
1: Terima kasih Bang Faizal.
0: Terima kasih kembali Wonosu ya. Cintamu Pergi dari Revina ya. Mohon maaf ya Wonosu, karena kita dalam satu segmen itu penyanyinya harus beda-beda begitu ya pendengar. Dan tadi dari Mama Eren ya, sudah request dari Rita Sugiarto, judulnya Pria Idaman. Jadi lagu Wonosu tadi digeser judulnya ya, Cintamu Pergi. Oke, kita sapa kembali penelpon kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang. Ya, terputus lagi ya Bunda Esti ya. Mungkin boleh di SMS ya Bunda Esti, atau di WA kita juga boleh ya. Diketik pesan singkatnya, nanti akan kita bacakan ya pendengar. Dan dua lagu ya, ini Pria Idaman Rita Sugiarto dan Cintamu Pergi Revina Alvira. Nah pendengar, kita geser ke pesan singkat ini ya di WhatsApp. Ini sudah masuk dari tadi ya, kita bacakan dulu. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore Bang Faizal. Oke, selamat siang juga Paman Sam ya di Balai Karangan. Salamnya buat Mbah Kakung, Bang Nasru, Ibu Kartika, Usu Busri, Mbak Miati, Bunda Natalia, Bunda Hesti, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Murti, Ibu Sonia. Terima kasih Bang Faizal. Selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Suling Bambu, Dangdut Remix terbaru, enak buat digoyang katanya. Iya, memang siang-siang begini kalau dengar dangdut tuh enaknya yang buat digoyang ya. Pendengar membuat hilang suasana gundah gulana begitu ya. Mungkin kalau yang ngantuk bolehlah sambil dengar-dengar begitu ya. Dan siapa tahu dengan mendengarkan lagu ini semakin menambah ngantuk ya, ditambah angin sepoi-sepoi tadi kata kakek Ririn ya di pengadang ini. Oke, pendengar, tiga lagu sudah kita dapatkan di segmen ketiga ini ya. Lagu yang pertama Pria Idaman, Rita Sugiarto. Kemudian lagu kedua Cintamu Pergi, Revina Alvira. Dan lagu yang ketiga Suling Bambu. Selamat mendengarkan.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar Suling Bambu, tadi menjadi lagu penutup ya pendengar di jumpa kita di segmen ketiga tadi ya, sekaligus menjadi penutup juga dalam program acara Pro Dangdut edisi hari ini. Dan pendengar, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini, pendengar, hari Senin 10 Agustus 2026. Kepada Mbak Elsa ya, Kakek Ririn, kemudian Kakek Sea, Bang Iman, Bung Lanius, Ayah Jali, Mama Eren, Wan Usu, dan Paman Sam. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasi para pendengar yang sudah bergabung, dan tentunya yang belum berkesempatan bergabung di hari ini. Ya, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan untuk Bunda Esti ya, tentunya tadi mohon maaf mungkin karena jaringan ya Bunda Esti ya, jadi kami tidak bisa merespon untuk teleponnya. Dan pendengar, nanti di pukul 15 kami akan ajak Anda relay ke Sanggau kembali ya, dan kita akan menghadirkan program UMKM Bicara. Nanti topik yang diangkat begitu menarik ya, kue jadul dan lempok durian, rasa yang tak lekang. Dan nanti akan dihadirkan ya narasumber, yaitu Ibu Nova Noviana selaku owner dapur kue Mama Nova. Dan akan dipandu rekan Fitri ya pendengar, nanti dari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya silahkan bagi Anda yang ingin bergabung nanti di Sanggau dalam Sapa Malam, silahkan menghubungi nomor Sanggau ya pendengar. Karena kalau menghubungi nomor Entikong, kami mohon maaf, tidak kami respon. Dan pendengar, saya Ahmad Faizal di meja siar, pamit dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang menjelang sore, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah kalimat. Ya, Cici Farmida, RT 5, RT 3, dan Gelas Retak menjadi lagu penutup. Selamat mendengarkan.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, Dangdut

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali hadir menemani Pro 1 Sanggau dalam program Sanggau Sore bersama saya Fitri dan juga tim kerabat kerja Sanggau Sore yang akan setia menemani sore Anda dengan informasi, obrolan ringan dan juga lagu-lagu pilihan. Nah, buat sobat Pro 1 yang masih berada di tempat kerja mungkin ya di hari Senin ya, yang sedang dalam perjalanan pulang, yang sedang bersantai di rumah maupun yang tengah berkumpul ya bersama keluarga, terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI sebagai teman sore Anda. Tetap bersama kami karena sore ini ada banyak cerita, informasi menarik yang akan hadir khusus untuk sobat Pro 1. Saya Fitri dan juga seluruh tim kerabat kerja Sanggau sore ini mengucapkan selamat sore dan juga selamat menikmati kebersamaan kita di Pro 1 Sanggau. Dan sore hari ini ya, saya ajak Anda di program UMKM Bicara dan juga sudah ada narasumber yang bergabung sore hari ini lewat aplikasi Zoom Meeting kita. Langsung saja kita sapa. Ada Ibu Nova ya yang sudah hadir, ada Ibu Nova Noviana ini ya, yaitu owner dari Dapur Kue Mama Nova. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Salam.
1: Oke. Okay. Ini suaranya kayaknya terdengar agak jauh ya, Ibu.
2: Dekat loh, Kak. Okay. Udah besar
1: sebenarnya. Oke, okay, udah sip-sip, ini udah sip. Gimana kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Cuaca gimana nih kalau di kawasan Sabang Merah ini, sama seperti berapa minggu kebelakangan ya, masih panas berenggang dan juga asap jerebu nih. Kalau di sana gimana nih, Bu Nova?
2: Ya, sama, panas banget pun baru berapa kali mobil pemadam kebakaran lewat ini, Sanggau Permai.
1: Iya ya, sama ya, karena masih daerah Sanggau juga ya, teman-teman dari Pro 1 Sanggau. Kalau di kawasan Sabang Merah ini masih sama seperti biasa, masih terlihat asap-asap, kabut-kabut asap, dan juga kita melihat fenomena wisata dadakannya, Ibu Nova ya. Ada pasir timbul ya. Nah, Ibu Nova udah kesana belum nih?
2: Belum.
1: Oh, belum ya, padahal dekat ya. Oke, okay, teman-teman Pro 1 ya. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber lewat aplikasi Zoom Meeting kita di sore hari ini, yaitu temanya nih ya, teman-teman dan juga pendengar, kue jadul dan lempok durian rasa yang tak lekang ya, Ibu Nova.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ibu Nova, bisa gak sih cerita ini awal mula Dapur Kue Mama Nova ini memilih fokus pada kue jadul dan juga lempok durian, kenapa nih?
2: Awal mulanya tuh ya, memilih Dapur Kue Mama Nova ini memilih bolu jadul dan lempok durian ini karena ingin melestarikan makanan tradisional yang sekaligus memanfaatkan bahan dan resep yang telah dikenal secara turun-menurun ya sama ya warga di Sanggau ini, terutama ya durian kita melimpah banyak. Nah, daripada kita tidak olah, lebih baik kita olah menjadi lempok durian ya, biar tahan lama lah pokoknya, gitu aja deh. Kan sayang juga banyak buahnya tapi tidak kita gunakan gitu loh. Bagi kan kalau bolu jadul dah memang trennya di Sanggau kan, untuk bareng-bareng ngopi, ngeteh sama keluarga, pasti bolu jadul yang dicari.
1: Oke, menarik sekali. Menarik sekali ya Bu Nova ya, tentang kue jadul. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ya Ibu Nova ya, banyak sekali kue-kue tren masa kini. Nah, tapi kenapa Ibu Nova ini masih memegang erat gitu ya kue jadul? Kenapa enggak coba beralih ke kue-kue yang lain nih, Bu Nova?
2: Ya, alasannya ini apa ya? Ingin mempertahankan aja. Yang ada, pokoknya yang bahannya ada dan resepnya juga pun kita tetap ada ya, kita mempertahankan yang ada supaya melestarikan lah, supaya biar generasi sekarang dengan yang dulu bisa merasakannya gitu aja deh.
1: Betul sekali ya. Kalau kita lihat juga sekarang ini kurang. Kita lihat juga kue-kue jadul yang ada di pasaran ya, orang jualan itu udah jarang banget kita temuin juga. Apalagi sekarang, generasi sekarang mungkin gak tahu nih rasa kue jadul itu seperti apa. Makanya Bu Nova masih mempertahankan ya resepnya, rasanya kue jadul, dan juga masih diminati kalangan anak muda juga ya pendengar. Dan kalau boleh tahu nih Bu Nova, udah berapa lama sih dan dari tahun berapa nih udah buat kue jadul?
2: Bolu jadul ini berawal tahun 2022. Awal mulanya tuh. Nah, pertama sih memang untuk keluarga aja dulu bikinnya kan. Nah, kenalin. Terus ada kawan datang ke rumah, kita sajikan. Nah, rupanya mereka tertarik kan. Nah, jadi dari kawan, dari satu ke kawan satu, akhirnya ujung-ujungnya dikenal. Nah, makanya dari mulai dari itu kenal kawan melalui WA, nah, status dengan atau dari mulut ke mulut sesama teman. Nah, jadi udah mulai kenal bolu jadul. Oh, bolu jadul loh, ini. Nah, jadi mereka kenal. Nah, dari situlah mulai ada inisiatif. Oh, rupanya bolu jadul lumayan dikenal orang gitu kan. Nah, dari situlah kita mulai titip-titip ke warung-warung, ke toko-toko. Ya, alhamdulillah lah sampai sekarang makin lama makin berkembang.
1: Oke.
2: Dan produknya pun ya alhamdulillah kemasannya sudah diperbaiki, tidak ada sertifikatnya masing-masing halal atau sertifikat PAL gitu.
1: Oke, dari tahun 2022 dan sampai sekarang masih membuat kue jadul ya, bahkan udah di-upgrade juga dari kemasan, udah bersertifikat juga ya pendengar dan juga pemirsa. Dan kayaknya pemirsa dan juga pendengar udah penasaran juga ya rasa kue jadul ini seperti apa. Karena zaman sekarang juga sulit banget untuk menemukan kue jadul. Adanya mungkin kue tradisional ada di pasar, kemudian kue-kue modern itu gampang banget kalau ditemukan. Tapi kalau kue jadul itu jarang ada ya pendengar. Dan kita beralih ke lempok durian ya Bu Nova. Kalau kita lihat durian kan musiman ya Bu Nova ya. Nah, apakah jual lempok durian juga ini musiman juga nih Bu Nova?
2: Gak juga sih Mbak. Nah, kita lempok durian gak musiman karena kita kan sekarang nih udah ada kulkas ya. Nah, jadi kalau pas lagi musim durian, nah, mulai kita beli. Kita habis itu kita kupas, kita bersihkan, kita pisahkan antara daging dan bijinya. Setelah itu kita kemas dengan kemasan yang baik, yang bagus. Nah, kita masukkan ke kulkas. Dan kita kemas dalam kayak box-box gitu ya. Kayak udah kita timbang gitu kan. Untuk sekilo butuh berapa daging duriannya. Nah, kita kemas segitu. Udah kita kemas, kita rapikan, baru kita masukkan dalam kulkas. Nah, alhamdulillah sudah kita coba, alhamdulillah rasanya tidak berubah. Nah, makanya alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Biarpun tidak musim durian, kita tetap ada lempok durian.
1: Benar banget ya, karena kalau udah musim durian kayaknya semua orang gak heran ya dengan rasa durian ya. Tapi kalau udah gak musim durian, orang-orang pada cari durian. Nah, maka hadirlah lempok durian ini ya pendengar juga pemirsa, menarik sekali. Tapi kalau kita ngomongin soal musiman tadi ya Bu Nova ya, apakah harganya juga relatif berubah nih? Kalau musim durian harganya lebih agak murah nih ya, atau kalau udah gak musim harganya agak dinaikin nih, gimana nih Bu Nova?
2: Nggak sih, alhamdulillah harganya tetap dengan harga yang lagi musim dengan tidak musim tetap Mbak. Sebab ya kita kan bikin durian kan lumayan ya Mbak ya, prosesnya luar biasa. Kita mengupas, sudah mengupas kita pisahkan lagi dagingnya dan bijinya, lalu kita masaknya lagi. Ya, masak itu kan butuh proses ya Mbak, butuh proses yang lama biar rasanya tetap, cita rasanya tetap ada gitu, tetap rasanya legit dan enak pokoknya. Butuh berjam-jam Mbak itu mengaduknya, luar biasa. Pokoknya yang bisa merasa bikin lempok, ah gimana nikmatnya kita mengaduk lempok berjam-jam. Nah, jadi sesuai dengan harganya Mbak. Kata orang, ah mahal, coba silakan buat sendiri gitu loh Mbak.
1: Iya betul banget ya, orang kadang berbicara mahal, murah. Nah, kalau pengen murah buat sendiri ya. Dan juga kalau kita melihat sekarang ya Bu Nova ya, tentang kue jadul ya, kue jadul varian apa aja sih yang Bu Nova buat nih?
2: sekarang sih alhamdulillah yang utamanya tuh yang ori mbak, yang banyak nih yang diminati sama warga Sanggau ini yang ori ya. Tapi sih memang sih tersedia juga yang rasa keju, coklat, pandan gitu loh mbak. Siap selalu, setiap kalau ada yang pesan siap dibuatkan. Tapi yang kalau standby sekarang yang ori mbak, karena yang diminati banyak yang ori. Kalau yang coklat biasanya anak-anak sih yang sukanya. Kalau orang-orang atau yang udah tua atau nenek-nenek atau kakek-kakek, nah dia sukanya yang ori, kan menemani kopi dan teh.
1: Oke, menarik sekali ya. Berarti yang best seller ya itu original. Ya. Kalau yang ada rasanya cenderung anak-anak ya yang paling suka ya, karena rasa coklat ya, tadi ya, anak-anak ya, lebih gemar juga ya. Tapi respon dari masyarakat sendiri nih gimana waktu Bu Nova nitip-nitipin kue nih?
2: Responnya ya alhamdulillah lah mbak, semuanya sesuai gitu loh. Responnya merasa gimana ya, senang dengan ada kue yang disajikan tuh, bisa nama bolu jadul ya, bisa bertahan lama gitu loh. Kan kita beli kan gak bisa langsung habis ya mbak ya. Nah bolu jadul ini kan sifatnya dia tahan lama, nah bisa disimpan, nggak bisa apa tuh, nggak langsung habis. Nah, jadi mereka responnya sangat antusias dan senang kalau beli bolu tuh bisa bertahan lama, bisa buat oleh-oleh buat keluarga dimanapun mereka mau dibawa. Pokoknya bolu jadulnya alhamdulillah diminati sama masyarakat karena bisa bertahan lama. Nah, dan bisa juga dibuat oleh-oleh, mau dibawa kemana aja siap.
1: Oke. Selain diminati banyak orang dan juga ini tahan lama, kalau bisa dipertanyakan ya Bu Nova ya, tahan berapa lama sih Bu Nova?
2: Alhamdulillah bolu jadul ini 1 bulan tahan loh mbak. Kalau di toples yang tertutup rapat dia tahan, cuman memang dia makin lama makin kering kuenya, namanya juga kan bolu jadul, dia makin lama makin kering. Kayak tadi minumnya, makannya itu harus barengi dengan kopi atau teh, itu lebih nikmat.
1: Oke, berarti 1 bulan worth it banget ya guys ya, untuk pendengar dan juga pemirsa yang pengen pesan juga ya, ini tahan banget untuk 1 bulan dan juga bisa dijadikan oleh-oleh karena memang khas banget ya, dijadikan mungkin untuk oleh-oleh keluarga, saudara yang jauh ya dari Pulau Kalimantan, mungkin mereka merasa unik, waduh ini bolu apa nih kering gitu ya, dan emang enak disantap pakai kopi ataupun teh hangat karena kebiasaan kan orang Sanggau ya Bu Nova ya, kalau pagi-pagi ya, menikmatinya pakai kopi
2: ngumpul-ngumpul, apalagi kalau ibu-ibu lagi ngumpul-ngumpul ya sambil menggibah-gibah, laju dia.
1: Laju ya, sampai lupa udah habis kue dalam itu piring. Oke, menarik sekali ya mengenai kue jadul ini yang mungkin kita sulit banget untuk melihat ataupun dijual ya. Tapi sekarang kehadiran dari dapur kue Mama Nova ini, akhirnya kita bisa menemukan lagi nih kue jadul yang jarang kita lihat ya pendengar. Tapi kalau orderan, kalau kita ngomong soal orderan, orderan paling rame itu di bulan-bulan apa sih ataupun di hari-hari apa aja tuh Bu Nova?
2: Oh, kalau orderan itu mbak biasanya tuh ya hari raya, pokoknya hari-hari besar seperti Natal, Imlek, Lebaran. Nah itu alhamdulillah sih mbak, itu orderannya lumayan melonjak ya dari hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa kita kan cuma sekiranya 1 kilo atau 2 kilo atau 3 kilo gitu ya. Itu pun kalau kita ngintip-ngintip ke warung gitu kan. Nah kalau hari-hari Lebaran, nah itu luar biasa mbak, sampai 30-40 kilo itu kita ngerjainnya tuh.
1: Berarti hari-hari besar.
2: Lumayanlah, separuhnya dari Lebaran biasanya, Natal dengan Imlek. Tapi yang lebih tinggi benar emang kita Idul Fitri, luar biasa, peminatnya lebih banyak.
1: Berarti emang hari-hari besar ya Bu Nova ya, memang itu orderannya membludak dan juga banjir orderan. Mungkin bisa sampai ditolak-tolak juga ya, saking ramenya.
2: Iya, karena memang nggak bisa dikerjakan ya. Sebab kan kita Lebaran juga bukan bolu jadul aja yang kita terima, kita kue lain juga ada gitu, kue yang lain.
1: Oke, gak hanya bolu jadul dan juga lempok ya, tapi kue-kue lain juga tersedia di dapur kue Mama Nova. Tapi kalau boleh tahu juga nih ya Bu Nova, 1 minggu itu produksi kue jadul berapa hari?
2: setiap hari kita produksi bolu jadul, Mbak. Selepas sholat subuh, nah, kita produksi bolu jadul. Ya, setidaknya 1 kilo atau 2 kilo kita produksi, karena kan kita kan untuk ngisi ke toko-toko.
1: Okay.
2: Nah, kalau memang ada yang pesan, makanya kita biasa sistem PO ya. Kalau mau pesan, misalnya satu hari sebelumnya atau berapa jam sebelumnya, kita siap.
1: Oke, berarti setiap hari ya, pendengar juga pemirsa, ini Bu Nova memproduksi kue jadul. Nah, kalau setiap hari apakah ada karyawannya nih Bu Nova?
2: Enggak, kita kerja sendiri Mbak. Kan cuma ini aja Mbak, yang pas repotnya itu pas manggarnya aja. Kalau kan mixer kan udah ada mixer yang duduk. Nah, jadi kan kita enggak pegang-pegang, cuma kita taruh, kita letakin, kita bisa kerja yang lain. Pas udah selesai baru kita manggar. Aja.
1: Oke, memanfaatkan teknologi yang ada ya, yang udah canggih juga nih ya. Jadi karyawannya adalah teknologi yang canggih itu ya. Iya. Mendengar juga pemirsa. Jadi kita enggak repot-repot ngerekrut karyawan lagi, tapi udah ada teknologi yang canggih yang bisa membantu kita. Kita tinggal untuk nyuci juga bisa ya Bu Nova ya. Karena memang saking canggihnya teknologi zaman sekarang. Dan ini kan tadi setiap hari produksi, kemudian produksinya juga pagi-pagi, fresh lah ya Bu Nova ya. Yeah. Jadi kalau udah di tangan customer itu memang udah fresh karena baru buat. Nah, harganya berapa nih Bu Nova nih?
2: Harga bolu jadul 1 kilonya itu sekarang 110. Kalau lempok kita jual 1 kilonya 200.
1: Oke, okay, 1 kilo ya. Tapi kalau dititip-titip ke warung-warung itu pakai per kilo atau per bungkus nih?
2: Enggak, dia pakai per pack. Kalau di warung-warung kita pakai bungkus yang kecil Mbak, yang ukuran ini. Ini 200 gram. Nah, jadi kita ke warung-warung kita ini kita ecer kecil ya, ukurannya 200 gram. Makanya ya agak murah ya jualnya, jadi kan enak. Kalau langsung ke saya jualnya per ini setengah kiloan.
1: Oke.
2: Jadi kan kalau ini nih murah sih, kalau dari saya 22.200 gram.
1: Oke.
2: Nah, kalau ke toko kan beda lagi harganya, mereka lagi ngambil untungnya.
1: Oke,
2: worth it. Mau langsung hubungi Mama Nova.
1: Oke, hubungi Mama Nova dia, pendengar dan juga pemirsa ya. Kalau penasaran yang mungkin anaknya belum pernah nih makan kue jadul, silahkan ya ke dapur kue Mama Nova, hubungi Mama Nova langsung, karena dibuatnya setiap hari guys. Ini benar-benar fresh, benar-benar enggak di malemin ya, satu malam dua malam enggak, tapi langsung dibuat pagi harinya, langsung antar ke customer. Tapi penasaran juga nih Bu Nova, kalau kita buat kue ya, pernah lah ya kita ngerasa gagal gitu ya buat kue. Tapi kalau Bu Nova sendiri nih, waktu pertama kali buat kue jadul pernah gak sih gagal gitu?
2: Oh, gagal jangan ditanya Mbak, pasti ada gagalnya. Gagal itu, ini biasanya masalahnya itu gagal itu dari tepung. Kalau gak dari tepung, dari telur. Nah itu aja Mbak, kalau telur misalnya dari tepung, kalau tepungnya tuh kelewat lembab, bolu jadulnya jadi agak bantet. Enggak gagal sih, dia cuman agak madet, jadi agak keras lah gitu. Tapi emang sih ada juga orang yang suka bantet, ada yang juga yang suka crunchy, di luarnya garing, di dalamnya lembut. Nah, ada juga yang suka bantet. Nah, tapi itu tadi kalau udah bantet ya rezekinya para tetangga. Berbagi kita, tak mungkin kan kita jual ya kalau udah bantet, pasti orang komplain. Makanya tadi tuh kita berbagi aja deh Mbak, ya sayang daripada di rumah juga kan. Baik kita berbagi, siapa yang kita tawarin, mau nggak kue bantet? Oh mau, ya udah kita kasih aja.
1: Ternyata ada juga ya peminat kue bantet gitu ya, karena beda-beda rasa juga ya, orang kan tergantung ini ya, selera juga. Ada yang suka crunchy tadi seperti Bu Nova bilang, ada yang suka lembut juga. Nah itu semua tergantung selera ya, pendengar juga pemirsa. Dan minatnya juga banyak ternyata ya yang kue-kue bantet itu. Dan Bu Nova pernah juga mengalami kegagalan dalam membuat kue ternyata ya, pendengar juga pemirsa. Tapi kalau sejauh ini ya, kayak dari 2022 sampai 2026 ini kan sekitar udah 4 tahunan ya. Nah, ada gak sih customer yang pernah komplain ke Bu Nova ini?
2: Kalau komplain ada sih Mbak, ya itu tadi kan pertama dia belikan crunchy katanya kan. Nah, kita kan gimana ya? Oh, kemarin saya beli crunchy loh, kok sekarang agak ini agak nggak crunchy katanya. Memang sih lembut, tapi nggak crunchy, kelewat lembut katanya. Gimana ini? Biasa crunchy, biasa lembut. Bingung juga kan kita kan. Orang kan biasa cari emang lembut ya katanya. Enggak, ini kelewat lembut kuenya katanya. Ya ada juga, ini kuenya ini agak keras ini pokok. Pokoknya biasalah mbak, nama kita jualannya. Dan komplain tuh pasti ada. Ya kita paling... Ya oke, okay, kita terima komplainnya, kita perbaiki lagi apa kekurangan kita, kita perbaiki. Tadi itu, mbak ini ya agak gosong ya, jangan putih ya. Nah, kayak gitu, biasanya gitu, mbak ini kelewat putih katanya gini. Kalau putih itu cepat jamuran katanya. Coba agak merah-merah sedikit atau agak gosong-gosong itu agak tahan lama. Oke, siap. Makanya tuh biasanya kalau yang pesan kita terima requestnya, ini mau yang gimana? Mau yang agak putih atau agak yang gini? Oh, saya agak yang agak gelap, pokoknya biar tahan lama.

0: Yang suka coklat banget, tapi pernah nggak ada yang request agak gosongan dikit nih?
1: Sering itu Mbak, sering. Itu yang dimau, makanya apalagi kalau eyang di depan, nanti kalau itu agak-agak hitam-hitam dikit ya, lebih enak, aromanya beda. Ada Mbak sering itu. Lebih suka mereka memang lebih agak-agak yang kemerahan katanya, jangan terlalu kuning kan, biasa kan ada orang kan mau yang cantik kuning ditopes kan. Nah biasa nih ada nggak usah katanya, pokoknya yang agak hitam-hitam lah pokoknya enak katanya. Oke siap.
0: Oke.
1: Yang sering itu eyang atau tetangga sebelah Om Depi gitu. Dia.
0: Oke.
1: Dia suka yang gosong-gosong. Tuh.
0: Berarti ada juga ya peminat yang gosong-gosong itu ya, Bu Nova.
1: Banyak itu Mbak, peminatnya banyak. Udah pesen duluan. Pokoknya kalau yang gosong siap ya ditampung. Gitu loh Mbak. Udah ada yang nampungnya Mbak, tenang pokoknya.
0: Oke, ternyata beda selera-selera orang-orang juga ya. Unik-unik juga nih orang-orang sanggup, ada yang request gosong, ada yang setengah gosong, ada yang putih gitu ya, ada yang kering, ada yang mau ya lembut. Nah, itu tergantung selera masing-masing lagi. Tapi Bu Nova siap gitu ya, bikinkan ya. Siap tampung, siap gosong gitu. Tapi Bu Nova, kalau kita lihat sekarang ya, bahan-bahan udah pada naik, kemudian kualitas juga kita harus tetap jaga. Nah, bagaimana sih Bu Nova menjelaskan ke customer nih ya? Pasti kan harganya juga ya sedikit agak naik juga ya Bu Nova ya. Nah, bagaimana cara menjelaskan ke customer nih harganya naik? Dan kita tahu bahwa biasanya orang juga komplain ya.
1: Ya, tapi ya Mbak, ya alhamdulillah ya Mbak, kita jualan kue kan kita menggunakan bahan-bahan dan produk-produk yang istilahnya tuh yang bagus lah Mbak ya, yang premium. Dan alhamdulillah warga Sanggau kan tahu ya Mbak, harga lumayan melambung tinggi, dan juga bahan-bahan produk apa tuh kemas-kemasan tuh luar biasa, dan mereka pun tahulah ya harga itu. Jadi kalau kita menaikkan, tapi naiknya nggak terlalu tinggi, sedikit aja gitu. Udah paham Mbak, udah. Emang sih ada satu dua, kok mahal sih ini? Ya Bu, kan Ibu, coba Ibu ke pasar Ibu beli telur, berapa Bu? Iya sih naik. Nah, kan naik Bu. Nah, gimana Bu, listrik naik nggak Bu? Kalau kita yang ngocok kue Bu, iya sih naik. Nah, kan gitu, Ibu paham. Nah, gitu aja sih, dibajak bergurau Mbak. Kalau serius nanti kan makin gomel deh ya. Ujung, tajak bergurau, jajan Ibu. Coba Ibu bikin sendiri, Ibu beli. Kalau Ibu gagal, lebih parah kan Bu, bahannya kemana Bu? Ada, iya sih, gini-gini, kan gimana enaknya? Saya sih gitu, diajak bergurau. Apalagi kalau saya kan agak bawel dikit ya Mbak ya? Nah, orang udah tahu lah pasti. Iya, ini, paham ya. Makanya harga yang terutama yang kita pakai ini telur Mbak. Itu yang telur kita memang kita jaga ya, dan telur pun nggak bisa sembarangan beli telurnya Mbak. Kalau dia telurnya dingin aja, dia nggak terlalu kembang itunya, bolunya tadi itu langsung turun, langsung bantet. Nah makanya kita sekarang memang perlu telur yang fresh, dan telur yang fresh harganya lumayan. Pasti warga Sanggau tahu telur yang fresh itu harganya berapa, telur yang nggak yang nggak biasa yang dari Singkawang kan beda Mbak dengan telur yang kita yang di Sanggau. Jadi kan mereka paham sih Mbak kalau harga kue kita naik.
0: Oke, berarti nggak jadi masalah juga ya bagi customer ya. Mungkin ada yang komplain 1-2 orang, cuman kita jelaskan dengan cara bercanda tadi ya, orang-orang juga udah pada paham ya. Nggak hanya telur, tapi sayur-sayuran juga udah pada naik ya, pendengar juga pemirsa. Jadi harus paham-paham banget nih ya, kalau misalnya Bu Nova naikin harga nggak sampai naik banget ya Bu Nova ya. Ya naik tipis lah, masih bisa dibeli dan juga dinikmati pastinya. Tapi Bu Nova, saya juga penasaran nih, Bu Nova tadi kan bilang bahwa nitip ke toko-toko. Nah kalau ke toko-toko tuh habisnya berapa lama nih kira-kira?
1: Alhamdulillah sih enggak terlalu lama. Biasanya 3 hari atau paling lama tuh 1 minggu. Nah tapi sebelum, istilahnya sebelum jatuh tempo dari kue yang, misalnya kita kan kasih renggang waktu 3 minggu nih kuenya, masa kue itu pun enggak laku, cepat kita tarik, kita ganti yang baru. Tapi sih rata-rata 3 hari atau 4 hari alhamdulillah udah habis. Kita ngisi lagi gitu loh Mbak. Dan makanya berputar terus sih kuenya. Kalau memang yang agak lama ya itu tadi, belum waktunya kan kasih 1 bulan biasanya kan. Tapi sebelum 1 bulan itu udah kita tarik dulu kuenya. kita tukar lagi ya, Mbak.

0: Ya, menjaga dan juga menjaga kepercayaan orang juga ya. Nanti takutnya beli udah jamuran nih, aduh orang-orang jerak. Jadi sebelum masanya udah ditarik oleh Bu Nova. Dan paling cepat 3 hari ya guys ya. Jadi ini sistem rebutan, kalau mau PO ya.
1: Iya.
0: Karena minatnya banyak banget ya. Apalagi kalau orang-orang tua ya, ya ataupun pendengar juga pemirsa yang punya orang tua di rumah. Nah lihat nih makanan dan cemilannya apa, bolu jadul dari dapur kue Mama Nova. Waduh nih kebetulan saya juga udah pernah rasa enak ya, crunchy gitu ya, dan juga lembut gitu. Kalau aku sih sukanya yang lembut terus luarnya crunchy. Aduh, ini enak ya, dinikmati pakai kopi dan juga teh. Dan kita kembali ke lempok durian nih ya Bu Nova ya. Saya juga penasaran nih ya, apakah orang yang buat lempok durian khususnya Bu Nova ini memiliki durian yang lain gitu, ataupun durian-durian pilihan gitu Bu Nova?
1: Apa tadi?
0: Apakah punya durian khusus untuk bikin lempok atau punya durian jenis lain nih untuk bikin lempok?
1: Oh, enggak juga sih Mbak. Kan kita nih Kota Sanggau kan penuh dengan bermacam daerah penghasil durian ya. Memang sih durian yang enak itu biasa saya tuh beli yang dari Entakai itu. Nah, itu memang rasanya memang legit, manisnya pas. Biarpun gimana pun pokoknya enak lah, dan dagingnya juga kuning dan tebal. Nah makanya tadi itu kalau udah beli durian ya kita tanya dulu ya, ini durian dari mana? Oh dari ini Bu. Oh iya. Nah, dari mana? Dari ini Bu. Nah makanya kita dari situ kita harus lihat dulu ya, apa tuh maksudnya tuh, pahami dulu duriannya dari mana dulu. Nah, kita udah tahu durian dari daerah ini hasilnya gimana, buahnya gimana, kepalanya gimana. Nah dari situlah makanya tadi itu kalau mau beli durian, oh dari sini, dari daerah ini duriannya tebal dan rasanya pun manis, legit dan tidak mengecewakan. Biarpun biasanya kan harganya agak mahal masih awal-awal, tapi kalau udah akhir-akhir nah harganya murah. Nah dari situlah durian kita nih, apa tuh, durian empuk durian ini rasanya tetap terjamin, tetap sama dari sekarang sampai pun nanti tetap sama. Maka tadi itu kita pemilihan bahannya aja deh Mbak yang kita ituin.
0: Oke, berarti memang ada durian khususnya ya, durian dari Entakai tadi, dan duriannya juga kuning-kuning kata Bu Nova tadi ya. Jadi benar-benar bahan-bahannya dipilih ya, yang bagus, ya, yang khusus juga dan juga premium. Jadi kalau beli ya nggak sembarangan ya. Ini memang benar-benar rasanya enak juga ya, karena memang bahan-bahannya tadi premium juga nih ya, pendengar juga pemirsa. Tapi kalau lempok durian ini, apa peminatnya, apakah di hari-hari tertentu ataupun seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha ataupun hari Natal, atau hari-hari biasa juga banyak peminatnya Bu Nova?
1: Kalau lempok durian sih memang peminatnya agak kurang ya Mbak ya, padahal tadi itu kata pas ada hari-hari besar dengan untuk apa tuh oleh-oleh biasanya Mbak kalau lempok durian. Nah itu hari besar udah pasti ada. Nah, kalau yang hari-hari biasa ini kalau memang untuk oleh-oleh, untuk ada yang mau pulang kampung atau ada keluarga yang datang, nah itu, nah itu. Tapi tadi saya kalau lempok itu pakai sistem PO. Kan kita nggak bisa langsung ya Mbak, itu kan prosesnya lama, jadi butuh 3 hari. Nah itu tadi itu pokoknya yang ramai itu pas hari besar itu ramai. Kalau hari-hari biasa sih emang kurang. Kabarin untuk oleh-oleh tadi buat keluarga datang, nah, kita bikin itu aja sih Mbak.
0: Oke, berarti di hari-hari biasa mungkin untuk oleh-oleh keluarga gitu ya, ataupun untuk keluarga datang ke rumah. Dan kalau di hari-hari besar, nah itu ordernya mungkin sama kayak kue jadul tadi ya, banyak banget ya. Tapi kalau kita ngelihat tadi Ibu Nova juga ngomong bahwa buat lempok durian itu, aduh susah banget ya, pagi ngaduk-ngaduknya sama seperti dodol. Nah itu siapa yang bantuin tuh Bu Nova?
1: Yang bantuin ada anak gadis di rumah yang bantuin.
0: Oke. Kalau biasanya orang mau pesan lempok durian tuh ada ini enggak sih pesan-pesan khususnya, enggak? Request-requestnya gitu.
1: Ada sih Mbak, biasa bentuknya aja. Kan ini kebetulan enggak ada bikin lempok ya. Nah, jadi biasanya minta yang bentuk kayak permen kecil-kecil tuh ya. kalau enggak yang biasa yang perut yang kayak batangan itu, nah kalau enggak yang kayak permen tapi dia agak panjang-panjang, eh tergantung request mbak yang mana itu, ayo pokoknya kita siapin gitu.
0: Oke. Wah, ternyata bisa request juga bentuknya ya, pendengar dan juga pemirsa. Ya. Yang seperti saya tahu itu biasa bentuknya memanjang aja kayak dodol, ya. kayak bolu gulung gitu ya. Nah, biasanya seperti ya. Itu yang ditemuin. Ternyata di tempat Bu Nova juga bisa request seperti permen ya. Ini mempercantik toples kita saat Lebaran pastinya ya, Bu Nova ya.
1: Iya, siap.
0: Tapi itu kalau harganya beda nggak requestan seperti itu?
1: Makanya tadi tuh kalau yang kayak permen itu dijual sekilonya 200, tapi kalau yang per batang itu tuh kita jual agak murah karena kan dia nggak menggunain kayak apa tuh yang permen tuh ya, plastik-plastik atau yang besi-besi kecil itu, ah itu kan harganya murah sih 180.
0: Oke, ternyata ada bedanya juga ya, pendengar juga ya. Pemirsa. Dan Bu Nova, yang seperti kita tahu ya bahwa lompok durian itu memang tahan lama, apalagi kalau di suhu ruang gitu ya, disajikan pada saat Lebaran dan juga ada tamu-tamu. Ini itu memang lumayan tahan lama ya. Tapi kalau idealnya itu berapa lama sih tahannya, Bu Nova?
1: Empuk, pernah saya coba, saya tes di ruangan suhu 2 bulan tahan lho mbak. Lempuknya, tapi ya kan lempuk kita mana bisa kalau udah dihidangin di atas meja sampai 2 bulan mbak, seminggu aja udah habis loh. Tahan sampai 2 bulan aja mana tahan, kok udah dihidangin di atas meja, siapa yang nolaknya 1 minggu aja. Sayang banget.
0: Betul. Ternyata idealnya 2 bulan juga masih oke okay ya, Bu Nova ya.
1: 2 bulan bisa tahan.
0: Di suhu ruangan.
1: Ini kan alhamdulillah lempuk durian juga udah ada label halalnya.
0: Oke, ternyata tadi udah bereksperimen juga ya Bu Nova untuk naruh lompok 2 bulan dan ternyata masih oke-oke aja. Tapi kayaknya mustahil juga ya Bu Nova ya kalau kita taruh 2 bulan ya. Seminggu aja kayaknya udah habis ya. Bahkan hitungan hari juga orang datang ke rumah itu juga udah habis. Karena memang lompok ini jarang banget kita temuin ya kalau gak musimnya. Dan orang-orang tertentu aja yang jual seperti Bu Nova tadi, memang yang selalu ready stock. Dan juga sistemnya juga harus PO karena kita ada prosesnya lagi ya Bu Nova ya.
1: Iya.
0: Tapi ngomongin tadi soal proses Bu Nova udah BPOM sertifikat halal juga. Nah, prosesnya menuju ke situ tuh seberapa sulit sih Bu Nova?
1: Apa Mbak tadi? Apa deh?
0: Kan? Oke, tadi kan Bu Nova juga mengatakan bahwa udah bersertifikat juga ya lempok dan ya, juga kue jadul. Nah, itu seberapa sulit sih menuju ke situ tuh Bu Nova ngurus-ngurusnya?
1: Ngurus-ngurusnya, alhamdulillah sih Mbak, mengurus itu alhamdulillah dipermudahkan semuanya. Kita pun kan sekarang kerjasama dengan rumah BUMN. Nah, semuanya dimudahkan di rumah BUMN. Ya, segala sertifikat kita dibikinin dengan BRT, pokoknya NIB, semuanya alhamdulillah kita di rumah BUMN siap dibuatkan sama Bang Jeldi, pokoknya semuanya diurus sama Bang Jeldi. Semua sertifikat kita kerjakan dibuatkan di rumah BUMN Sanggau.
0: Oke.
1: Dipermudah semuanya, alhamdulillah.
0: Dipermudah karena adanya rumah BUMN tadi ya, pendengar juga pemirsa. Yeah. Dan kalau boleh tahu berapa lama tuh, Bu Nova?
1: Apanya?
0: Bikin pembuatan, mana nih? Pembuatan sertifikat, kemudian BPOM-nya dan lain sebagainya itu berapa lama?
1: Kalau surat izin usaha cepat, Mbak. Kayak NIB, biasanya kita datang langsung jadi NIB. Kalau yang agak lama tuh kemarin tuh sertifikat halal, karena kan kita perlu yang abangnya perlu survei ya ke rumah, harus melihat gimana dapur kita, gimana cara bikin kita, gimana lingkupan dapur. Paling kemarin tuh halal itu sebulan mbak.
0: Oke.
1: Halal. Nah, itu sih yang lain-lainnya alhamdulillah cepat.
0: Okay. Ternyata nggak terlalu lama ya, pendengar juga pemirsa, yeah, untuk mengurus surat-surat seperti itu. Dan bahkan tadi ada yang sehari ya ngurus NIB-nya, yeah, kemudian sertifikatnya mungkin sebulan, dan mungkin bisa lebih cepat dari itu juga. Nah, tapi Bu Nova, sekarang kan kita kan melihat juga ya, banyak banget produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal. Kalau menurut Bu Nova sendiri, seberapa penting sih produk itu harus memiliki sertifikat halal?
1: Sangat penting, Mbak, kalau kita kan bagi orang muslim ya, kalau beli produk itu ya, setidaknya kita kan harus lihat-lihat dulu ya, oh ini halal nggak? Nah, setidaknya itulah utama, modal utama kita membeli suatu produk ya, kita harus lihat dulu, oh ada halalnya, oh oke, okay, berarti kan aman buat kita yang muslim ya. Kalau yang itu kan pokoknya selihat, membeli setiap produk kita pasti lihat halalnya dulu, sebab ya itulah yang menentukan boleh dan tidak bolehnya kita membeli suatu produk. Mm-hmm. Buat saya sih sangat penting, Mbak, halal itu.
0: Oke, okay, memang
1: bagikan makanan ya.
0: Mm-hmm, betul, betul banget ya. Untuk pendengar juga pemirsa, ini memang benar-benar penting ya, apalagi bagi umat muslim juga ya, kita lihat-lihat nih ada sertifikat halal ataupun tidak. Tidak ini ya, bukan seuzon ya Bu Nova ya, tapi kita lebih baik, lebih aman gitu ya, melihat nih ada sertifikat halal ataupun tidak. Dan ternyata tidak sulit juga membuat sertifikat halal, asalkan kita mengikuti prosedur step by step juga. Dan kalau bingung bisa ke rumah BUMN ya, dijelaskan oleh ada orang di sana juga, atau ngikutin tetangga yang udah punya sertifikat, ditanya-tanya nih, gak usah malu juga ya, gak usah malu. Namanya juga kita merintis, namanya kita usaha juga. Nah, gak ada salahnya juga untuk nanya ke tetangga nih ya, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Nah, itu kata ya, pepatah.
1: Mau bertanya, Mbak, pasti ada caranya, jalannya.
0: Betul, ada jalannya, ada caranya, dan juga kita dikasih petunjuk juga ya Bu Nova ya. Dan ya, kalau bingung juga silakan datang ke rumah BUMN tadi, nanti ada di sana ada yang ngebantuin juga. Tapi Bu Nova, kalau kita ngomong tentang lompok durian tadi ya, nah itu kan biasanya bisa berubah ya, rasa-rasa bisa berubah ya, apalagi kalau kita yang aduknya nggak berotot gitu ya, nanti bisa gosong gitu ya. Nah, gimana nih Bu Nova mempertahankan cita rasa dari lompok itu sendiri?
1: Mempertahankannya itu tadi, Mbak ya, kita butuh bahan yang memang betul-betul bagus, dan gimana kita memisahkan antara daging dan bijinya tadi dengan prosesnya tadi. Makanya kita pun masaknya pun benar-benar dan dengan api yang sedang, bukan api yang besar gitu kan. Nah, jadi kan mengaduknya luar biasa berjam-jam. Nah, dan kita ngaduk itu biar dia tahan lama, Mbak. Kalau kita ngaduknya sebentar, lempuknya jamuran. Nggak, berapa hari aja udah jamuran. Kalau kurang ngaduknya ya, nah, makanya tadi kita memang betul-betul kita ngaduknya sampai prosesnya yang memang kekentalannya pas, bentuknya, warnanya pun pas. Nah, dari situ kan kita udah tahu ya, oh sini udah pas nih. Nah, dari situlah cepatlah kita olah tadi itu ya, kita mau kita bentuk kah, mau kita apa, lalu kita jemur sebentar, dah jemur udah pas matahari, gua baru kita packing biar lebih bagus kemasan dan okay, bisa kita jual dengan kemasan yang lebih baik, yang tidak merubah rasa gitu kan, rasanya yang legit dan khas.
0: Oke, okay. Oke, okay, ternyata stepnya nggak hanya sampai diaduk ya, pendengar juga pemirsa. Ternyata ada proses penjemuran juga. Nah, ini aku juga baru tahu nih ya. Dan benar-benar panjang juga step by stepnya. Jadi kalau dibilang kemahalan, bikin sendiri aja ya, Bu Nova. Karena prosesnya itu sama seperti buat dodol ya. Sama seperti
1: ya,
0: buat dodol.
1: Seperti dodol sih, tapi dia nggak. Kalau dodol kan cuma sebentar ya, Pak ya, ngaduknya ya, paling sejam atau dua jam bisa. Tapi kan kalau lempuk enggak, okay, bisa. Kita lihat tadi tuh durian tadi, dagingnya tadi gimana? Apakah dia tuh airnya banyak atau dia memang duriannya kering? Kan durian ada beda-beda ya, ada durian kering dengan durian basah. Nah, kalau durian kering itu agak cepat ya itunya, masaknya tuh 5 jam, 6 jam udah bisa.
0: Kita ituin. Oke, dan ternyata prosesnya bukan sejam dua jam ya. Pendengar juga berbeda, panjang banget. Maka dari itu harganya juga sesuai ya dengan capeknya juga. Tapi Bu Nova, yang seperti kita ketahui juga nih ya, sekarang kan teknologi udah semakin canggih ya. Kita juga daya saingnya juga semakin ketat ya, kita persaingannya. Karena ada teknologi ini. Nah, Bu Nova, sebagai owner, ini memanfaatkan sosial media enggak nih?
1: Iya Mbak, sih kita sosial media kita pakai ya, seperti status WA, kita masukin ke Facebook, ke TikTok, nah pokoknya yang apa yang bisa kita sosial media kita kirim Mbak, kita bikin video, foto-foto yang kita bikin dari Canva, pokoknya kita percantik lah Mbak, biar menarik gitu kan. Ya, biar anak-anak zaman sekarang penasaran, apa nih, kok fotonya cantik banget, enak gak ya? Kan mereka biasanya lihat visualnya dulu Mbak, bagus gak kuenya nih, gini ya, unik ya, gini ya. Mereka kan, kita pesan aja dulu. Memang sih, kita pakai itu Mbak, media sosial yang paling utama tuh, WA, pasti WA bisnis ya, story-story gitu kan. Nah, kita pasang Facebook, pokoknya TikTok, punya Instagram, pokoknya yang ada di HP, kita pasang Mbak videonya, foto-fotonya kita pancang.
0: Bener-bener banget ya. Sekarang orang-orang kalau udah berjualan itu benar-benar memanfaatkan sosial media. Karena itu benar-benar yang paling pengaruh ya Bu Nova ya, di era zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu sih dari mulut ke mulut aja, ataupun ke warung ya. Nah itu juga bisa menukar produknya. Tapi sekarang ini kita bersaingnya ketat sekali ya Bu Nova. Orang-orang juga memperjualkan produknya. Mungkin ada produk yang sama, terus yang satu lebih aktif di sosial media, yang satu kayaknya lebih mengandalkan tetangga. Nah kayaknya yang lebih mengandalkan sosial media itu yang lebih worth it, yang lebih tepat juga. Nah ternyata Bu Nova juga memakai sosial media. Kalau boleh tahu sosial medianya apa nih?
1: Sosial medianya ya tadi itu Mbak, TikTok kan kita pakai, Facebook. Nah, kita pakainya dengan apa tuh satu, Instagram. Tapi jarang sih di Instagram tuh. Paling yang kita sering pakai Facebook.
0: Nah, tapi kalau sore hari ini yang penasaran ya, pengen mesen kue jadul ataupun lempok ya, Facebooknya namanya apa nih, Bu Nova?
1: Apanya?
0: Nama Facebooknya apa?
1: Facebooknya, Facebooknya tetap sih namanya Nova Nupiana.
0: Nah, oke. Okay, nah untuk pendengar
1: TikToknya Dapur Mama Nova.
0: Oke, okay, Dapur Mama Nova. Nah untuk pendengar dan juga pemirsa yang sore hari ini mendengarkan obrolan kita, yang penasaran tentang lempok dan juga kue jadul, kalau aku sih kayaknya kue jadul ya yang paling penasaran, kayaknya udah jarang banget ditemuin. Nah silakan ke Facebook dan juga TikToknya dari Dapur Mama Nova. Kalau di Facebook tadi namanya Nova Noviana ya. Pendengar dan juga pemirsa silakan untuk kepo-kepoin juga, mungkin ada video-video dari Bu Nova ya di TikToknya. Nah silakan tanya-tanya juga ya, nggak apa-apa ya Bu Nova ya.
1: Boleh-boleh, siap.
0: Nah tapi ingat nih, harus PO dulu sistemnya, nggak langsung ada, tapi PO dulu ya pendengar juga pemirsa. Dan Bu Nova mungkin terakhir nih ya, harapan dari Mama Nova agar kue jadul dan lempok durian ini tetap dikenal dan digemari generasi mendatang seperti apa Mama Nova?
1: Harapannya tuh ya, gimana ya? Tidak hanya harapannya tuh bolu jadul dan lempok durian itu tidak hanya menjadi makanan masa lalu ya, tapi tetap menjadi bagian dari kuliner yang dinikmati setiap generasi, dinikmati generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang, dan tidak akan kalah dengan makanan modern. Pokoknya semoga Dapur Kue Mama Nova bisa menjaga dan melestarikan kuliner nasional, sekaligus membuka peluang bagi usaha yang lokal untuk terus berkembang.
0: Oke, untuk generasi muda nih ya, harap coba dulu kue dari Bu Nova. Memang ini benar-benar mungkin kalau generasi zaman sekarang mungkin belum kenal ya, karena memang jarang banget ditemuin. Nah silahkan kepoin ya, karena kita, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi ya Bu Nova ya. Ya. Karena kue modern itu udah banyak banget ya guys ya, dari Korea-Koreaan gitu ya, Jepang-Jepangan itu udah banyak. Nah tapi kalau memang kue tradisional, nah ini jarang sekali. Apalagi kue jadul ini. Terima kasih Bu Nova udah berkenan ngobrol-ngobrol sore hari ini bareng kita di Pro 1 Sanggau. Sehat selalu, berkah juga jualannya. Amin. Dan sukses selalu Bu Nova.
1: Amin, terima kasih sudah diundang. Kita bisa Zoom di RRI Sanggau. Terima kasih juga buat Rumah BNN sudah meluang mengizinkan Dapur Kue Mama Nova untuk diwawancarai. Alhamdulillah, semoga kita kedepannya makin jaya dan jaya dan jaya dan terus maju ke depan para UKM. Amin.
0: Amin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah.
0: Oke, pendengar, itu tadi obrolan kita di sore hari ini di program UMKM Bicara. Sampai berjumpa di UMKM Bicara berikutnya.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu?
2: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
1: Kar?
2: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
1: Oh, Pak Kardono.
2: Apa kabar Pak Ardi?
1: Baik Pak.
2: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
1: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
2: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
1: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
2: Aturan Pak? Oh, baik, baik, baik. Baik Pak Ardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar juga pemirsa, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara pukul 4 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 Pontianak.
2: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara amankan kawasan rawan karhutlah perbatasan Indonesia-Malaysia.
3: Di mana program patroli batas negeri merupakan langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan karhutlah.
2: Lembaga penyiaran publik RRI gelar uji kompetensi wartawan radio angkatan 52 dan 53.
4: Harapan kita semakin memiliki kapasitas yang
0: semakin. Itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Senin 10 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi di sore hari ini, pendengar, tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Sintang Kalimantan Barat Indonesia dengan negara Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Sebanyak 12 orang tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara melakukan patroli batas negeri sebagai langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari warga perbatasan. Salah seorang warga perbatasan, Wandi, mengatakan dengan adanya patroli, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dapat segera teratasi sehingga kebakaran tidak meluas.
6: Saya sebagai warga perbatasan menyambut baik kegiatan yang dilakukan tim patroli karhutla, karena kegiatan ini sangat bagus di cuaca yang di musim kemarau ini. Karena karhutla ini sulit untuk diprediksi, jadi untuk tim yang melakukan patroli, saya sangat berterima kasih telah melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya karhutla. Sukses selalu tim yang melakukan patroli di daerah perbatasan.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sintang Utara, Duwanto Eswood, mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT KPH Sintang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan, seperti deteksi dini dan pemetaan di titik rawan, koordinasi lintas sektoral, dan pendekatan masyarakat.
3: Kami telah melepas tim patroli batas negeri, di mana program patroli batas negeri merupakan langkah taktis dan preventif yang dirancang khusus untuk mengamankan kawasan rawan karhutla di wilayah perbatasan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 12 orang dengan mobilisasi kendaraan roda 2 atau motor didukung Sapras Kebakaran yang berada pada Sapras Kebakaran UPT Kausinang Utara. Program ini berfokus pada beberapa kegiatan dalam pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan.
5: Selain itu, lanjut Duwanto, memastikan kesiapsiagaan personil dalam prasarana di lapangan agar penanganan kebakaran di wilayah perbatasan dapat dilakukan secara sigap sebelum asap berdampak luas, melakukan mitigasi diplomasi lingkungan. Kegiatannya mendukung komitmen nasional dalam menjaga kualitas udara regional dan menekan seminimal mungkin emisi asap yang dapat memicu sorotan internasional dari negara tetangga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sintang melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Kuburaya. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
7: Wakil Bupati Sintang Valensius Roni secara resmi melepas tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Selama 6 hari 5 malam, para pendaki dijadwalkan menjelajahi Bukit Baka Bukit Raya yang merupakan puncak tertinggi di Kalimantan. Roni mengatakan, pendakian ke Bukit Baka Bukit Raya bukan sekedar aktivitas petualangan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang para pendaki. Pemerintah Kabupaten Sintang, lanjut Roni, siap memberikan dukungan agar pelaksanaan ekspedisi berjalan lancar.
8: Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan, ini merupakan sebuah pengalaman, experience buat kita semua, terutama buat teman-teman yang akan mendaki. Kami juga berharap bahwa ini dapat memberikan kesan yang baik, sehingga Kabupaten Sintang, Bukit Raya ini dapat menjadi memori baik lah yang dikenang oleh teman-teman pendaki ini selama-lamanya di masa-masa yang akan datang.
7: Ekspedisi kali ini terdiri dari sejumlah agenda sosial dan lingkungan, mulai dari pemasangan pelang jalur pendakian, aksi bersih gunung atau clean up, hingga pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mencegah stunting tidak cukup hanya dengan intervensi kesehatan, penguatan pola asuh, edukasi keluarga, dan juga kolaborasi hingga tingkat desa menjadi kunci memastikan anak tumbuh sehat sejak 1000 hari pertama kehidupan.
9: Pencegahan stunting dinilai harus dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk memastikan anak tumbuh sehat sekaligus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Head of Early Childhood Education and Development Tanoto Foundation, Michael Susanto mengatakan dampak stunting tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan dalam belajar, berprestasi di sekolah, hingga memasuki dunia kerja.
10: Prestasi yang paling penting dalam siklus hidup manusia adalah terjadi di anak usia dini. Stunting ada terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, di mana anak usia dini itu ada. Nah, jadi kalau kita tidak berinvestasi sejak awal, maka tentunya secara jangka panjang tentunya akan berdampak panjang, tidak hanya kesehatan, tidak hanya pendidikan, tidak hanya itu, tapi juga ekonomi dan lain-lain.
9: Michael menilai pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui program PASTI. Tanoto Foundation bersama mitra pendamping 175 desa di 2 provinsi dan membentuk 27 desa model yang menjadi percontohan. Model tersebut diperkuat dengan Dasat, Kelompok Generasi Berencana, TPPS, serta kader tim pendamping keluarga. Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Utiamini mengatakan penguatan kapasitas tim pendamping keluarga menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi stunting berjalan hingga tingkat desa. Kehadiran tim PASTI dinilai membantu memperluas edukasi kepada TPK sekaligus mendorong peran TPPS di tingkat desa dan kecamatan.
11: Kalau kita bicara untuk percepatan penurunan stunting, yang paling efektif dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui, sampai kemudian dia melahirkan ya, dan punya anak-anaknya umur 2 tahun. Itu yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan sampai lahir yang berumur 2 tahun.
9: Nyikin menambahkan, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya keterlibatan seluruh elemen masih menjadi tantangan dalam percepatan penurunan stunting. Konsekuensinya, edukasi kepada keluarga serta penguatan pos gizi dan Dasat terus didorong agar intervensi 1000 ABK dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menggelar uji kompetensi wartawan radio atau UKWR Angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. Berikut kita simak laporannya.
1: Uji kompetensi wartawan radio UKWR diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Penyiaran Radio LPP RRI bersama Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari mulai 10 hingga 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smolsa membuka UKWR melalui video conference mengatakan pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Maka pada hari ini kita selenggarakan uji kompetensi wartawan radio, ya, dengan harapan kita semakin memiliki kapasitas yang semakin meningkat, profesionalisme, ya, standar etik dunia jurnalistik, ya, karena kita memang punya tugas untuk semakin meningkatkan daya tarik masyarakat supaya kembali ke RRI, ya, supaya connect ke kita, ya. Tentu caranya adalah memperbaiki bagaimana kita menyampaikan produk-produk jurnalistik.
1: Ketua Satgas UKWR Widi Kurniawan menuturkan Satgas UKWR menargetkan 1.000 orang penyiar dan jurnalis RRI mengikuti UKWR. Diharapkan ke depan berita yang dihasilkan jurnalis RRI dalam meredaksi berita online memiliki kompetensi dan standar yang benar, baik dari 5W1H, check and recheck, dan memiliki sertifikasi, sehingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca maupun didengar masyarakat.
3: Harapannya bahwa setelah mereka dijadikan kompeten, dinilai kompeten, maka harus menjadikan RRI berita ini sebagai rujukan masyarakat, khususnya di masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan semua kalangan menjadikan berita ini sebagai rujukan.
1: Sementara itu, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala RRI Pontianak Budi Suwarno menilai dilaksanakannya UKWR ini bisa menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik, penulisan berita, dan hukum-hukum pers yang diatur dalam undang-undang.
4: Jadi saya berharap mereka ini akan panjang sebagai jurnalis, baik itu di penyiaran maupun di pemberitaan. Mereka bisa membawakan pencerahan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut, bahwa ke depan ini kita harus menjadi insan pers yang mumpuni dan dapat dipercaya.
1: Budi menegaskan, jika wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar, maka dia akan terlindungi. Syahrul Sani melaporkan.
0: Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta TEUs dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Kita simak laporannya.
1: Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Fahmi mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada dalam kawasan yang juga terhubung dengan Brunei Darussalam menjadi peluang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dirinya mendorong kerjasama ekonomi dengan Sarawak, Malaysia melalui Sosek Malindo maupun kerjasama BIM EIGA terus diakselerasi dan diwujudkan dalam kemudahan perdagangan antar negara.
5: Peluang ada, vehicle-nya untuk regulasi sudah ada. Sekarang eksekusinya seperti apa, gitu kan? Memudahkan antara ini untuk bekerja sama. Ini bukan dikerja bersama, tapi bekerja sama. Ya, itu yang perlu dilakukan, equal antara negara yang ada di Kalimantan. Itu adalah satu potensi yang saya pikir sangat menjanjikan.
1: Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak oleh Staf Ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalimantan Barat. Fahmi menilai penguatan ekspor melalui satu pintu juga dapat meningkatkan posisi tawar Kalbar dalam perdagangan internasional dan membuka peluang lebih besar bagi komoditas daerah menembus pasar global. Syarzani melaporkan.
0: Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kolaborasi antar pendidik di lapangan. Melalui Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN, para guru di Kabupaten Sanggau didorong untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam pembelajaran. Laporan selengkapnya disampaikan Tri Putri.
6: Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan melalui kolaborasi antar guru. Karena itu, KGBN hadir untuk mendampingi dan memperkuat kapasitas guru di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau melalui kegiatan belajar dan berbagi praktik baik. Pengalaman serta inovasi pembelajaran yang telah berhasil diterapkan di satu sekolah didorong untuk direplikasikan oleh guru lain sesuai kebutuhan masing-masing. Menurut Anissa, budaya saling belajar dan bertumbuh bersama menjadi kunci dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas dan berdampak bagi peserta didik.
7: Peran komunitas Guru Belajar Nusantara yang ada di Kabupaten Sanggau, kami bersama teman-teman di dalam kepengurusan dan anggota itu ingin bersama-sama membersamai guru-guru yang ada di seluruh Kabupaten Sanggau. Nah, bentuk-bentuk yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan belajar bersama, berbagi bersama dari yang sudah melakukan hal-hal yang lebih baik, kemudian dapat dibagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman juga bisa mencoba untuk melakukan hal yang sama di sekolahnya masing-masing.
6: Melalui semangat kolaborasi dan budaya berbagi, KGBN Sanggau diharapkan mampu memperkuat kompetisi guru secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pembelajaran di sekolah dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Silakan Noven, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau hampir seluruh wilayah berawan hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 11 Agustus 2026 kami perakirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini terdeteksi sebanyak 824 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Noven, selamat bertugas kembali. Itu dia peringkat informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita pada sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual. Di antaranya, ibu dan anak ditemukan tewas di Kabupaten Landak. Warga Megamas Kuburaya mulai berhias merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik pendengar, baru saja Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara bersama Pro 1 Pontianak. Kemudian di pukul 16.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda dengan program Kentongan. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Bergara sebuah gudang penyimpanan di Balai Benih Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau terbakar pada Minggu 9 Agustus 2026 pada malam hari. Dan kebakaran terjadi di Jalan Raya Sanggau Skadau, Desa Penjeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sanggau, Adi Ali Sadikin, mengatakan laporan terjadi diterima regu piket A, Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sanggau sekitar pukul 20.51 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Upaya pemadam juga mendapat dukungan dari berbagai unsur, diantaranya KPH Sanggau Timur, BPBD Kabupaten Sanggau, serta Yayasan Pemadam Kebakaran Bakti Bersama Sanggau. Menurut Ali, keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bentuk sinergi dan gotong royong dalam menangani kebakaran. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat proses pemadaman, mengendalikan api, memberikan dukungan operasional, serta mengamankan lingkungan di sekitar lokasi kejadian. Setelah kobaran api berhasil dikendalikan, petugas tidak langsung meninggalkan lokasi. Proses dilanjutkan dengan pendinginan atau cooling untuk memastikan tidak terdapat bara api yang masih menyala dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Hingga laporan dibuat, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan gudang penyimpanan tersebut. Petugas terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber maupun penyebab munculnya api. Selain penyebab kebakaran, nilai kerugian material juga belum dapat dipastikan. Pendataan masih dilakukan terhadap bangunan, kendaraan, peralatan serta aset lainnya yang terdampak akibat kejadian tersebut. Data sementara mencatat satu unit gudang penyimpanan traktor dan satu unit traktor lama terdampak dalam kebakaran. Sejumlah aset dan peralatan lainnya juga masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait. Petugas mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya pada bangunan yang digunakan untuk menyimpan kendaraan, peralatan maupun material yang mudah terbakar. Penanganan cepat dan koordinasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah api meluas dan juga meminimalkan dampak kebakaran.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu?
2: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
1: Kar?
2: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
1: Oh, Pak Kardono.
2: Apa kabar Pak Ardi?
1: Baik Pak.
2: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
1: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
2: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
1: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
2: Aturan Pak? Oh, baik, baik, baik. Baik Pak Ardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
4: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, pendengar, berita selanjutnya mengenai musim kemarau dengan curah hujan rendah mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Menyikapi kondisi tersebut, Polsek Sekayam bersama Damkar Kecamatan Sekayam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat dan sejumlah tempat ibadah di Desa Balai Karangan. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin langsung Kapolsek Sekayam AKP Dr. Sutikno bersama personel Polsek Sekayam dan Damkar Kecamatan Sekayam. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak berkurangnya sumber air selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang relatif kering ini menyebabkan debit air di sejumlah sumber yang selama ini dimanfaatkan warga mengalami penurunan. Situasi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan air untuk keperluan ibadah di sejumlah ibadah yang berada di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, bantuan air bersih disalurkan ke Masjid Hidayatullah di Dusun Balai Karangan, Desa Balai Karangan, dan selain itu bantuan juga diberikan ke Surau Radhatul Jannah di Dusun Balai Karangan 2, serta Surau Al-Bakrah yang berada di Gang Klien, Dusun Balai Karangan 2. Personel Polsek Sekayam bersama petugas damkar juga mendistribusikan air bersih kepada sejumlah warga di Dusun Balai Karangan 1, 2, 3, dan juga 4. Penyaluran dilakukan dengan mendatangi lokasi sehingga bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Dan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi personil kebutuhan dasar akibat kondisi cuaca, bantuan air bersih juga diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memastikan kebutuhan air tetap tersedia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cek fakta pukul 5 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrut calon pegawai negeri sipil Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenpas dan juga mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan juga nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenpas.co.id, rekrutmen CPNS Kemenpas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenpas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Demikian Cek Fakta pukul 5 waktu Indonesia Barat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
4: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026, serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
5: Mungkinkah kita akan bersama?
4: Lelah Hati, Tito Abitia.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tuh cinta memlukati itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Mendengar informasi selanjutnya mengenai pemerintah memastikan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Hal ini dilakukan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamri Caniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Dan menurutnya pemerintah bahkan siap menyediakan anggaran yang diperlukan apabila kondisi karhutla berkembang menjadi situasi darurat. Hingga saat ini kebutuhan untuk mengerahkan kekuatan dalam skala sangat besar belum diperlukan. Namun pihaknya terus memantau kondisi karhutla khususnya di 6 provinsi yang menjadi wilayah paling diwaspadai. Keenam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah juga mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla, mulai dari operasi udara hingga penanganan di darat. Sementara itu, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut, dan hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto. Dan pendengar informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman portal kami di rri.co.id.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Baik, berikan informasi selanjutnya mengenai fenomena gerhana matahari total dikabarkan bakal menghiasi langit pada Rabu 12 Agustus 2026 datang. Tetapi masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. BMKG mengatakan jalur gerhana matahari total tidak melintasi wilayah Indonesia. Hal itu karena sebagian besar proses gerhana matahari total itu berlangsung ketika Indonesia berada dalam waktu malam. Namun gerhana matahari total kali ini akan melewati sejumlah wilayah di belahan bumi utara. Melansir dari NASA, jalur totalitas melintas Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, serta wilayah Spanyol. Sementara sejumlah kawasan lain di Eropa, Afrika Barat Laut, dan Amerika Utara akan mengalami gerhana matahari sebagian. Bagi masyarakat Indonesia yang penasaran ingin menyaksikan fenomena astronomi tersebut, BMKG menyarankan untuk mengikuti siaran langsung NASA. Indonesia tidak masuk jalur gerhana total. Ini BMKG menjelaskan gerhana matahari total terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada hampir segaris, di mana bulan menutupi seluruh piringan matahari dari sudut pandang pengamat di wilayah tertentu. BMKG mencatat gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Jalur bayangan bulan pada peristiwa kali ini berada jauh di utara khatulistiwa. Berbagai informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman portal kami rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi bener gak sih?
1: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
9: Baik pendengar, jelang azan maghrib, kita putarkan terlebih dahulu kumandang azan dan juga lagu-lagu religi untuk pendengar yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan kami putarkan kumandang azan untuk wilayah Sanggau dan juga sekitarnya di pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik, mendengar, baru saja Anda mendengarkan kumandang azan dan juga lagu-lagu religi yang sudah saya putarkan untuk pendengar di Pro 1 RRI Sanggau. Selanjutnya nanti kita akan update informasi terbaru untuk teman-teman di Pro 1 RRI Sanggau. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Eh, bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh, ayo. Ih, serem.
3: Abang. Tolong, Bang.
1: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
1: Iya, elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
1: Betul juga, ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Baik-baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan kita update informasi lainnya terkait Panjat Pinang. Ini menjadi salah satu lomba yang paling identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini menghadirkan keseruan sekaligus nilai kebersamaan melalui perjuangan peserta mencapai hadiah di puncak batang pinang. Sejarah Panjat Pinang di Indonesia diyakini berkaitan dengan masa kolonial Belanda. Permainan tersebut dahulu dikenal dalam berbagai perayaan yang diselenggarakan masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Pada masa itu, pendengar, panjat pinang dikenal dengan istilah The Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan tiang yang dibuat licin sehingga peserta harus bekerja keras untuk mencapai bagian atas. Sejumlah sumber sejarah menyebut panjat pinang dimainkan dalam berbagai acara masyarakat pada masa kolonial. Permainan tersebut antara lain dikaitkan dengan pesta pernikahan, perayaan tertentu, hingga acara yang diselenggarakan kalangan kolonial. Dalam pelaksanaannya, pendengar, masyarakat pribumi menjadi peserta yang memanjat tiang untuk mendapatkan berbagai hadiah. Sementara itu, masyarakat Belanda dan kalangan elit kolonial dapat menjadi penonton dalam acara tersebut. Hadiah yang diletakkan di bagian atas tiang pada masa itu memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sejumlah sumber menyebut hadiah dapat berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan juga pakaian. Namun, pendengar, catatan mengenai asal-usul panjat pinang tidak sepenuhnya memiliki dokumentasi sejarah yang lengkap. Karena itu, berbagai keterangan mengenai tujuan awal permainan perlu dipahami sebagai bagian dari catatan dan interpretasi sejarah yang berkembang. Nah, selain Indonesia Merdeka, masyarakat kemudian mengembangkan panjat pinang dalam konteks yang berbeda. Nah, permainan tersebut perlahan menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat dan akhirnya sangat identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Nah, pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman portal kami rri.co.id.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Vaksin adalah zat yang sengaja.
2: Permisi Bu.
3: Iya Mbak.
2: Bu, saya besok mau pulang kampung. Saya mau nemui orang pintar di kampung saya Bu.
3: Hah? Orang pintar?
2: Itu Bu, saya mau minta penangkal corona. Saya tuh khawatir kok Bu dengan virus corona sekarang ini. Apalagi katanya sekarang sudah ada varian baru Bu.
3: Kan sekarang sudah ada vaksin yang akan diberikan gratis untuk masyarakat yang memenuhi syarat untuk divaksin.
2: Oh.
3: Setelah divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga masyarakat bisa kebal dari virus corona.
2: Emangnya aman ya Bu?
3: Prosesnya sudah mengikuti tahapan pengembangan vaksin kok Mbak, sehingga aman bagi masyarakat. Tapi meski sudah ada vaksin, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
1: Nah, jadi Mbak nggak perlu pulang kampung untuk ketemu orang pintar. Mama nih, baru orang pintar yang sebenarnya.
2: Iya.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan kami lengkapi informasi Anda di malam hari ini terkait lagu Halo Halo Bandung.

menciptakan rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, dan Gugur Bunga. Dalam Halo-Halo Bandung, Bandung digambarkan sebagai kota yang memiliki kenangan bagi penciptanya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya kerinduan terhadap kota yang harus ditinggalkan dalam situasi perjuangan. Kerinduan tersebut kemudian berubah menjadi semangat untuk kembali ke Bandung, dan pesan itu tergambar melalui bagian akhir lagu yang mengajak masyarakat untuk merebut kembali kota tersebut. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman portal kami rri.co.id.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Setiap warung kok ditulis TKW, jadi makanan apa toh, Pak?
2: Itu bukan makanan, Bu. Tapi pembeli hanya boleh beli makanan untuk dibawa pulang. Tidak boleh makan di tempat.
1: Nah, makanya kursinya kok dibalik di atas meja.
2: Kan sekarang ini lagi masa PPKM darurat, Bu. Penularan COVID masih sulit dikendalikan. Jadi tempat makan diatur seperti ini. Maksudnya untuk mengurangi kerumunan. Dan kalau makan pasti buka masker toh, Bu?
1: Lah ya pasti buka masker. Nah, kalau maskeran ya tidak bisa makan toh, Pak. Pak, biasanya kalau di rumah makan lama ngobrolnya daripada makannya. Nah, keasikan ngobrol ngalor ngidul.
2: Nah, saat ngobrol itulah yang berbahaya, Bu. Dropletnya bisa nyiprat-nyiprat.
1: Lah terus gudegnya ini bagaimana, Pak? Take away?
2: Bungkus.

Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan

Stasi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan informasi selanjutnya mengenai setiap bulan Agustus, suasana di berbagai daerah di Indonesia mulai dipenuhi nuansa merah putih. Masyarakat siap menyambut hari kemerdekaan dengan menghias lingkungan sekitar mulai dari rumah, sekolah, hingga jalanan umum. Tidak hanya sebagai bentuk perayaan, berbagai hiasan yang dipasang juga mencerminkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Dari bendera hingga ornamen sederhana, semua elemen tersebut menghadirkan suasana khas yang hanya muncul menjelang 17 Agustus. Masyarakat dapat ikut menyemarakan peringatan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih. Selain itu, berbagai dekorasi bertema kemerdekaan juga dapat digunakan untuk memperindah lingkungan selama bulan Agustus. Berikut sejumlah pernak-pernik yang biasanya hadir untuk menyambut hari kemerdekaan. Yang pertama ada bendera merah putih, kemudian umbul-umbul merah putih dan warna-warni. Kemudian ada gapura kemerdekaan, lalu spanduk dan poster. Kemudian hiasan merah putih, kemudian ada lampion dan ornamen jalan. Dan ada dekorasi bertema perjuangan. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman portal kami rri.co.id. Dan informasi ini menjadi salah satu informasi terakhir untuk menemani Anda di malam hari ini bersama saya, Fitri. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, usai sudah kebersamaan Anda bersama tim Sanggau Sore ini. Dan saya, Fitri, bersama kerabat kerja di sore hari ini pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
1: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
2: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
0: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
1: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengadakan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Krisis
13: air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30 hingga 50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Ya. Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Teloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Bertuang juga mendukung penuh dari kegiatan setayan. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Mbak. Lalu dari Komini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri Teknik memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau. Dari Sabang Merah saat ini pendengar pukul 19:33 waktu kebersamaan Anda bersama saya, Jackie di meja share. Ada Dika di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau malam ini akan menyajikan beragam informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, untuk berikutnya seperti biasa kita kembali akan mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara atau di mimbar rohani untuk agama Islam dengan satu tema yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan fungsi sholat sebagai tiang agama. Tadi nanti kita akan dengarkan bersama Ustadz Adi Hidayah. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antiko.
1: Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk. Agi, ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang salatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan saat di dunia nih, belum ke akhirat. 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Atau orang sholat tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya' itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya'. Di orang sholat, kata Allah, mustahil kata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran. Taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, dan puasa. Tapi Anda masih senang mencela orang lain. Dan menikmati celaan itu. Kalau gak mencela, kayaknya gak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat. Itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk, dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan. Yang kesukaannya simpan dulu. bisa dengan konteks kekinian. Tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang itu begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda lihat berbaris, baris sakti. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam, bukan. Bukan. Nah, kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli. Ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli. Ini kakak semuanya tuh. Yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya. Datang, begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenali tadi bawahnya, main-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur. Diatur, dibilang, kamu ini susah diatur, main sana ke masjid. Disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, dan diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya? Walaupun salah sih? Enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Sholat nih, satu pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang gak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Jelas. Tuh, sendal orang. Mau wudu, gak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan, pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang Ustaz, ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Coba mikirin ke situ. Coba ke kantor, kalau didorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikir lu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini, Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah saya katakan tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang enggak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, di sekolah-sekolah di Libya, itu kalau nyontek di Libya itu, dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si pulang, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda, di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ, anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Ini dia. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu, keluar. Kami gak terima di sini. Harus begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4. Tapi gak ada aplikasinya. Yang pintar banyak. Kita butuh yang baik. Pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak. Kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Wah, luar biasa. Nih, dua. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hati. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja deh. Tenang. Dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillah tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah salat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Nah, maka kalau anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau anda sedang baca Al-Quran, anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf, baca. Begitu sedang baca, ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah, Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir, aku pun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17 ayat keberapa? 110. Qulillah awit Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentangkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat anda berdoa? Bukankah dalam sholat anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa anda gak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau gak percaya silahkan ya, anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat dua rakaat tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan, penuh tuh musola, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Ya, dia musoim, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezeki. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu gak perlu anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat, karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, sudah diperhatikan. Silahkan cek, anda punya hubungan baik dengan bos anda di kantor. Dia belum, sebelum anda minta, dia udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dari kalau kita bula raibati hudalil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ini gampang. Kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak. Tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh Quran surah ketiga ayat 38-39, demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik, sudah berumah tangga, istrinya divonis monopos, maaf bahkan mandul, gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat, minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar, ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan doa, sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, doa kamu didengar, dikabulkan, kamu akan punya anak, namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir seorang dari rahim perempuan yang mulut ustaz mandul, bayi yang hidup, kata Allah, gak ada yang mustahil bagiku. Jadi jangan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah, mau minta apa, aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci, saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, qasamtu salataini wa baina 'abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya, salat antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar ini baca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, majjadani 'abdi, kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu, dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu, ya Rabb. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, ia akan abudu, ia akan astain, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yang di KBP ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah, yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengambulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan, dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit. Disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat. Pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu adzan, kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya. Ada orang salah ibadah aja, orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Beda ya. Pakaian futsal, pakaian futsal. Pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apal saya. Mayu mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur, saya ditawarin ke Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Bainsport. Nanti sebentar lagi akan komentar di Laga Saudi dengan Qatar dan komentar Laga Arsenal dengan Insan. Digantikan oleh Sofjian. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk jadi akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. 5 kali kemenangan. Belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu. Cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7 kalah 2-1 sama satu titik. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan, mungkin itu diberikan saja gitu ya. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tanya masuk ke bawahnya. Ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah gak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Gak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Kenapa ruginya? Ya tahajud. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian, teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah, maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Terus sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran Surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudu. Ya yuhalladzina amanu jakum tu ila sholat faksidu wujuhakum. Wudu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Dimana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, cepat berubah. Nah, ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak. Nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu, dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita ada yang berdoa, duduk. Bang, istirahat. Memang butuh istirahat. Umat sudah nunggu. Dah, gak usah mikir yang lain. Karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita mana-mana. Insya Allah. Ditipin ini, ditipin itu, dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah, bang, kita saling panggil begitu. Nikmat. Tak ada yang senikmat ini. Zikir Allah, doa. Nah, bayangkan sakit tapi masih nikmat gitu.
2: nikmat.
3: Iya bang, senang. Saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jenguk. Saya pamit dulu ya, supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan, ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat, sakit nikmat, karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan kepada Anda, dan saya contohkan sebuah kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Sekali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya pak, bukan cuma cerewet, meselin bagi suaminya. Maaf bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah, kalau kita sekarang dibeli mangga, kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga, kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk, semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa, kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu, kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat, udah pisahin aja cari yang lain, kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hey, Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia, kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Bicara melihat dia, bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala, saya sabar pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya, kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya, indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan kata suaminya, Masya Allah. Wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya Zawji madabik, sayang kamu kenapa? Demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah zauji, kita berdua di surga. Ah, kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa, walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga yang ini yang itu nanti. Kapan pertemuan berikutnya? Ya, jadi kita cukupkan dulu di malam ini apa yang kita pelajari supaya nanti enggak terlampau banyak kita dapat materi, cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini. Banyak saya tuliskan termasuk di keluarga di macam-macam ini saya tulis tapi silakan Anda baca, kalau ada manfaat silakan dapatkan. Kalau ada yang kurang silakan sampaikan untuk dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita semua insyaallah. Sekali lagi, perbaiki hidup. Jangan banyak mainnya. Dan sudah, jangan banyak membuang dengan yang sia-sia apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong jaga kondusivitas, bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi, masukan-masukan supaya diperbaiki. Tapi tetap dalam urusan pemilihan, kita punya pilihan masing-masing yang tidak boleh dipaksakan. Jelas ya? Baik, jadi ya, saya sampaikan sekali lagi. Pertama, pilih mana Anda dipaksa harus ikut, atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak begoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
10: ini. Ada info heboh di grup WA.
9: Jalan keluar.
10: Viral juga di media sosial.
9: Semuanya.
10: Tapi bener gak sih?
11: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka hidup apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali masih menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Itu hal yang memang kita nanti-nantikan siapapun Anda di luar sana. Nah, satu info juga yang perlu Anda garis bawahi dan dengarkan atau diingat begitu ya, di berkenaan dengan musim saat ini, musim kemarau, dan kita melihat langsung di luar sana kemarau yang begitu panjang, kemudian udara juga yang sudah tidak baik untuk kesehatan. Jangan sering-sering keluar, kalau tidak perlu nggak usah keluar lah, diam di rumah saja begitu, biar aman begitu ya. Maka dengan itu, malam ini kami kembali di sesi rumah kita dengan informasi-informasi juga yang sudah kita dengarkan, maksudnya sudah kami siapkan begitu untuk Anda. Dan nanti kita awali satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di rumah kita ini, ada Dayang Sebalu untuk yang pertama. Semoga Dayang Sebalu lagu ini bisa memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian dalam hati Anda. Dengan itu kita akan kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan lagu ini mengingatkan kita kepada nostalgia di masa-masa lalu yang tentu di kampung, di mana saja begitu ya. Itulah hal yang kita nantikan begitu ya, di luar sana, sehingga mungkin orang yang Anda yang berada di kota Sangkau ini teringat dengan orang-orang di kampung, teringat dengan seseorang di kampung, mama, papa, dan sebagainya. Inilah lagu yang akan selalu menemani Anda sehingga bisa tenang dan damai.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya terukir

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entiko malam ini. Senang sekali masih bersama saya Jackie di meja siar, tentu dengan lagu-lagu yang baru saja Anda nikmati seketika mengingatkan, mengulas masa-masa lalu. Waduh, tak terbaca, tak terpercaya sih, apalagi kalau yang sedang mengendarai mobil ya, ataupun Honda roda 2 lah begitu. Dengan lagu-lagu ini pasti akan mengingatkan kita dan merasa ibaratnya dalam hati kita ini akan rasain melayang begitu. Nah, apapun alasannya, apapun yang kita dengarkan tadi, tentu kami kembali kita berbicara mengenai apa namanya ya, situasi dan kondisi saat ini, udara di luar sana yang kita rasakan yang tidak begitu memungkinkan untuk terlalu lama untuk melakukan aktivitas, apalagi untuk anak kecil yang sangat rawan sekali, mudah ya, dengan cuaca, polusi udara yang tidak baik begitu. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena kalau kita menghadapi bahaya kemarau panjang, ditambah lagi pencemaran udara. Kemarau panjang memang merupakan kondisi ketika musim kering berlangsung lebih lama dari biasanya dan curah hujan sangat sedikit. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kehidupan masyarakat, mulai dari kekurangan air hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan di sekitarnya, seperti yang sudah terjadi ya saat ini. Nah, pendengar Pro 1 Sanggau di Sabang Merah ini, selain kemarau panjang juga dapat apa ya, memperburuk kualitas udara akibat debu, asap dan polusi yang lebih sulit terbawa oleh hujan. Salah satu bahaya utama kemarau panjang yang mudah kita lihat, mudah dirasakan, mudah direnungkan. Begitulah kira-kiranya. Ibarat seperti lagu Ebit ya, kita renungkan bersama. Nah, kekurangan air ini salah satu ya, kekurangan air bersih, sumber air seperti sungai, sumur dan waduk dapat mengalami penurunan bahkan kering begitu ya, debitnya kering. Nah, untuk mengatasinya tentu masyarakat perlu menggunakan air secukupnya ya, dengan bijak secukupnya, jangan mubazir. Nah, kata-kata mubazir pasti akan muncul. Nah, misalnya dengan mengurangi penggunaan air untuk kegiatan yang tidak terlalu penting, memperbaiki keran yang bocor, serta menyimpan persediaan ya, persediaan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke lah kalau begitu, biar tidak begitu bosan malam ini, tentu kita kembali akan berhibur dengan satu lagu berikut ini, biar malamnya begitu tidak hampa dengan satu buah lagu Kopi Menyadi saat ini.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Sanggau dari Sawang Merah saat ini. Oke, okay, untuk yang selanjutnya masih kita berbicara mengenai terkait dengan bahaya kemarau panjang dan pencemaran udara yang tentu kita ketahui begitu ya, kalau kita kurang untuk mengkonsumsi air putih, dan ini akan terjadi dehidrasi seperti itu. Karena kalau kemarau panjang juga dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Nah, vegetasi yang kering lebih mudah terbakar, terutama jika terjadi pembakaran lahan secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak membakar sampah ataupun membuka lahan dengan cara membakar. Boleh, tapi kalau kita melihat membakar lahan juga, kalau masyarakat yang ada di Sanggau ini, mereka juga punya cara tersendiri begitu. Biasanya mereka membakar itu berkelompok, atau kalau bahasa Dayaknya itu pengirih begitu ya, kelompok, dan untuk menjaga sebelum dibakar itu biasa di sekelilingi ladang itu dibersih dulu sekitar 2 meter begitu. Nah, kemudian setelah itu barulah air diangkut simpan setiap batasan begitu ya, pakai ken. Dan begitu juga yang membakarnya biasa kelompoknya hampir 10 orang begitu. Nah, pendengar, masyarakat yang kita ketahui juga ya, sebaiknya sampah ataupun membuka lahan dengan cara membakar, serta segera juga kalau membakar ya melaporkan jika melihat titik api ataupun kebakaran. Nah, kondisi kemarau yang panjang seringkali disertai dengan meningkatnya jumlah debu di udara. Jalan yang kering, tanah yang berdebu, dan aktivitas kendaraan dapat menyebabkan partikel-partikel kecil berterbangan. Nah, debu tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan, terutama bagi orang yang memiliki masalah pernapasan. Nah, selain debu, pencemaran udara juga dapat berasal dari asap kendaraan, industri, pembakaran sampah, serta kebakaran hutan dan lahan. Nah, pada musim kemarau, asap dapat bertahan lebih lama di udara sehingga kualitas udara menurun. Nah, jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, masyarakat dapat mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti batuk, iritasi mata, sesak napas, dan gangguan pada saluran pernapasan. Dan inilah yang menjadi dikhawatirkan kalau kita sering beraktivitas di luar sana dengan tidak adanya keperluan. Ya, mungkin dimohonkan untuk ditahan dulu seperti itu. Baik, kita tahan dulu, kita akan kembali satu buah lagu berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Sanggau.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026, serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
1: Aku

0: Terre Jau, Toulouse.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hidup apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanala Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Oke, Anda masih bersama kami. Masih kita bahas terkait dengan menghadapi bahaya kemarau panjang dan pencemaran udara yang sangat berbahaya bagi kita. Nah, pendengar, untuk melindungi kesehatan, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang buruk. Boleh saja melakukannya, cuman menggunakan masker. Itu yang pastinya. Tapi disarankan tidak terlalu banyak untuk beraktivitas di luar sana. Nah, jika harus bepergian, gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel udara. Nah, anak-anak, lansia, dan orang tua, dan orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu perlu mendapat perhatian lebih karena dapat lebih rentan terhadap dampak pencemaran udara. Kemudian pendengar, menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi langkah penting selama musim kemarau. Sampah sebaiknya tidak dibakar karena asap hasil pembakaran dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Nah, sebagai gantinya, sampah dapat dipilah, didaur ulang, atau dibuang pada tempat yang telah disediakan. Dan penghijauan dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menjaga kualitas lingkungan. Menanam dan merawat pohon dapat membantu mengurangi debu serta memberikan lingkungan yang lebih sejuk. Nah, masyarakat dapat melakukan penghijauan di halaman rumah, sekolah, fasilitas umum, maupun lahan yang memungkinkan untuk ditanami. Dan pendengar, kita tahan dulu, kita kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, tetap di RRI Pro 1 Sanggau.

0: dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pakki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Oleh karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI.
5: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
6: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
9: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
10: Kok senyum-senyum sendiri?
11: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
10: Emangnya ada apa sih?
11: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
10: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sanggau pada kesempatan saat ini, di mana dengan adanya masyarakat yang juga perlu memperhatikan informasi ini juga termasuk ya mengenai kualitas udara dan kondisi cuaca. Nah, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan waktu yang lebih aman dan melakukan aktivitas di luar rumah. Jika kualitas udara memburuk akibat asap ataupun polusi kegiatan di luar ruangan, sebaiknya dikurangi sampai kondisi membaik. Selain menjaga diri sendiri, masyarakat perlu bekerja sama dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Menghemat air, mencegah kebakaran, tidak membakar sampah, dan menjaga lingkungan merupakan tindakan sederhana yang dapat memberikan manfaat besar apabila dilakukan bersama-sama. Kemarau panjang dan pencemaran udara tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Karena itu diperlukan kesadaran dari setiap orang untuk menjaga sumber daya air, mengurangi sumber polusi, serta mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan lagu berikutnya. Jadi tetap bersama kami. Kita akan kembali dengarkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di rumah kita di Pro 1 Sanggau.

0: ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Nak, siapa sih ini ganggu pagi?
6: Nak, bangun Tia.
5: Aduh, iya apa ibu?
6: Ibu nih ganggu.
7: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
5: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
7: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
5: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
7: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
5: Iya bu. Anu.
7: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
8: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
9: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12, akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami kembali di program acara yang dinanti-nantikan begitu. Program acara apa ya? Saya jadi lupa ini. Saking apa ya? Rindu dan kembali ingin kembali bernostalgia. Nah, kalau seperti ini tentu kita akan kembali mengenang masa lalu ya, bernostalgia flashback ke zaman dahulunya. Tentu banyak ya lagu-lagu kesayangan Anda yang mungkin tidak bisa dilupakan begitu. Kalau saya sih kebanyakannya begitu. Nah, mungkin dari pendengar kita edisi malam ini begitu ya, sama kali ya, sama. Oke, kita awali dengan di layanan telepon di 085753810365. Kita coba ya. Halo. Halo.
1: Malam semangat, malam siapa, malam Bang Devi.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar malam ini, Mbak? Sehat atau gimana?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Cuaca agak dingin banget, Bang Devi.
0: Itulah. Kalau malamnya agak dingin tapi siangnya waduh, minta ampun.
1: Ih, gitu. Ih, luar biasa, rasa enggak mampu di dalam rumah.
0: Tapi sehat, Mbak ya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Jeki.
0: Oke,
1: sehat ya.
0: Sehat. Malam ini kita sehat, cuman cukup begitu agak ngantuk begitu karena saat ini juga sudah pukul 22 begitu.
1: Waktunya nemenin pendengar setia nih Bang Jeki.
0: Betul.
1: Belum sempat kunjung ke situ Bang Jeki. Nanti ada waktunya kunjung ke RRI.
0: Oke. Terima kasih Mbak.
1: Iya, sama-sama. Ini lagunya Lelaki dan Rembulan ya Bang Jeki.
0: Lelaki dan
1: Rembulan.
0: Rembulan. Kok bisa ya?
1: Iya.
0: Hah? Kok bisa ya?
1: Nggak tahu ya. Lagunya Bang Jeki.
0: Oke.
1: Dari Fendi ya.
0: Lelaki
1: dan Rembulan.
0: Lelaki dan, saya kira tadi lelaki dan perempuan tadi.
1: Ya enggak apa-apa sih kalau ada.
0: Lelaki dan Rembulan Mbak ya.
1: Iya.
0: Rembulan.
1: Dari Frankie.
0: Frankie ada nih ya.
1: Ada ya.
0: Frankie siap.
1: Iya. Salamnya terutama untuk Bang Jeki, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa sekeluarga tercinta. Terus buat Aja bersama sama neneknya. Ada Kak Lung, ada Mbah Kakung, Bunda Esti, Kakung Bunda Esti, ada Bang Jeki, ini Bang Bunda.
0: Siap,
1: ada Pak Alek, ada Kakek Ridin, gitu, gabung Kakek Ridin.
0: Iya,
1: Nah, terus ada Mbak Elsa.
0: Betul.
1: Ada Tuban. Pak El, yang lain dirangkul dari asap tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Untuk Bang Jekinya selamat berbuka, selamat malam, semangat malam. Terima kasih Tuhan memberkati keluarga Bang Jeki.
0: Terima kasih kembali juga. Sehat terus begitu Mbak. Oke.
1: Amin.
0: Baik, baik. Terima kasih Mbak Miati. Lanjut lagi. Halo.
2: Hei. Sapa malam, semangat malam Bang
0: Jeki. Iya, selamat malam kembali. Apa kabar ini? Natalia, jadi lupa. Mbak Natalia. Bagaimana di Palu untuk saat ini?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau di Palu lagi panas ini.
0: Lagi musim panas.
2: Kemarau.
0: Sama, lagi di sini kemarau, juga musim kemarau. Kemarau ini ya.
2: Enggak pernah hujan ini Bang Jeki. Berarti
0: iya.
2: Selangit ya.
0: Sama, iya. Di sini juga sudah waduh, udah mau apa ya? Sudah
2: iya.
0: Berapa bulan Palu, begitu?
2: Kalau di Palu, di Palu Bang Jeki itu berdebu, biar dalam rumah itu debunya apa? Dua hari gitu nak nyapu itu di meja itu ada debu.
0: Kelihatan ya debunya.
2: Iya, terus dia kan padahal saya tutup-tutup rumah, pintu ditutup, tapi debunya banyak kalau di Palu.
0: Memang iya nih, merata begitu ya, Mbak ya?
2: Iya Bang Jeki. Oke. Bang Jeki masih dapat lagu
0: masih,
2: ya?
0: Masih ya.
2: Oh iya. Bang Jeki, saya bisa lagu mancanegara ya?
0: Apa judulnya nih?
2: Lagu judulnya Darling I Love You.
0: Darling I Love You, dari siapa itu?
2: Iya, dari Conway Twitty. Conway Twitty.
0: Saya cek dulu, Darling I Love You.
2: Iya, Darling I Love You. Ada ya?
0: Tahu ya, saya cek dulu. Darling I Love You.
2: Iya, terus penyanyinya class. Darling I Love You. Penyanyinya Conway Twitty.
0: Classic with apa ya nih? Gone with mana ini?
2: Kalau nggak ada, ada ya?
0: Mana ya? Gone with ya?
2: Ya, Conway Twitty.
0: Kon. Terus nanti saya cek nih. Kalau seandainya nggak ada, diganti dengan apa nih?
2: Ya, kalau nggak ada lagu mancanegara, lagu Indonesia aja, Bang Jeki. Lagunya anu aja ya.
0: Cadangannya.
2: Aku coba hidup sendiri aja dari Maria Bellina.
0: Waduh. Sendiri, ya. Udah kemarau, hidup sendiri begitu ya. Tapi lagu yang seperti ini memang kita flashback ke masa lalu begitu ya, Mbak ya.
2: Iya.
0: Indah begitu kalau di zaman-zaman itu.
2: Iya.
0: Gak bisa di
2: nostalgia.
0: Enggak bisa di apa ya, enggak bisa dibayangkan. Dipungkiri, bahkan kalau saya sendiri ya, Mbak ya. Kalau saya sendiri pengennya balik ke masa lalu gitu. Kata-kata ya, yang
2: kalau sebenarnya bagus kembali kita ke masa lalu. Kalau masa lalu kan belum tahu apa-apa kita tuh. Jadi kalau sekarang sudah modern, jadi semua ya serba. Jadi sebenarnya seandainya bisa berputar, kita masih bisa kembali ke anak-anak, ya lebih bagus. Tapi
0: tapi akan apa daya begitu ya.
2: Kembali lagi ya, Bang Jeki.
0: Apa judulnya tadi?
2: Ku coba hidup sendiri.
0: Hidup sendiri ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: Maria Bellina kalau enggak salah, Bang Jeki.
0: Iya, ya. Jangan sampai kita termakan waktu, Ada.
2: Iya, oke. Salam-salam ya, Bang Jeki.
0: Oke,
2: yang pertama ada Mama Yogi, Mama Indah ya. Ada Mama Berti, ada Mak Marla, Bapak Boboy, Bapak Biola ya, Mbak Elsa, Kakek Ririn, Putar Lato-Lato, Paman Sam, Pak Wai, Pak Latius, Kakek Panji ya, ada juga Bang Jali, ada Bang Ruhut ya, ada Pak Windy Tokyo juga ya, ada apa ya, Bung Klip, ada Pak Benny Joe juga, ada Bang Lai Putra Tengah. Pokoknya dirangkul aja dari asam bisa tanpa terkecuali ya. Bang Jeki sukses selalu sampai siarannya. Doa terbaik buat Bang Jeki dan keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Makasih Bang Jeki. Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga. Selamat beristirahat. Oke, kita coba lagi yang berikutnya. Ya, halo.
3: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wanusu di Sampas. Aduh.
0: Wanusu ini muncul juga nih ya.
3: Iya.
0: Aduh, apa kabar ini lama Wanusu?
3: Lama enggak gabung ini karena ngantuk mata siang hari berjemur keladang.
0: Tidurlah.
3: Malam. Iya, enggak ini baru enggak tidur nih tadi Pak, enggak keladang. Dengan siapa ini?
0: Yang penting kan sehat begitu, itu yang kita inginkan. Dengan Jeki di sini, Mbak.
3: Oh, Bang Jeki lah.
0: Iya.
3: Kirain tadi di Entikong ini.
0: Kita nyelinap dulu.
3: Tugas di Sanggau lagi ke Bang Jeki.
0: Kita nyelinap dulu.
3: Oh, gitu.
0: Ya.
3: Iya, tadi enggak ngira Bang Jeki nih.
0: Iya, gitu ya.
3: Request lagu dulu Bang Jeki.
0: Oke, silakan.
3: Kalau lagunya Bang Jeki.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya dari saya cari dulu lagunya ya. Lagunya dari Aprilian boleh enggak?
0: Aprilian itu lagu terbaru Aprilian itu.
3: Lagu lama aja lah.
0: Iya, memang lagu lama.
3: Lagu dari Thomas Arya aja lah.
0: Judulnya apa nih?
3: berkorban hanya untukmu.
0: Waduh. Berkorban
3: hanya untukmu.
0: Hanya untukmu. Okelah kalau begitu.
3: Okelah kalau begitu. Lama dan tidak aneh gabung sama Bang Jeki.
0: Itulah. Betapa dulu.
3: Iya. Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas sudah hari selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Ai Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Peter Lato-Lato, Bang Jota Ergi, Mama Indah, Mama Miati, Mama Bobo, Kakek Ririn, Putra Galang, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Setanding Sangga, Paman Sam, Ibu Parida, Bunda Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih, selamat beristirahat. Oke, dicoba lagi silakan. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana? Aduh, flashback
4: dengan
0: ini.
4: Datuk Uban.
0: Datuk Uban. Apa kabar nih, Datuk?
4: Baik,
0: ini
4: sehat.
0: Radionya terlalu dekat ini. Apa ya? Feedback begitu.
4: Tunggu dulu ya.
0: Aduh. Lari Mama Boboy disuruhnya. Okay.
4: Halo.
0: Nah, gimana nih, Dato?
4: Bisa lagu, minta lagu dulu.
0: Aih, malah diminta nih. Habis lagu, kan udah dibilang kemarin. Habis lagu kami nanti.
4: Lagu dari Ayah.
0: Oh, Ayah.
4: Dari Ebi.
0: Ayah. Oke.
4: Kita berjalan dulu.
0: Kemana?
4: Pertama dengan Mbah Kakung.
0: Kemana jalannya?
4: Jalan ke apa?
0: Ke Beruang.
4: Dilandak lo. Mak Miati, Mak Mona, Ayi Patah Hati, Mbak Elsa, siapa lagi?
0: Patah Hati,
4: Kakek Ririn,
0: Patah Jantung,
4: Mbak El, Panusu, Usu Basri, Kak Long, Mak Boboy. Yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Bang Jeki.
0: Siap. Cukup ya, Dato?
4: Ya, cukup lah.
0: Ngopi dulu ya, Dato ya. Ngopi dulu. baik. Terima kasih dengan Dato Uban. Dato Uban di mana tadi? Saya jadi lupa ini. Masih satu lagi pendapat untuk bergabung seperti biasa.

0: Oke, kita coba lagi. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Apa kabar?
0: Saya jadi lupa ini. Mbak.
1: Siapa coba?
0: Jadi udah di ujung lidah ini.
1: Siapa?
0: Mbak siapa ya? Ais. Ada ngakulah. Ah, Mbak siapa?
1: Pio lah.
0: Ah, Mbak Pio. Aduh, apa kabar ini Mbak Pio?
1: Baik.
0: Sehat.
1: Gimana kabar?
0: Ya. Di sini juga baik, sehat, cuaca juga. Aduh.
1: Kaget sih Bang Jeje, suaranya berubah.
0: Berubah gimana?
1: Tahu, berubah loh.
0: Ya, maksudnya gimana?
1: Nggak tahu.
0: Berubah gimana ini Mbak?
1: Nggak tahu, kan saya biasa dengar dulu tapi ya udah lama.
0: Oh gitu, emang.
1: Tapi dengar lagi udah berubah banget.
0: Mana suara yang bagus, yang dulunya yang dengan yang sekarang ini?
1: Yang dulu.
0: Waduh, marah ini Dato Uba nanti.
1: Maaf ya, kalau kamu jujur.
0: Oke.
1: Kaget benernya ya Bang Jeje yang siaran.
0: Iya dong, kan malam ini pas kena jadwalnya begitu.
1: Oke. Udah disandal ya.
0: Iya. Intinya sehat begitu ya Mbak ya.
1: Ya sehat, Abang juga sehat ya.
0: Amin. Di sini sehat, cuman cuaca yang tidak sehat nih, kemarau di sini.
1: Beda banget loh suaranya, sumpah.
0: Apa ya? Mungkin dari mikrofon ini yang membuatnya berubah suara begitu.
1: Maybe.
0: Oke.
1: Oke. Tolong diputerin lagi, masih bisa kah?
0: Apa tuh judul lagunya?
1: Lagunya nggak ditampung kan? Nggak ditampung juga.
0: Dia ditampung, nanti ada segmen yang tertentu nanti kita akan playkan begitu. Semua lagu yang nanti.
1: Oke, saya pengen dengerin lagunya jadul ya. Lagu Oldish.
0: Jangan sampai berubah ya.
1: Jangan pernah berubah.
0: Oke, itu ya.
1: Ya itu.
0: Jangan sampai berubah atau gimana?
1: Jangan pernah berubah.
0: Oh, jangan pernah itu berubah. Oke. Siap.
1: Jangan pernah berubah. Oke. Salamnya buat Mbak Elsa. Abang Putra Gula-Gula semuanya ya. Dulu kita kan Abang Putra Gula-Gula. Siapa lagi Bang Lani?
0: Bang Anius.
1: Nek Kebayan masih ada kah?
0: Masih.
1: Mak Boboy. Itu yang suka banget kalau Mak Boboy loh.
0: Ya, belum gabung ini.
1: Mak Boboy, gabung dong. Mama Yogi, Mama Merla, Mama Indah. Dia masih inget dulu loh. Siapa lagi ya? Buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Dan Peter Acuri. Special buat abangku, Bang Jeje.
0: Oke, terima kasih.
1: Happy terus.
0: Siap.
1: Salam kangen ya. Ketemu lagi bertahun-tahun udah. Makanya udah berubah.
0: Itulah. Oke.
1: Oke, selamat ya. Terima kasih ya, Bang.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali juga. Oke. Dengan Mbak Pio. Waduh, Mbak Pio ternyata sudah lama begitu ya. Dato' Uban gimana nih dengan Mbak Pio? Jangan lupa ya, disalam dengan Dato' Uban ini. Oke, kita tahan dulu apapun permasalahan di luar sana dan hal apa yang Anda hadapi, kita nikmatilah dengan apa adanya begitu ya. Kita flashback dulu ke masa lalu dengan lagu nostalgia. Mungkin lagu ini bisa mengingatkan kita, mengingatkan masa lalu, memberikan satu motivasi untuk kita untuk melakukan hal-hal kedepannya begitu. Dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, semoga terhibur dan tetap stay tune terus di Pro 1 RM. RI Sanggau dan Entikong.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, ada masih bersama kami. Kita lanjut lagi pada poin berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat
0: oke,
1: malam.
0: Oke, baik, silakan. Lanio, sehat ya?
1: Ini cuacanya cerah hari ini dan ada kabut asap, Bung.
0: Sama.
1: Oh, iyalah, tapi kalau bisa pakai masker ya, Bung ya. Tapi malam ini Bang Tujaki minum kopi enggak?
0: Minum. Iya.
1: Oh, ini saya buat kopi pakai gelas grendel gitu.
0: Oh, gitu.
1: Biar semangat, biar ditemani oleh Bung Jeki sambil minum kopi, semuanya okay. Hilang yang galau ya, Bung ya.
0: Siap.
1: Oke lah kalau begitu lagunya, Bung. Dari saya mau bagus lagu Malaysia, Bung ya. Dari Ekspedisi Kenangan Cinta Silam.
0: Kenangan Cinta Silam.
1: Iya, dari Ekspedisi. Salamnya tadi ada Mbak siapa tuh, Mbak Viola, Dek Viola ya, Dek Viola maksudnya. Terima kasih sapaannya. Terus ada Bu Esti, ada Mak Popoy, ada Datuk Uban, ada Bu Esti udah, Mbak Elsa, Mbak Ling. Kemudian ada Kak Ririn, ada Bunda Natalia, Bu Farida, kemudian ada Pak Mansam, kemudian ada Mama Yogi, Mama Niko, terus ada Wan Usu, Pak Subusri, yang lain kita rangkul yang belum tersapa, mohon maaf aja pesan kita semuanya. Buat Bung Gatkan saya selalu tetap semangat ya Bung ya, bersyukur. Oke, ada lagunya Bung?
0: Ekspedisi ada ya.
1: Oke, Bung Gatkan saya selalu, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Baik, berikutnya lagi silakan. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga. Apa kabar ini Bang Jali? Sehat ya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Di Balai ini gimana nih cuaca? Cerah juga.
2: Di Balai panas.
0: Panas ya? Iya, sudah masuk kemarau. Sama masuk kemarau juga ya.
2: Ini ya.

0: Tak pakai baju.
1: Okay. Ha?
0: Lagunya ingin memeluk dirimu dari Inilah Sari.
1: Ingin memeluk dirimu.
0: Ya,
1: okay, saya cek.
0: Salam-salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi siang, semoga sehat selalu. Buat Kak Long, ayah susah senang, mamakmu, kakek Ririn, teman sampai Wai, Biul, mamak Boboy, Mbak Yogi, Mbak Ring, Mbak Yasa, Bunda Hesti, Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, kakek Panji, mamak Indah sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Sungai Bawang, Usu Usri, Wan Usu, yang lain di Rangkul Jak, Daya Sembari dan Berkecuali.
1: Okey.
0: Buat memiliki yang lagi bertugas, selamat malam, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali juga, selamat malam, selamat beristirahat. Dari Bang Jali, ya. Okey, di belakang Bang Jali, mungkin ada lagi, ya. Bukan mungkin lagi, tapi silakan untuk bergabung kembali, ya. Ingin memeluk dirimu, lagunya dari Bang Jali ini. Oke, silakan untuk bergabung. Salah pula ini. Masih kita tunggu begitu, ya, untuk bergabung seperti biasa. Ingin memeluk dirimu dari siapa tadi, ya? Oh ya, Nila Sari, betul. Ingin memeluk dirimu. Oke, lanjut lagi, silakan di 08 11157564 itu di SMS ataupun di WA, di telepon di 08 57 5381 0365. Nanti segmen ketiga kita beralih di SMS ataupun di WhatsApp begitu, ya. Biar adil begitu. Masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa, ya, di edisi malam ini. Dengan cuaca juga yang cukup dingin kalau untuk malam ini.

Saat ini, malam ini memang terasa berbeda ya. Ada sunyi, ada yang datang bersama lagu-lagu lama, membawa ingatan pada masa yang pernah begitu indah. Nah, beberapa lagu nostalgia yang kita akan dengarkan nanti, ada dua lagu ya. Ternyata bukan sekedar lagu, ya seperti pintu kecil yang apa ya, membawa kita kembali pada seseorang, tempat dan waktu yang pernah kita sayangi. Kita sayangi di masa itu ya, di masa lalu. Nah, bagaimana pendengar, kita tahan dulu, kita kembali berhibur dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita, seperti kata-kata yang saya sampaikan untuk Anda semua.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau pada kesempatan saat ini ya. Di mana untuk yang sudah bergabung ini dengan siapa ini ya? Oh ya, dari selamat malam di Sapa Malam, Paman Sam, oh ya Paman Sam udah tadi ya. Oke, kalau tidak ada kita kembali di layanan telepon. Silakan untuk bergabung di 08 1157 56 494, SMS ataupun di maksudnya di layanan telepon kami di 08 5753810365. Silakan, kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung.

0: Coba begitu, silakan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam. Selamat
0: malam kembali juga. Apa kabar ini, Bu Esti?
1: Kabarnya pastinya baik-baik di sini.
0: Cuaca gimana di sana cuacanya?
1: Cuacanya pastinya sama ya.
0: Sama ya.
1: Agak dingin, sejuk ya, agak sejuk.
0: Oke.
1: Enak untuk tidur gitu malam gitu.
0: Betul lah. Dingin ya. Cocok.
1: Dapat lagu ya, Bang?
0: Masih ya, silakan. Lagu apa nih, Mbak?
1: Ada dia di antara kita.
0: Ada dia di antara kita. Oke.
1: Bimisa kalau nggak salah ya.
0: Betul. Ada dia di antara kita tuh, Bimisa.
1: Iya. Jadi mau nyapa dulu ya, Bang. Tadi ada Mbak Miati, ada Bang Jadi juga, ada Bang Tanius, ada juga Sabatu. Rekan-rekan yang lain itu Wan Usu, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboi, Bang siapa itu, Joto RJ, juga buat siapa itu, Mama Indah, juga buat Kak Long. Juga buat Bang Fael, buat Bang Eko di Perintis, juga buat Ibu Farida di Palu, buat Bang Widi di Tokyo, juga buat Bang siapa ini, Bang Jegi, Bang Jeginya, selamat malam, silakan lanjut Bang Jegi.
0: Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan semoga terhibur, Mbak. Ibu Esti di Bedugai, terima kasih. Yang di belakang Bu Esti, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana ini?
2: Sama Bu Sonia.
0: Bu Sonia, di mana?
2: Iya.
0: Di mana ini Bu Sonia?
2: Saya masih di lokasi kerja saya, belum pulang, satu minggu lagi lah.
0: Di mana posisinya?
2: Susah juga ya dibilang kalau lokasinya ini di hutan.
0: Maksudnya di Sanggau atau di mana begitu?
2: Oh, bukan, saya sudah lama tidak di Sanggau.
0: Di mana sekarang?
2: Memang di tempat masih Kabupaten Landak, tapi
0: gitu
2: jauh gitu, tapi berseberangan dengan Pangkalan pun, belasanannya lagi sudah Kabupaten Ketapang gitu ya.
0: Okay,
2: tapi kalau Ketapang itu 7 jam baru nyampe ya dari lokasi saya. Kalau Landak itu 13 jam. Jadi berseberangan sananya Pangkalan Embun gitu. Ya, memang saya mau request lagu Anggur Merah 2 ya.
0: Anggur Merah. Ya oke, siap.
2: Anggur Merah 2 ya. Salamnya itu tadi siapa itu?
0: Ya mana?
2: Yang barusan nelpon.
0: Ibu Esti.
2: Oh, Ibu Esti di mana ya? Lupa saya.
0: Beduai.
2: Oh, di Beduai. Oh iya. Halo Bu Esti, selamat malam. Udah lama kita tidak bersua ya untuk telepon-teleponan. Apa kabar Bu Esti? Maaf, baru udah berapa tahun ya? Ya, dulu kami sering teleponan tuh. Dia rajin telepon saya. Iya. Maaf ya Bu Esti, baru sekarang ketemunya lewat udara. Sehat selalu ya Bu Esti. Jangan lupa sama saya Bu Sonia, Bu Esti, sehat selalu ya. Dan untuk semuanya yang masih mendengarkan Sapa Malam ya.
0: Betul.
2: Untuk ini, untuk abang penyiar, saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan salam untuk semuanya ya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali juga, selamat malam, selamat beristirahat dan semoga terhibur. Baik-baik. Okay, yang berikutnya di belakang untuk Bu Sonia, kita coba lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Kakung di Kuala di Kuala Manepi Kuburaya.
0: Mbak Kakung ya?
3: Iya.
0: Oke, Kuburaya, Mbak Kakung, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Dimana malam ini dingin, sejuk.
0: Iya kah?
3: Iya, saya telepon pakai celimut ini.
0: Aduh.
3: Gimana? Lagunya masih bisa, Bang?
0: Lagunya apa nih?
3: Kalau masih bisa lagunya dari Maya Angela aja, pilih aku atau dia.
0: Oke, siap. Pilih aku atau dia.
3: Iya. Apa salamnya untuk Bang Pael, Jatuh Umban, Ayo dan semua putra putra semuanya, Pak Usubun Sri, kawan Usu, Ranius, Ustazu, Bang Marcel, Mbak Mona, Bang Widi, Ibu Bunda Natalia juga tuh Bunda Sabagia, tuh Berbarida, tuh Mbak Miati, dan yang lainnya dari dirampok aja dari ATPC untuk
0: semua sehat. Amin.
3: Juga Pak Ramad bertugas sampai tuntas, sudah selalu sukses.
0: Oke, selamat malam kembali, sehat terus Mbah Kakung. Iya. Ngopi dulu, kalau ngopi dulu ya Mbah Kakung.
3: Lagi kedinginan,
0: siap. Selamat malam. Oke, baik, terima kasih, selamat malam kembali. Yuk.

ini ya, apa namanya, penonton yang sudah bergabung. Kalau begitu kita tahan dulu, kita akan berhibur dan kita kembali. Lagunya dari ini dulu ya. Siapa ini? Bu Esti, lagunya kedua ya, dari Bu Sony. Sony ini lagunya yang ke pertama begitu ya. Lagunya Anggur Merah 2 dan yang kedua itu Ada Dia di Antara Kita. Waduh, lagu dua-dua lagu ini memang apa ya, mengisahkan kita flashback ke masa lalu begitu. Karena di antara nada yang mengalun, tiba-tiba ada nama yang teringat begitu. Salah satu lagu yang akan kita dengarkan begitu ya. Ada senyum, ada yang dulu pernah hadir dalam hatinya, nama seseorang begitu ya, yang sekarang sudah terhapus di dalam hatinya. Aduh, macam ini ya, lagu-lagu, kata-kata lirik lagu ya, yang ternyata belum sepenuhnya hilang. Nah ini, dan lucunya begitu ya, waktu terus berjalan, waktu itu, tetapi satu lagu bisa membuat kita merasa kembali ke apa, merasa kembali menjadi diri kita yang dulu begitu. Duh, ini kalau lirik-liriknya memang apa ya, nggak bisa dibayangkan begitu ya. Kalau begitu kita tahan dulu, kita kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
5: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memerlukan itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
4: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gitaf. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu menunggu.

0: Baik, Anda masih bersama kami. Kita coba lagi penelpon berikutnya sembari menikmati suasana malam Anda bersama keluarga tercinta atau bahkan bersama seseorang. Nah, artinya kita dengarkan penelpon berikutnya begitu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ini kakak nih.
0: Oh. Ya, apa kabar nih Mama Boboy?
1: Aduh, kabarnya bagus tapi tak ada hujan dekat kucing sini.
0: Sama, di sini juga enggak ada hujan nih Mama Boboy.
1: Alah, aduh, dah 2-3 hari dah panas dah. kakak nak request lagu. Berjumpa di Taman Firdausi ya, dari Premli dengan Keloma.
0: Berjumpa
1: di taman,
0: berjumpa di taman apa?
1: Taman Firdausi.
0: Firdausi.
1: Ah, betul.
0: Dari siapa tuh? Piramli.
1: Ah, Piramli dengan Seloma.
0: Dengan Seloma. Oke,
1: Ada. Lagu ni tuju kepada Deki. Nanti pulang hati-hati. Tak tahulah kakak Deki duduk di mana. Pokoknya Deki pulang hati-hati. Ingat isteri tercinta, anak-anak di rumah ya kak Deki ya. Kakak doakan selalu dekat Sarawak sini. Untuk bonda istri, makasih bonda, bonda Natalia, bonda Perida, Bang Widi. Untuk orang jauh tu Samba, Wanusu Putri, Wanusu Putri. Untuk di Tekong ni, Mama Esa, Bang Jali, Mama Motis malam. Malam dia baru dia dapat panggeki. Mama Motis selamat malam. Bukan gabung lah dekat Tanggau kan. Jeki, sekarang Jeki sudah di Tanggau. Untuk Pak Wat, Pak Mangsam, Kakek Riri. Untuk Handebon, Ajis, yang di sini, Kak Long, jangan bergulung, pecinta dengan mula, ketayang, dengan Ayi Kepo, Lanut, Tegalau, untuk Kak Yuli, Bang Eko, yang di jauh tu, Pak Ling, Kakak Sisi, Pak Kucai, Joko JJ dengan Abang Renado. Untuk yang lain-lainnya, Kakak Sisil ya. Untuk Bapak Marte dengan Pak Belalang. Selamat malam semuanya di Tekong, di Tanggal. Nanti pulang hati-hati ya.
0: Okay, makasih siap. Deh.
1: Selamat malam. Bye-bye.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati di jalan.
0: Selamat malam. Bye-bye. Selamat beristirahat Mama Boboy di Kuching Sarawak, Malaysia. Oke, okay, yang berikutnya masih ditunggu, silakan untuk bergabung kembali. Nah, di SMS juga ada yang bergabung begitu ya. Saat ini juga sudah menunjukkan pukul 23:34 ya, tidak terasa gitu. Halo Bung Jeki, Jeki Chen ke ini. Ai pinggang mangkok. Ada enggak ya? Request lagu dong. Buat menghibur ai atau kakek-kakek yang lagi ngopi dan apa nih, enggak bisa tidur ya, seperti ai Eko Perintis, ai Lanius dan Wan Usunya. Semoga selalu setia sampai jadi kakek nenek. Mendengarkan RRI Sanggau buat Bang Jeki, Jeki Chen. Jangan ditambah Chen ya. Kopi apa nih? Kopi ubi rebus, ya kopi plus ubi rebus satu panci. Banyaknya. Lagunya Antara Benci dan Rindu, Obi Misa. Oke, versi yang lain ya, tapi judulnya tetap oke. Baik, kalau belum ada yang bergabung pendengar, kita tahan dulu, kita akan berhibur dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Tetap bersama kami dan semoga terhibur bisa membuat suasana malam Anda lebih indah, nyaman dan mimpi yang indah.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
6: Iya dong, Yang.
5: Oke deh, jam 10 ya?
6: Kita putus.
5: Lo gak putus, Yang?
6: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
7: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
8: Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
10: Mutiara Pagi Islam.
11: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
10: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup.
13: Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
14: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
15: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
16: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
17: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
14: Dengarkan Halo RRI
15: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
16: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sangkau saat ini, dan nampaknya di kesempatan saat ini sudah di penghujung ya. Jadi kita atau kami akhiri kebersamaan kami, dan tentunya nanti akan terdengarnya lagu yang akan Anda dengarkan nantinya. Maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sangkau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang selalu dan terus mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, hari Selasa, edisi 11 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong, yang pastinya terus dan selalu kami pancarkan melalui perbatasan negara Republik Indonesia Antikong yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Pendengar, di Lintas Antikong pagi edisi hari ini, pendengar, Selasa 11 Agustus 2026, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai, menemani ruang dengar Anda. Tentunya di meja siar ada rekan, di meja studio ada rekan Leo, dan pastinya dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan peringat selanjutnya kita akan relay ke Sanggau dalam program Mutiara Pagi Islam dengan topik yang diangkat Belajar. Perjuangan kecil untuk masa depan yang besar, akan menghadirkan narasumber Siti Mardiyati Purnama Asih selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sekayam, dan akan dipandu oleh rekan Marcelius Jeki. Tetap bersama kami pendengar di 99,9 MHz.
1: Tentu dengan serangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda. Namun untuk mengawali perjumpaan kita edisi pagi hari ini, kami awali dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam dengan satu buah tema Belajar, Perjuangan Kecil untuk Masa Depan yang Besar. Nanti kita akan dengarkan seperti apa penyampaian pemaparan dari Ibu Siti Mardiyati Purnama Asih, ini penyuluh agama Islam Kecamatan Sekayam. Namun sebelumnya kita awali di Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz dan RRI Antikong FM 99,9 MHz dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami siapkan untuk Anda, Surah Ali Imran ayat 130 sampai dengan 133. Tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah pengajian ayat suci Al-Quran ini.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Islam. Diawali dengan satu buah pengajian ayat suci Al-Quran dan satu buah lagu tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya kita kembali mendengarkan bincang-bincang kami dengan satu buah tema begitu ya, belajar perjuangan kecil untuk masa depan yang besar begitu. Namun kita akan dengarkan seperti apa untuk pemaparan yang disampaikan dari Ibu Siti Mardiyati Purnama Asih selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sekayam. Kami sapa terlebih dahulu beliau melalui via Zoom kami yang hadir langsung. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Siti. Oke, saya lebih akrabnya dengan Ibu siapa ini sapaannya? Ibu Siti begitu ya. Oke, Ibu Siti ini kalau boleh tahu ini posisinya di mana nih? Di Balai Karangan atau di mana?
1: Di Desa Lubuk Sabuk.
0: Oh, Lubuk Sabuk. Oke, ya. Baik. Gimana nih? Cuaca di sana gimana nih, Ibu?
1: Alhamdulillah, bagus. Insya Allah semoga sinyal juga bagus.
0: Oke, oke, baik, terima kasih. Intinya sehat begitu Ibu ya?
1: Iya.
0: Baik. Bu Siti, kalau kita mendengarkan temanya belajar perjuangan kecil untuk masa depan yang besar begitu, ini menarik begitu. Tentunya ini memberikan satu motivasi untuk pagi hari ini untuk pendengar kita yang mungkin saat ini sedang beraktivitas ataupun melakukan berbagai aktivitas di luar sana atau di dalam perjalanan begitu. Mungkin silakan Ibu untuk menyampaikan terkait dengan tema pagi hari ini. Silakan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-Alamin, kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umat yang tidak berjamaah. Hadirin pendengar setia RRI, baik RRI atau RRI Sipol, mungkin pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan lagi oleh Allah SWT untuk berjumpa, untuk bersilaturahmi via online, dan kita akan belajar bersama tentang bagaimana perjuangan kecil untuk masa depan kita. Jadi kalau kita lihat, mungkin ini bisa untuk belajar, bisa mendengarkannya untuk orang tua, untuk seluruh masyarakat, karena belajar di sini dalam artiannya luas, bukan hanya untuk anak-anak gitu ya. Di sini saya ambil tema tentang belajar perjuangan kecil untuk masa depan kita. Hadirin yang Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata perjuangan, mungkin terlintas dalam pikiran kita itu seperti peperangan, terus pengorbanan dan perjuangan para pahlawan yang dalam merebut kemerdekaan. Kebetulan ini pas 17 mau mendekati 17 Agustus, maka saya ambil tema ini, bagaimana sih perjuangan kita, apakah sama dengan yang dulu, para pahlawan dulu, atau yang dengan yang sekarang gitu. Namun sebenarnya setiap zaman itu memiliki perjuangannya tersendiri. Mungkin para pahlawan terdahulu dengan berjuangnya dengan tenaga, dengan jiwa, gitu kan, untuk mempertahankan negeri ini. Sedangkan kita yang hidup di zaman sekarang memiliki medan perjuangan yang berbeda. Salah satu bentuk perjuangan kita adalah belajar. Nah, di sini belajar banyak untuk ibu-ibunya, mungkin bisa belajar bagaimana cara menghadapi anak yang zaman sekarang, untuk anak-anak sekarang bisa bagaimana belajarnya agar lebih giat lagi gitu ya. Kemudian belajar mungkin juga seperti terlihat sederhana. Untuk anak-anak ini kita duduk di kelas, terus ibu-ibu pengajian yang mungkin berkumpul setiap hari Jumat atau Ahad gitu kan, membaca buku, mendengarkan guru. Namun sesungguhnya di balik semua itu ada perjuangannya tersendiri gitu ya. Kita sedang berjuang melawan rasa malas. Ketika kita sedang berjuang melawan rasa malas, rasa ingin menyerah, kita sedang berjuang untuk mengalahkan ketidaktahuan. Nah, jadi ketika kita belajar itu banyak ya, rintangannya, banyak hal-hal yang harus kita lawan gitu ya. Dan yang paling penting adalah kita sedang berjuang untuk mempersiapkan diri agar kelak dapat memberikan manfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, dan luasnya adalah bangsa kita sendiri gitu ya. Di sini mengapa belajar itu penting? Sangat-sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu anak-anak, orang tua, pokoknya semuanya gitu kan. Yang pertama itu Islam memuliakan orang yang berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu. Tentu bukan hanya agama Islam, tapi seluruh agama yang ada di Indonesia sangat memuliakan orang-orang yang berilmu. Bahkan di dalam Islam sendiri, wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah adalah dengan perintah diawali untuk membaca. Di dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, dan belajar itu penting bagi seluruh manusia, bisa dikatakan umum manusia, baik itu laki-laki, perempuan, ini anak-anak, karena di hadis juga mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan saya rasa juga di agama-agama lain juga seperti itu, wajib untuk menuntut ilmu. Nah, tadi perintah pertama mengajarkan kepada kita bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Nah, jadi manusia ataupun seorang muslim itu tidak boleh berhenti belajar, karena memang itu tadi pentingnya ilmu tersebut. Karena ilmu ketika kita belajar secara tidak langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Di sini ada dijelaskan di surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi tidak ada ruginya bagi kita seorang manusia, bagi kita untuk menuntut ilmu. Nah, jadi dalam belajar itu boleh belajar apapun. Yang penting tidak boleh, tidak ajaran sesat ya, maksudnya yang baik, yang benar gitu ya. Nah, belajar Al-Quran, belajar agama, belajar tentang kehidupan, belajar keterampilan, dan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu juga kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Dengan ilmu juga kita dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang pertama, mengapa sih kita penting untuk belajar, terus-terus belajar. Yang kedua, penting juga untuk belajar adalah perjuangan melawan diri sendiri. Nah, belajar juga di sini adalah perjuangan untuk melawan diri kita. Seringkali musuh terbesar dalam belajar bukanlah sulitnya pelajaran, bukan juga kurangnya buku, bukan pula kurangnya kesempatan, tetapi terkadang musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Rasa malas, rasa bosan, rasa takut gagal, takut mencoba, dan terlalu mudah mengatakan saya tidak bisa. Jadi memang itu sebenarnya hakikatnya belajar tuh bisa, harus bisa. Kita mengaktivasi diri kita yang positif, saya bisa, saya kalau kita gagal kita coba lagi gitu kan. Kadang terkadang kita itu tadi udah nggak bisa nih saya belajar gitu kan, melawan rasa malas di dalam diri kita itu yang agak sulit gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi ketika kita ngerasa sulit belajar, susah menerima pelajaran, itu hanya pikiran negatif kita. Kalau kita ingat lagi dengan ayat Al-Qur'an, oh Allah membebani sesuatu kepada hambanya, tidak mungkin melewati batas dari seorang hamba itu tersebut. Yang membuat kita tuh merasa tidak mampu kan karena kita sendiri yang membatasinya, ya. Nah, itu di surah Al-Baqarah ayat 286 dijelaskan. Maka ketika kita merasa pelajaran itu sulit, jangan langsung menyerah. Nah, coba lagi, terus belajar lagi, bertanya lagi. Kan makanya ada jenjang-jenjang pendidikan gitu kan. Tidak mungkin nih anak SD langsung diberikan pelajaran fisika, kan tidak mungkin. Nah, jadi mulai dari TK dulu pengenalan huruf, kemudian SD-nya. Oh, nanti diajarkan lagi bagaimana cara membaca, berhitung, dan sebagainya sampai yang tingkat SMP dan SMA gitu. Karena boleh jadi kesulitan yang kita hadapi hari ini sedang membentuk kemampuan dan kesabaran yang akan kita butuhkan di masa depan. Jadi ada proses-prosesnya untuk kita belajar. Nah, selanjutnya mengapa juga kita penting untuk belajar? Yang ketiga, jangan takut dengan proses yang panjang. Kadang kita inginnya cepat, instan. Soalnya hari ini kita belajar, besoknya harus bisa. Itu tidak bisa. Karena memerlukan waktu, memerlukan proses yang panjang. Gitu ya. Nah, dan tantangannya juga, pada zaman kita sekarang, semua informasi itu mudah didapatkan. Nah, cepat. Kita terbiasa mendapatkan sesuatu dengan cepat, informasi bisa didapat dengan hitungan detik. Nah, kan kalau semuanya kita ingin cara membuat nasi kuning, langsung nih kita bisa dapat di handphone gitu kan. Nah, hiburan juga bisa kita dapatkan hanya dengan membuka ponsel. Akibatnya terkadang kita ingin ilmu juga datang dengan cepat. Semuanya serba instan gitu kan. Nah, di sini juga dibahas, kita ingin langsung pintar, kita ingin langsung berhasil, kita ingin langsung mendapatkan hasil yang besar, padahal kehidupan tidak selalu seperti itu. Nah, jadi semuanya itu harus butuh proses yang panjang sekali, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi, di surah An-Najm ayat 39, itu ditegaskan untuk kita motivasi terus ya berusaha. Nah, jangan sampai mudah menyerah. Tadi udah jelas tuh di ayat mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu kan. Allah tidak membebani sesuatu seorang di luar kesanggupannya, berarti Allah menganggap kita mampu. Nah, kemudian di sini, apapun yang kita usahakan, insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Namun dengan catatan tidak instan gitu kan, kadang kita memang ingin instan. Nah, jadi di sini harus ada usaha, harus ada ikhtiarnya, harus ada doanya, karena kalau kita berusaha tuh ada yang namanya di Islam itu tawakal. Tawakal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kalau kita ingin rumah gitu kan, kalau di dalam rumah tangga kan banyak nih ada hal-hal yang memang kita ingin capai di dalam rumah tangga. Nah, ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah doa, jangan sampai kita lupa bertawakal. Kita serahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hasilnya itu Allah yang menentukan. Kita sebagai manusia, sebagai hamba adalah untuk prosesnya saja. Ya, hanya proses yang kita usahakan gitu. Di sini di ayat tadi menegaskan untuk mendorong manusia untuk aktif berikhtiar dan beramal soleh selama hidup di dunia. Ya, jadi jangan sampailah berputus asa dengan apapun yang kita jalani, gitu ya. Nah, tadi ayat ini mengingatkan kita pentingnya untuk berusaha. Mungkin hari ini kita bisa memahami satu halaman untuk belajar, gitu kan. Ataupun mungkin kita bisa memahami satu ilmu dalam satu hari, gitu kan. Mungkin hari ini kita berhasil menghafal satu ayat, gitu kan. Terus mungkin hari ini kita juga bisa belajar hanya satu hal yang baru. Nggak mengapa, gitu ya. Itu memang prosesnya. Tapi yang terpenting adalah terus bergerak. Terus bergerak dan berusaha, karena masa depan yang besar itu seringkali dibangun dari perjuangan-perjuangan yang kecil yang dilakukan secara konsisten, secara istiqomah. Itu kita kayak kita lah belajar di bangku sekolah gitu kan, itu perlahan-lahan dan banyak mungkin orang yang kurang motivasinya gitu kan, mungkin ada dalam keadaan lingkungan sekitar sehingga dia tidak sanggup untuk melewati itu, gitu kan. Tapi hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, belajar bukan hanya di bangku sekolah ya, tapi di dunia kehidupan, di masyarakat itu juga proses belajar. Ada juga kalau di sekolah kan kita hanya mendapatkan ilmunya, tetapi kalau di lingkungan, di masyarakat, kita punya dapat ilmu, dapat pengalaman, itu yang terpenting juga, gitu ya. Jadi jangan berputus asa ketika, mohon maaf, mungkin ada yang bedanya di sini, oh kok ini hanya untuk yang pelajar? Tidak, ini untuk semua kalangan, gitu ya. Kalau misalnya dia dah tidak bisa melanjutkan perkuliahan, ataupun tidak bisa melanjutkan kuliah, sekolah, nah dia bisa belajar ke masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, itu lebih banyak juga pengalamannya, gitu ya. Terus yang keempat, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Yang mana sabda beliau di hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tentunya dengan ilmu-ilmu yang benar gitu ya. Kan ada juga kalau tidak salah kalau di Islam itu ketika orang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu namanya jihad fi sabilillah gitu ya. Nah, dia itu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Begitu juga mungkin di agama-agama lain gitu kan, karena orang yang berilmu itu tidak ada ruginya kalau dia menuntut ilmu dengan benar gitu ya. Kalau itu tadi kan poinnya bisa meninggikan derajat, terus keutamaannya itu dia insya Allah gitu kan akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita lihatlah mungkin kalau di agama lain mungkin Kristen ataupun Katolik itu kita lihat orang pastor, pendeta tuh apa kehidupannya tuh kayak aman, nyaman, damai. Kita melihat seorang ulama ataupun pastor itu udah damai. Itu karena mungkin bisa jadi karena ilmu-ilmu yang ada di dalam dirinya, guru beliau gitu kan, diamalkan sama beliau, diberikan kepada masyarakat gitu kan, sehingga ilmu itu bermanfaat gitu. Nah di sini mencari ilmu di dalam hadis itu bukan hanya memberikan manfaat untuk kehidupan dunia. Jika ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat dan dicari dengan niat yang benar, maka proses ilmu juga dapat menjadi jalan menuju kebaikan dan surga. Maka jangan pernah kita yang menuntut ilmu merasa bahwa waktu yang kita habiskan untuk belajar adalah waktu yang sia-sia. Ketika kita belajar dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berharap ilmu tersebut dapat memberikan manfaat, insya Allah proses tersebut memiliki nilai ibadah. Nah, karena kalau seumpamanya kita berniat menuntut ilmu karena Allah, menuntut ilmu itu agar bisa bermanfaat bagi orang lain, insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu bernilai ibadah. Dan saya juga pernah melihat, membaca gitu kan, melihat apa namanya itu, kita lihat kayak mungkin anak-anak pastor, anak-anak para ulama, kiai, ustad. Nah, itu apa anaknya itu baik-baik. Nah, anak-anaknya itu soleh, anaknya budi pekertinya bagus gitu kan. Nah, itu disebabkan, bisa jadi disebabkan karena ilmu-ilmu yang diberikan kepada masyarakat, kepada umat yang membutuhkan. Jadi tanpa tanpa kita sadari, tanpa kita minta, efeknya itu bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sampai kepada masyarakat, gitu ya. Nah, ini juga poin pentingnya kita belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai. Bisa jadi kan, mungkin kalau anak-anak sekarang jangan mengharapkan apa namanya poinnya harus belajar harus dapat nilai tinggi, belajar harus dapat ini. Nah, itu bonus. Nah, yang harus kita ubah adalah mengubah cara pandang terhadap belajar. Jangan belajar hanya karena takut dimarahi guru. Jangan belajar hanya karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Jangan belajar hanya karena ingin mengalahkan teman. Tetapi belajarlah karena kita sadar bahwa ilmu itu adalah bekal kehidupan. Ya. Kalau misalnya kalau kita rajin, giat, nah itu mendapatkan nilai yang bagus, itu bonus gitu ya. Tapi jangan sampai juga ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan kehidupan yang nyaman, jadi untuk membuat kita menjadi sombong. Ujuk, jadinya ujung-ujung katanya, nih gara-gara saya gini-gini, gara-gara saya berusaha, saya mendapatkan kehidupan yang nyaman. Tidak boleh seperti itu. Kalau bisa kita kita bagi, kita sharing kepada orang-orang yang membutuhkan. Misal sebenarnya kita apa namanya punya usaha apa gitu kan, nah, kita sharing ilmu-ilmunya bagaimana cara agar kita mendapatkan usaha yang lancar gitu. Kemudian di sini

Ujian bukan berarti dalam gagal kehidupan. Melalui belajar itu, kita melalui belajar, melalui proses belajar, kita dapat mendidik atau membentuk karakter kita yang menjadi lebih baik gitu. Nah, di sini melalui belajar juga kita dapat melatih kedisiplinan, membangun rasa tanggung jawab, terus mengembangkan cara berpikir kritis, menumbuhkan kreativitas, dan belajar juga bisa menyelesaikan masalah. Jadi intinya dari poin kelima tadi adalah proses belajarnya. Nah, jangan sampai kita mengeluh ketika proses belajarnya kok sulit ya, saya kok nggak bisa sih menerima pelajaran, karena ini udah dirasakan oleh para ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar itu merasa sulit belajar, merasa susah untuk menghafal, merasa ya berputus asa lah, saking mohon maaf saking bebalnya mungkin pada saat itu gitu kan, sehingga beliau pergilah keluar dari asrama, keluar dari pondok, kabur istilahnya, pergi ke pulang ke rumah, dan beliau itu singgah di istilahnya di goa gitu kan, beristirahat. Kemudian beliau melihat semungkah batu, batu itu besar, kemudian ada tetesan-tetesan air yang mengalir di batu itu. Kemudian beliau merenung, batu yang sekeras itu dengan tetesan air saja bisa apa berlubang, bisa terkikis. Tidak mungkin yang kita memang diciptakan Allah sesempurna mungkin. Kan bedanya kita dengan apa dengan makhluk-makhluk lain adalah dengan akal. Jadi tidak mungkin saya berusaha belajar, tidak mungkin diberi ilmu, tidak mungkin diberi apa, tidak mungkin diberi akal tadi, tidak bisa belajar gitu kan. Jadi balik lagi lah beliau ke pondok dengan motivasi yang melihat batu tadi, sehingga beliau belajar terus-terus belajar, dan alhamdulillah beliau menjadi ulama. Nah, jadi memang proses orang belajar itu sangat panjang sekali gitu ya. Jadi di sini jangan menganggap bahwa belajar hanya berguna ketika kita mendapatkan nilai yang tinggi. Setiap pengetahuan dan pengalaman yang kita dapatkan adalah bekal untuk perjalanan hidup kita. Pokoknya jadi bekal, gitu ya. Nah, terus di selanjutnya, mengapa kita penting belajar? Karena di sini seluruh anak-anak pelajar, gunakanlah masa mudanya untuk belajar. Belajar apapun gitu ya, bukan hanya ilmu pengetahuan. Mungkin belajar belajar apa namanya, minat bakatnya gitu kan, ada tuh di sekolah tuh bisa minat bakat. Soalnya kalau bakatnya di voli, ya udah lanjutkan gitu. Itu bentuk proses belajar juga gitu ya. Nah, di sini dijelaskan di dalam hadis, kalau salah saya itu Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara. Yang diantaranya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Nah, jadi di sini di poinnya adalah masa muda sebelum masa tua. Ya, jadi manfaatkan betul-betul apa masa mudanya, gali potensi di masa muda. Tapi mohon maaf juga ketika mungkin kita yang orang tua ataupun yang memang udah uzur tapi masih ada punya semangat belajar, itu tidak masalah, tidak masalah ya, tidak masalah, karena batas orang belajar itu adalah ketika dia sudah meninggal. Sudah meninggal kan tidak bisa belajar gitu ya. Nah, karena memang dari kecil tuh kita dari dalam kandungan itu udah diajarkan, sudah belajar kita sampai kita tua pun, kalau masih ada usaha, kalau masih ada apa namanya itu, kalau masih ada semangat untuk belajar, tidak boleh mengeluh, tidak boleh ada barang dah tua juga untuk apa belajar, tidak ya. Karena belajar ini tidak
menuntut umur, tidak ada batasan umurnya gitu ya.

0: Dan saya contohkan juga di pengajian kami di apa di Desa Lubuk Cabuk, itu memang rata-rata kebanyakannya orang tua yang 50-an, orang tua yang 40-an gitu kan. Dan bisa jadi apa yang mereka dapatkan itu bisa mereka sebarkan kepada anak cucu gitu ya. Jadi tidak ada ruginya gitu ya. Nah, di sini maka selagi kita masih muda, selagi kita masih memiliki kesempatan untuk belajar, maka manfaatkanlah. Jangan sampai suatu hari nanti kita menyesal ketika terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Gunakan masa muda untuk menuntut ilmu, gunakan waktu kita untuk mempelajari apapun, untuk membaca, untuk bersilaturahmi. Karena belajar di sini kan bukan hanya dipatokannya di buku, tapi belajar kalau kita bertemu dengan orang-orang tua, ketemu dengan rekan sejawat, ketemu dengan teman, itu kita juga bisa belajar. Belajar dari kehidupan-kehidupan mereka, gitu ya. Nah, di sini juga kenapa pentingnya kita apa namanya belajar ilmu, karena ilmu itu menghasilkan manfaat. Besar sekali manfaatnya. Semua semua yang kita pelajari itu butuh ilmu. Misal, nah, kalau misal seperti saya juga menyampaikan materi ini, kalau saya tidak belajar, mungkin saya tidak bisa. Nah, dan ya tadi prosesnya juga sama gitu kan, tidak langsung saya lancar gitu, masih ada tahapan-tahapan yang memang harus saya nikmati gitu kan. Nah, di sini kenapa saya bilang ilmu itu menghasilkan manfaat, karena tujuan akhir belajar bukan hanya menjadi pintar, tetapi menjadi bermanfaat. Intinya, kalau kita belajar itu, kalau bisa ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi pribadi kita, dan luasnya adalah untuk semua. Di sini ada hadis riwayat At-Tabrani, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Nah, jadi, kalau sekarang kan mungkin kita sering dengar bahwasanya hanya guru, mungkin umumnya tuh hanya guru-guru yang di sekolah gitu kan, yang kita tandai dengan apa tuh slogan itu Bang, tanpa tanda jasa gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, padahal kalau kita lihat, semuanya bisa menjadi guru. Orang tua bisa menjadi guru anaknya, kemudian mohon maaf ya, kayak para petani, para pekebun, para tukang, itu juga apa namanya, itu juga bisa menjadi guru kita gitu kan. Kalau misalnya orang tidak belajar tentang pertukangan, mungkin kita tidak punya rumah. Nah, mereka juga jadi guru kita gitu ya, karena semua itu bisa jadi guru. Dan anak kecil pun, anak bayi pun bisa menjadi guru dari orang tuanya. Nah, misalkan kalau kita punya anak kecil, itu bisa melatih kesabaran kita, melatih bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, bagaimana kita bisa apa namanya itu mendidik mereka, dan semuanya itu bisa jadi guru gitu ya. Dan terutama bagi mohon maaf, bagi ibu-ibu, mungkin bagi orang tua yang memang pendidikannya tidak mampu untuk tinggi gitu kan, jangan berkecil hati, karena banyak apa namanya tuh orang tua yang berhasil mensukseskan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Kita semua sebagai orang tua tuh berharap apa namanya, berharap anak kita jauh lebih baik daripada kita. Nah, itu berarti kalau kita didik anak kita, kalau kita didik dengan sebaik mungkin, berarti ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Nah, kan banyak tuh kita lihat anak-anak yang sukses. Yang sukses itu bukan sebenarnya hakikatnya bukan orang, bukan anaknya, tetapi orang tuanya yang sukses, gitu ya. Nah, terus di sini maka semakin banyak ilmu yang kita miliki, seharusnya semakin besar pula manfaat yang kita dapat berikan. Jika kita memiliki ilmu, kita bisa membantu orang lain. Jika kita memiliki keterampilan, kita bisa menciptakan sesuatu. Dan jika kita memiliki pengetahuan, kita bisa membantu menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada juga poinnya perjuangan kita hari ini. Kita lihat perjuangan kita hari ini seperti apa. Mungkin kita memang tidak hidup di zaman para pahlawan seperti dulu. Kita tidak berada di medan perang, namun kita memiliki medan perjuangan sendiri. Medan perjuangan kita adalah ruang kelas ataupun kehidupan yang kita jalani, gitu kan? Dan senjata kita adalah ilmu pengetahuan. Perisai kita adalah iman dan akhlak, dan perjuangan kita adalah terus belajar dan memperbaiki diri. Maka jangan remehkan perjuangan kecil kita hari ini. Ketika kita bangun pagi dan memilih untuk belajar daripada bermalas-malasan, itu adalah bentuk perjuangan. Ketika kita tetap mengerjakan tugas meskipun sulit, itu juga bentuk perjuangan, ya. Nah, di sini tantangan belajar di zaman sekarang. Banyak tantangannya sih, apalagi kita lihat generasi saat ini memiliki banyak kemudahan dalam memperoleh ilmu. Namun kemudahan tersebut juga dapat menghadirkan tantangan. Yang pertama itu terlalu banyak distraksi dari media sosial dan hiburan. Nah, jadi ketika kita belajar tuh banyak sekali tantangannya, banyak sekali cobaannya. Contoh lah, misal kalau kita mau belajar lewat HP, kita selalu teralihkan dengan hiburan-hiburan yang terlewat di HP kita, gitu ya. Nah, itu tantangannya tuh. Nah, terus karena ada tantangan tersebut, kita sulit merasa fokus. Fokus, ya, sulit merasa fokus karena itu tadi terlalu banyak hiburan yang kita lihat. Mungkin kalau di HP itu kan, kalau misalnya kayak kita ingin belajar, tiba-tiba ada notifikasi Instagram, notifikasi TikTok, ujung-ujung teralihkan ke hiburan tersebut. Terus, ini juga nih, kadang kita anak-anak zaman sekarang, dan kayak pribadi juga gitu kan, ada merasa kayak selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak boleh membandingkan kita dengan orang lain, karena bisa jadi masalah yang mereka hadapi dengan masalah kita berbeda, dan cara mengatasinya juga kita berbeda. Mungkin kayak contoh metode-metode belajar orang kan berbeda-beda gitu kan. Nah, jangan, tidak bisa kita langsung menyalahkan, oh kok dia bisa kayak gini, kok saya tidak bisa gitu kan. Nah, jadi kita harus cari metode-metode lain yang memang cocok untuk diri kita. Terus kadang juga tantangannya adalah takut gagal dan kecewa terhadap diri sendiri. Kita ngerasa kadang takut, aduh nanti kalau saya nyoba ini nanti gagal, nanti kalau saya ini, jadi sering sering merasa was-was, nanti kalau saya coba nanti gagal, nanti kalau kayak gini gini gini. Karena sering mama saya bilang kayak gini, bang, lebih baik kita menyesal mencoba daripada tidak sama sekali. Itu dalam hal yang belajar ya, maksudnya dalam hal-hal kebaikan gitu. Misalnya katanya, kalau kamu mencoba, nah, kayak sekarang kan, kayak dulu saya sempat agak ragu untuk ikut tes-tes ini, tes itu gitu kan. Kamu akan menyesal tidak mencobanya. Misalnya itu sakit banget gitu, Bapak. Tapi ketika kamu coba dan kamu gagal, itu menyesalnya tidak seberapa gitu. Dan ada rasa bangganya kita. Oh, gini ternyata ya, coba kalau saya tidak mencoba, pasti nggak ini gitu kan, misalnya lebih dalam gitu. Nah, kemudian di sini kita juga terlalu fokus pada hasil. Kadang itu yang membuat kita tantangan tersendiri. Kalau seumpamanya saya buka bisnis ini, pasti saya dapat omsetnya segini segini segini. Padahal yang harus kita nikmati adalah prosesnya tadi. Terus mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Saya rasa itu sifat manusiawi sih, ketika mendapat kesulitan kita mudah menyerah. Nah, tergantung lagi kalau kita seumpamanya apa namanya itu, ingat ayat yang tadi kan, ya la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak akan membebani suatu hamba melainkan di batas kemampuan hambanya. Nah, itu insya Allah akan dan begitu juga saya tadi sebenarnya masih merasa gugup, bang, karena udah lama tidak siaran seperti ini gitu, apakah saya bisa gitu, apakah saya bisa. Ternyata setelah saya lalui, dan kalau saya hindari juga tidak bisa, karena kan seiringnya perjalanan waktu memang harus kita hadapi, kita tidak bisa elak, jadi mau tidak mau kita harus mencoba. Dan alhamdulillah pada saat ini saya bisa untuk mencobanya gitu ya. Terus yang ini bisa kita gunakan untuk hari-hari gitu, agar perjuangan kecil tadi bisa kita lakukan setiap hari. Nah, perjuangan itu tidak harus selalu berupa yang besar. Nah, misal contoh ya, perjuangan-perjuangan kecil yang efeknya besar. Nah, contoh seperti saya sekarang kan bangunnya pagi gitu kan, bangunnya subuh, dan ternyata anak saya juga ikut bangun. Mungkin kedengaran kali ya bang ya suara anak-anak anak saya gitu kan. Mohon maaf. Nah, itu efeknya tuh bukan hanya di diri kita, tapi efeknya itu berkelanjutan ke keluarga-keluarga kita gitu ya. Nah, ini boleh para pelajar boleh contohkan gitu ya, boleh terapkan di dalam kehidupannya. Misal untuk pelajar itu membaca beberapa halaman buku seperti itu. Kita juga seperti itu, untuk menambah ilmu kita pelajari ilmu itu apa namanya itu, satu hari satu ilmu gitu, satu hari satu pengalaman itu bisa tuh. Kalau kita gunakan konsisten, kita pelajari konsisten, insya Allah akan berdampak di diri kita. Nah, terus ini juga nih bagi pelajar mengerjakan tugas meskipun sedang malas. Ya mungkin kalau saya juga mengalami waktu saya sekolah dulu ada rasa-rasa malasnya untuk mengerjakan tugas. Tapi semalas-malasnya, semager-magernya kita harus dikerjakan gitu ya. Terus di sini juga bertanya ketika belum memahami materi. Jadi untuk pelajar-pelajar bertanyalah kepada gurunya ketika belum memahami materinya. Terus yang penting juga adalah mengulang pelajaran yang telah kita pelajari gitu kan. Terus hal-hal kecil itu mungkin kayak terlihat biasa gitu kan. Namun jika kita lakukan secara konsisten, perjuangan kecil hari ini dapat menghasilkan perubahan besar di masa yang akan datang gitu ya. Nah, di sini dijelaskan juga belajar untuk masa depan. Masa depan tidak dibangun dalam satu malam. Apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi siapa diri kita di masa yang akan datang. Karena itu, belajar adalah salah satu bentuk investasi terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri sendiri. Kita mungkin belum tahu akan menjadi apa beberapa tahun ke depan, tetapi dengan terus belajar, kita sedang mempersiapkan diri agar ketika kesempatan datang, kita sudah memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Nah, dan di sini juga saya juga bisa flashback, mungkin abang juga bisa flashback. Mungkin dulu waktu zaman kuliah, waktu zaman sekolah, kita tidak memikirkan apa sih yang apa namanya cita-cita apa gitu, Mbak. Dan saya juga tidak menyangka gitu kan, tiba-tiba saya menjadi penyuluh, dan mungkin juga abang tidak menyangka juga bisa menjadi penyiar gitu kan. Nah, dan yang penting adalah proses belajar kita tadi, teruslah belajar hal-hal baru, jangan sampai tidak belajar. Pokoknya ilmu-ilmu yang bagus, yang baik itu kita pelajari gitu ya. Nah, nanti ilmu-ilmu yang dapat yang kita dapat itu bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terus untuk membantu keluarga, membantu masyarakat, terus menciptakan sesuatu yang bermanfaat, terus menyelesaikan berbagai permasalahan, terus membawa perubahan positif di lingkungan sekitar. Nah, bisa jadi nih kayak macam abang gitu kan di kampungnya, oh ternyata belajar-belajar ini nih tuh, lihat tuh, bisa dijadikan role model bagi masyarakat gitu kan. Lihat tuh si abang Jeki kan, benar-benar lah kok belajar. Mungkin ya orang tua ada yang ngomong seperti itu, benar-benar belajar. Nanti kan bisa jadi kayak gini. Itu kan bisa menjadi motivasi untuk orang menjadi lebih baik lagi gitu ya. Mungkin masih ada waktu kita ya bang? Atau?
1: Mungkin sudah di penghujung, mungkin closing statement terakhirnya bu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Hah? Coba lagi. Nah, jadi untuk closing terakhir dari materi kita pada hari ini, belajar adalah perjuangan kecil yang mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Mm-hmm. Tetapi jika kita lakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten, maka perjuangan kecil itu dapat membawa kita menuju menuju masa depan yang besar.
1: Oke.
0: Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih pelindungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Siti. Waktu dan kesempatannya tidak terasa begitu. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan begitu. Cuman waktu ini tidak mencukupi begitu. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi dan nanti akan bertanya, sharing begitu ya Bu ya. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Siti waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Bu Siti dan assalamualaikum. Sampai jumpa Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, baik. Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan satu buah program acara edisi pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam dengan Ibu Siti Mardiyati Purnama Asih, penyuluh agama Islam Kecamatan Sekayam, dengan tema belajar perjuangan kecil untuk masa depan yang besar. Untuk berikutnya nanti pendengar, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat seperti biasa, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan dari tim redaksi RRI Sanggau dan Antikong. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: menentukan sesuatu yang mungkin tidak secara nasional kan, kebijakan pemerintah secara berjenjang saya kira juga agak sulit. Tapi ada perintah, sesuaikan situasi daerah di mana satuan-satuan pendidikan itu seperti apa gitu.
1: Kualitas udara Kabupaten Sanggau ya, dalam arti hari ini, jadi menurut data ISPU, yaitu data dari yang kita ambil dari stasiun AKMS ya, yang berada yang terdekat dengan kita, untuk sementara kita menggunakan AKMS stasiun dari Skadau ya.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Dangdim Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Gida Drazia mengatakan ratusan prajurit diterjunkan untuk mengatasi karhutla di Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Jumlah itu belum termasuk personil yang berada di setiap koramil di dua kabupaten tersebut. Dikatakan para prajurit itu disiagakan untuk melakukan mitigasi dari edukasi pencegahan hingga pemadaman kebakaran hutan serta lahan. Dangdim menyebut saat ini fokus penanganan yakni mengedukasi masyarakat terhadap dampak multisektor yang muncul dari kebakaran hutan dan lahan. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sanggau mempertimbangkan opsi merumahkan para pelajar jika kualitas udara di kabupaten itu semakin memburuk imbas kabut asap. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat tentang opsi merumahkan pelajar tersebut.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mempertimbangkan opsi merumahkan para pelajar jika kualitas udara di kabupaten itu semakin memburuk imbas kabut asap. Bupati Sanggau Yohanes Ontor mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat tentang opsi merumahkan para pelajar tersebut. Sejauh ini dikatakan Bupati belum ada arahan agar daerah yang terdampak kabut asap untuk merumahkan pelajar. Bila pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk merumahkan pelajar, Bupati Ontor menyampaikan pihaknya akan segera meminta satuan pendidikan untuk meliburkan muridnya.
0: Menentukan sesuatu yang mungkin tidak secara nasional kan, kebijakan pemerintah secara berjenjang saya kira juga agak sulit. Tapi ada perintah, sesuaikan situasi daerah di mana satuan-satuan pendidikan itu seperti apa gitu. Olia dominan di daerah-daerah yang rawan misalnya asap dan mungkin asap lah kan, karena karhutla ini kan di musim-musim gini sangat potensial bisa terjadi ya. Tuh, jadi mudah-mudahan ada kebijakan pusat, tapi kalau kita mau meliburkan sendiri bupati saya kira sulit juga kan.
3: Lebih lanjut Yohanes Ontor mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga Sanggau dari kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Dia mengingatkan kebakaran besar yang merugikan banyak pihak seringnya dipicu perilaku oknum tidak bertanggung jawab seperti membuang puntung rokok di tempat rawan kebakaran. Dewi Buyani melaporkan.
2: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjualan bendera dan aksesoris merah putih di Kabupaten Sanggau mulai menunjukkan peningkatan. Pedagang musiman Kania Edi mengatakan pembelian saat ini masih didominasi bendera berukuran kecil yang digunakan masyarakat untuk menyemarakkan perayaan 17 Agustus. Meski belum mencapai puncak penjualan seperti tahun-tahun sebelumnya, aktivitas transaksi terus bergerak dalam beberapa hari terakhir. Para pedagang optimistis permintaan akan semakin meningkat mendekati hari peringatan kemerdekaan. Mereka berharap semangat masyarakat dalam memasang bendera merah putih dapat mendorong penjualan hingga mencapai target yang diharapkan. Beralih ke informasi berikutnya, kualitas udara di Kabupaten Sanggau saat ini masih berada dalam kondisi terkendali berdasarkan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara ISPU. Meski parameter PM2.5 tercatat pada level sedang, Kondisi tersebut menunjukkan udara di Sanggau masih aman untuk sebagian besar aktivitas masyarakat dengan tetap mengedepankan kewaspadaan.
4: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau pada hari ini berada pada kategori sedang berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Pemantauan sementara masih mengacu pada data Air Quality Monitoring System atau AQMS di Sikado Hilir sebagai stasiun terdekat yang digunakan untuk memantau kondisi udara di wilayah Sanggau. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Paolo Rossi P. Antang Obo, mengatakan parameter PM2,5 tercatat pada angka 55 yang menempatkan kualitas udara pada level sedang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara masih dalam batas aman. Namun, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara, terutama di tengah cuaca kering dan resiko kebakaran hutan maupun lahan.
1: Kualitas udara Kabupaten Sanggau ya, dalam arti hari ini, jadi menurut data ISPU, yaitu data dari yang kita ambil dari stasiun AKMS ya, yang berada yang terdekat dengan kita, untuk sementara kita menggunakan AKMS stasiun dari Sikadau ya, Sikadau Hilir, yaitu ISPU-nya menandakan bahwa kualitas udara kita di PM2,5 ya, itu sedang di parameter sedang kualitas udaranya, jadi kita sedang berada di level sedang, PM2,5 di angka 55.
4: Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik karena kondisi udara saat ini belum berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan secara umum. Namun masyarakat diminta tetap menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemkab Sanggau pertimbangkan opsi liburkan sekolah jika kabut asap makin pekat. DLH pastikan udara Sanggau masih dalam batas aman. Saya Marcelius Jeki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Warta pagi, informasi yang sudah dihadirkan tim pemberitaan kami LPP RRI Tikong dan juga LPP RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 6.30 nanti kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar. Dan seperti biasa pendengar, nanti di Kabar dari Kalbar menghadirkan berbagai informasi lintas satker dari Pontianak, Sambas, Sintang, dan Sanggau, dan juga Tikong. Dan pastinya pendengar, tetaplah bersama kami dan kita menjelang pukul 6.30 ya, kita hadirkan musik dan juga pesan-pesan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Missing.
0: Pisau.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 27 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar. Tetaplah bersama kami pendengar di 99,9 MHz.

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
0: Pada dasarnya,

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, yang ingin berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811570142. Sudah lengkap semuanya, saya sapa dulu rekan-rekan saya sudah bergabung via Zoom meeting pagi hari ini. Ya, selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga, Mei.
1: Kompak sekali, mantap. Baik, saya sapa dan absen satu-satu lebih dahulu ya. Dari Sintang ada Herlinda, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mei dan selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat untuk kondisi di Kota Sintang pagi hari ini. Asap terasa karena memang ada beberapa titik terjadi kebakaran di Kota Sintang. Begitu Mei.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong ya. Saya kira bomba tadi ini.
2: Iya, lebih ke
1: ada Faisal, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di Antikong pada pagi hari ini rekan Mei, ini terpantau kabut asap ya atau jerubu ini kayaknya makin makin pekat ya kelihatannya, dan sehingga bukit di depan ini biasanya kalau pagi-pagi itu tertutup kabut ya. Namun sekarang kayaknya tertutup asap ya, enggak kelihatan sama sekali dari jendela studio ini, Mei.
1: Baik, seperti itu ya. Berarti kurang lebih sama juga dengan Sintang ya, penuh kabut asap juga. Setelah itu saya bergeser ke Sanggau, Jeki.

0: bakar, entah itu disengaja ataupun puntung rokok begitu. Itu untuk di kawasan di Kabupaten Sanggau ini. Kalau untuk lalu lintas pagi hari ini di Sabang Merah aman terkendali begitu, Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada El. Selamat pagi El.
2: Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di Sambas Kota sama ya dengan di Sintang dan juga Entikong, ini juga berkabut sudah beberapa hari ini. Matahari itu tertutup kabut asap karena memang di beberapa titik di Kabupaten Sambas ini juga terjadi karhutlah begitu ya. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau cukup ramai lancar, Mei.
1: Baik, terima kasih Al untuk informasi terkini dari Sambas ya. Kalau untuk Pontianak, udah siap belum diupdate informasinya? Di Pontianak pagi hari ini, kalau untuk cuaca sendiri memang masih cukup berawan ya. Tapi kalau kita berbicara kabut asap, waduh, pagi hari ini memang lebih pekat dari saya dinas pagi terakhir itu hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu kemarin masih bisa bernafas lah ya. Kalau tadi pagi, waduh, itu kalau nggak pakai masker saya rasa udah agak sesak tuh di jalan. Apalagi saya melewati jalanan yang memang kanan kirinya itu terjadi karhutlah seperti itu ya. Jadi pagi hari ini diimbaulah untuk yang beraktivitas di luar ruangan pakai masker, jangan keluar kalau nggak pakai masker, apalagi ya ada anak sekolah dan sebagainya. Kalau lintas dia kalau di Jalan Jenderal Sudirman memang seperti biasanya cukup lengang, tapi ada beberapa titik di Kota Pontianak yang pastinya akan sedikit ramai di pagi hari ini. Dari dan menuju Jembatan Kapuas 1 dan 2 itu biasanya cukup ramai ya. Baik, kita ke informasi pertama dari Kota Pontianak ya, di mana lembaga penyiaran publik LPPRRI menggelar uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. UKWR diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom Penyiaran Radio LPPRRI bersama Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari 10 hingga 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPPRRI, I. Hendras, saat membuka UKWR melalui video conference mengatakan, pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik, dan menurut Dirut RRI, uji ini sebagai upaya memperbaiki diri setiap jurnalis RRI. Sementara itu, Ketua Satgas UKWR Widi Kurniawan menuturkan, Satgas UKWR menargetkan 1.000 orang penyiar dan jurnalis RRI mengikuti UKWR. Diharapkan kedepannya berita yang dihasilkan jurnalis RRI dalam meredaksi berita online memiliki kompetensi ide dan juga standar yang baik dan benar ya, baik dari 5W1H, check every check, dan memiliki sertifikasinya, hingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca atau didengar masyarakat. Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala RRI Pontianak, Budi Suwarno menilai dilaksanakannya UKWR ini bisa menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik dan juga penulisan berita dan hukum-hukum pers yang diatur undang-undang. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Kabut asap mulai berdampak pada kunjungan wisata Danau Sebedang. El, silahkan.
2: Dari Kabupaten Sambas ini juga menyoroti kabut asap yang memang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas. Ini mulai berdampak terhadap aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut ini terlihat di kawasan wisata Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, di mana untuk jumlah kunjungan wisatawan pada Minggu 9 Agustus 2026, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pagong Sebedang, Ardi Sanjaya, mengatakan kalau untuk jumlah pengunjung ini berkurang sekitar 4.000 orang kalau dibandingkan dengan kondisi pada pekan sebelumnya. Padahal sebelumnya kawasan Danau Sebedang ini sempat dipadati oleh wisatawan hingga menyebabkan kepadatan kendaraan di akses masuk. Lebih lanjut, Ardi juga menyatakan untuk kabut asap yang semakin pekat, ini membuat sebagian masyarakat itu mengurangi aktivitas wisata di kawasan Danau Sebedang, dan kondisi udara dan juga jarak pandang yang terpengaruh asap ini menjadi salah satu faktor yang membuat kunjungan ini mengalami penurunan. Menurutnya dalam kondisi normal, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Sebedang itu dapat mencapai belasan ribu orang secara kumulatif dalam satu pekan. Penurunan kunjungan ini juga menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara akibat kabut asap itu juga mulai memberikan dampak langsung terhadap sektor pariwisata. Lebih lanjut dia juga menyatakan

0: Katakan untuk kondisi kabut asap di sekitar Danau Sumedang dalam 2 hari terakhir ini juga semakin terlihat pekat. Meskipun cuaca secara umum ini juga masih cerah, dampaknya memang tidak hanya dirasakan oleh wisatawan, tetapi juga pelaku usaha di sekitar kawasan wisata yang ini juga bergantung pada aktivitas pengunjung. Dan Ardi juga berharap tentunya untuk kondisi tersebut ini segera ditangani agar kabut asap tidak semakin meluas dan membuat masyarakat semakin membatasi aktivitas di luar ruangan. Lebih lanjut, dia juga berharap kepada pemerintah untuk meningkatkan pemantauan terhadap titik panas dan segera melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang diduga menjadi sumber asap. Dan menurutnya, pengendalian karhutla ini penting dilakukan tidak hanya untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Sambas. Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong. Aswin Khatib soroti tantangan guru di era digital. Faisal, silakan.
2: Iya, benar sekali rekan Mei. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengingatkan dunia pendidikan sedang menghadapi tekanan besar akibat percepatan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, sekolah dan tenaga pendidik tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama jika ingin menghasilkan generasi yang mampu bersaing di masa mendatang. Ia menilai kualitas sumber daya manusia kini menjadi faktor penentu kemajuan daerah, bahkan lebih penting dibandingkan pembangunan fisik semata. Karena itu, Mei dan juga rekan-rekan, investasi pada pendidikan harus ditempatkan sebagai strategi utama untuk memperkuat daya saing Kabupaten Sanggau dalam jangka panjang. Pendengar dan pemirsa, dalam kesempatan tersebut Aswin menyebut temu pendidik Nusantara atau TPN 12 atau 13 ini ya, sebagai ruang penting bagi para guru untuk bertukar gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi. Forum tersebut dinilai relevan karena mendorong lahirnya inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan langsung di sekolah. Aswin menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun sekolah. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari orang tua, kemudian masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta ekosistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi Sanggau yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi era disrupsi digital. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau. Kualitas udara Sanggau berstatus sedang, DLH waspadai dampak kemarau panjang. Jeki, silakan.
3: Ya, betul Mei dan pendengar, rekan-rekan, di mana kalau kita melihat situasi dan pantauan cuaca saat ini yang tidak baik untuk kesehatan kita, dan di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau ini menyatakan kualitas udara di wilayah Kabupaten Sanggau saat ini masih berada pada kategori sedang berdasarkan data indeks standar pencemar udara ISPU. Meski belum masuk kategori tidak sehat, pemerintah daerah mewaspadai potensi penurunan kualitas udara seiring meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau panjang. Kemudian, pada Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Paulo Rossi P. Antang Obok, ini mengatakan penilaian tersebut mengacu pada data Air Quality Monitoring System atau AQMS yang terdekat yang saat ini masih menggunakan stasiun pemantauan di Sekadau Hilir. Nah, berdasarkan data tersebut, parameter PM2,5 menunjukkan indeks 55 yang menempatkan kualitas udara pada kategori sedang. Kemudian, ia juga menjelaskan kualitas udara secara nasional dibagi ke dalam 5 kategori, yakni baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan sangat berbahaya begitu. Nah, posisi Kabupaten Sanggau saat ini berada satu tingkat di atas kategori baik yang umumnya terjadi pada musim penghujan. Dan DLH juga mencermati perkembangan titik panas ataupun hotspot yang terpantau melalui sistem SIPOGI. SIPOGI milik Kementerian Kehutanan, tren tersebut dinilai menjadi indikator penting untuk memprediksi kemungkinan memburuknya kualitas udara dalam beberapa waktu mendatang. Dan menurutnya, kategori tidak sehat umumnya mulai terjadi ketika indeks kualitas udara mendekati angka 88 hingga 100. Nah, karena itu DLH akan terus melakukan pemantauan dan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta perkembangan informasi kualitas udara yang dikeluarkan pemerintah. Demikian, Mei, informasi pertama dari Sanggau.
1: Baik, untuk informasi dari Sanggau, selanjutnya saya ke Sintang. Polres Kadau dan Damkar siram jalan pemukiman warga. Herlinda, silahkan.
4: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana musim kemarau yang melanda Kabupaten Sekadau ini menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu. Nah, terutama pada jalan yang belum beraspal. Untuk membantu mengurangi dampaknya, Polres Sekadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Sekadau menggelar bakti Polri untuk masyarakat dengan menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sejira hingga Dusun Lamau, Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu. Nah, kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri. Apel diikuti Kabak Ops AKP Sugianto, Kasat Intelkam Ibtu Arsoni Andana Sitio, Kasat Binmas Ibtu Suyatman, Kasat Samapta Ibtu Insan Malau, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Sekadau Eko Sulistio, personil gabungan Polres Sekadau serta personil Damkar Kabupaten Sekadau. Nah, usai apel, rombongan bergerak menuju lokasi menggunakan satu unit Armored Water Cannon milik Polres Sekadau dan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Damkar Kabupaten Sekadau. Penyemprotan diprioritaskan pada ruas jalan yang belum beraspal di sepanjang Dusun Sejira hingga Dusun Lamau yang selama musim kemarau dipenuhi debu akibat lalu lintas kendaraan. Nah, Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut memang merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau. Nah, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu. Nah, musim kemarau menyebabkan kondisi jalan menjadi lebih kering sehingga debu mudah berterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. Karena itu kami bersama Damkar melakukan penyemprotan jalan untuk membantu mengurangi debu pada ruas jalan yang menjadi akses masyarakat. Nah, selain penyemprotan jalan, personil Polres Sekadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau. Iwan menuturkan kegiatan tersebut merupakan sinergi Polres Sekadau dan pemerintah Kabupaten Sekadau dalam mengurangi dampak musim kemarau. Nah, khusus debu di ruas jalan yang belum beraspal, upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat beraktivitas maupun berkendara. Nah, kami berharap penyemprotan jalan ini dapat mengurangi debu sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan berkendara dengan lebih nyaman serta aman. Demikian Mei, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas ya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini. Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta teus dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Korab Pontianak oleh staf ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalbar. Fahmi menyebut jika Pelabuhan Dwi Korab dengan kapasitas sekitar 300 ribu teus sudah mampu mendukung ekspor, maka potensi Pelabuhan Kijing dengan kapasitas hingga 2 juta teus jauh lebih besar. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya beralih ke Antikong. Kodim 1204 Sanggau perkuat akses pedesaan dengan jembatan. Faisal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa. Pembangunan jembatan menjadi bukti nyata komitmen kemanunggalan TNI bersama rakyat dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan yang terisolir. Infrastruktur penyeberangan utama tersebut dirancang secara khusus untuk menghubungkan Dusun Semayang dan Onggo. Mei dan juga rekan-rekan, hal tersebut disampaikan Kapten Infanteri Damianus Pasiter Kodim 1204 Sanggau dalam dialog Peranda Astacita RRI Pro 1 Sanggau pada edisi Sabtu kemarin 8 Agustus 2026. Menurutnya, pembangunan jembatan di Desa Semayang itu bertujuan menyediakan akses yang layak dan aman untuk dilalui masyarakat. Damianus menegaskan keberadaan jembatan yang kokoh sangat krusial dalam mendukung percepatan konektivitas antar desa serta mendongkrak tingkat kesejahteraan hidup warga masyarakat pedalaman. Menurutnya, wilayah permukiman yang lokasinya cukup jauh membutuhkan sarana perlintasan yang sangat kokoh agar masyarakat tidak terhalang oleh bentangan rintangan. Mei dan juga rekan-rekan, selain memperlancar pergerakan masyarakat antar wilayah, kehadiran jembatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperlancar distribusi rantai hasil pertanian dan perkebunan, khususnya bagi para petani kelapa sawit setempat. Dengan ketersediaan akses perlintasan jalan yang kini jauh lebih aman, akan berdampak tentunya pada peningkatan roda pertumbuhan ekonomi. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya ke Sambas ya. Dinas Perpustakaan Sambas transformasi layanan dan dorong peran keluarga. El, silahkan.
2: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, ini terus memperkuat budaya literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pustakawan Dinas Perpustakaan Sambas, Dedi Saputra, mengatakan kalau untuk minat baca masyarakat ini menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut terlihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan yang mencapai ribuan orang setiap tahunnya. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan ini juga semakin beragam, tidak hanya dalam bentuk buku fisik, tetapi mulai berkembang ke bahan bacaan digital. Lebih lanjut, dia juga mengatakan, untuk perkembangan teknologi ini juga turut mengubah peran pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pustakawan tidak hanya bertugas mengelola dan juga menyediakan koleksi buku, tetapi juga membantu masyarakat menemukan serta memverifikasi informasi yang benar. Kemampuan menyaring informasi dinilai semakin penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh disinformasi maupun juga berita bohong yang beredar di ruang digital. Sementara itu, pustakawan ahli pertama Dinas Perpustakaan Sambas, Suci Nurahma Kuswati, ini juga mengatakan untuk perpustakaan saat ini tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga dikembangkan sebagai ruang pemberdayaan masyarakat melalui konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan, menyulam, kemudian juga kerajinan tangan, pembuatan kue, hingga penyediaan fasilitas bioskop, literasi, dan juga akses internet gratis. Untuk memperluas layanan, Perpustakaan Keliling juga rutin mendatangi sekolah dan juga rumah tahanan sejak 2023. Kolaborasi dengan pemerintah desa turut mendorong pembentukan perpustakaan di hampir seluruh desa di Kabupaten Sambas. Jadi informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Mei.
0: Baik, terima kasih El. Selanjutnya kita ke Sintang, sambut HUT RI Polres Kapuas Hulu tanam puluhan pohon. Erlinda, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Resor Polres Kapuas Hulu ini menggelar gerakan Indonesia Asri, aktif, sehat, resik, dan indah secara serentak. Nah, kegiatan tersebut difokuskan pada aksi gotong royong, membersihkan lingkungan, serta penghijauan melalui penanaman puluhan bibit pohon buah di 6 zona area Polres Kapuas Hulu. Nah, sejumlah jenis pohon yang ditanam diantaranya mangga, durian, kelengkeng, dan juga keratom. Nah, gerakan Indonesia Asri juga dilaksanakan secara serentak di seluruh polsek jajaran Polres Kapuas Hulu, beberapa diantaranya Polsek Putusi Bau Selatan, Polsek Bika, Polsek Jongkong, dan Polsek Silat Hilir. Nah, pelaksanaan kegiatan di tingkat polsek turut melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, koramil, serta pemerintah desa. Selain melakukan penghijauan dan membersihkan lingkungan, Polsek Silat Hilir juga melakukan pengecatan sejumlah fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, dan indah. Wakapolres Kapuas Hulu Kompol Muslimin mengatakan gerakan Indonesia Asri diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Menurutnya, tanaman yang telah ditanam harus dirawat secara berkelanjutan agar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, kami berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan. Pohon-pohon yang sudah ditanam harus dirawat dan dijaga sehingga nantinya dapat tumbuh dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi mendatang, ujar Kompol Muslimin. Nah, ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung program penghijauan yang terus digalakkan secara nasional. Melalui kegiatan ini kami mengajak seluruh personil dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian informasi terakhir, kembali ke rekan Mei.
0: Baik, selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Bupati Ontot pastikan pameran kemerdekaan tampil prima dan edukatif. Jeki, silakan.
4: Baik, informasi kedua dari Sanggau, Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan persiapan pameran pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan kesan terbaik bagi masyarakat yang akan berkunjung. Selain itu, menurutnya pameran tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah OPD akan menampilkan program dan layanan yang dikemas secara lebih terintegrasi agar mudah dipahami pengunjung. Kemudian, Ontot juga menegaskan pameran juga menjadi media edukasi publik untuk menjelaskan berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami perbedaan kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten. Untuk selain memastikan kesiapan materi pameran, dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan penataan kawasan kompleks Arung Belopa sebagai lokasi kegiatan. Ontot berharap seluruh OPD terkait dapat memperkuat koordinasi agar area pameran tampil lebih menarik, nyaman, dan menjadi daya tarik bagi masyarakat selama perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah bergabung ya, ada Herlinda, Faisal, Jeki, dan juga EL. Dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, karena setelah ini juga masih banyak sekali rekan informasi yang kami hadirkan. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi ini, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Nah, tentunya mendengar di Warta Sentral nanti kita akan mendengarkan berbagai informasi baik lokal maupun internasional. Pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
1: Indonesia Sangkau, yang mana pada saat ini masih di FM 97 MHz.

0: Waktu Jiwa Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menyelenggarakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi, dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk